menyanyikan lagu-lagu perjuangan bagimu negeri dan satu nusa, satu bangsa.

0: Pembacaan doa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan kami, segala puji hanya untuk-Mu yang telah melimpahkan nikmat dan karunia yang tak pernah putus. Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, berkat izin-Mu kami dapat melaksanakan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118 tahun 2026 dengan penuh semangat dan hikmat. Ya Allah, bimbinglah kami menjadi pribadi yang selalu bersyukur, menghargai jasa para pahlawan, serta bersemangat untuk berkontribusi untuk kejayaan bangsa dan negara ini. Satukanlah kami di bawah bendera merah putih. Beri kami kekuatan untuk senantiasa saling mendukung satu sama lain dalam memajukan bangsa, agar Indonesia menjadi negara yang lebih adil, makmur, dan sejahtera. Ya Allah yang Maha Mengetahui, tuntun kami di jalan kebenaran, jauhkan kami dari segala keburukan, lindungi kami agar tidak mudah terhasut dan tidak mudah diadu domba, agar bangsa Indonesia tidak terpecah belah. Ya Allah, Engkau telah menganugerahkan kemerdekaan pada bangsa ini melalui pengorbanan para pahlawan. Kami mohon, ampunilah dosa-dosa para pahlawan kami, limpahkanlah kasih sayang-Mu, dan simpan di sisi-Mu para pejuang tanah air yang telah mendahului kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna wa minkum wa tub alaina inna anta tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Kembalikan.
2: Laporan.

0: Penghormatan kepada Inspektur Upacara.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat! Hak! Tegak! Hak!
2: Ya, pendengar, rangkaian demi rangkaian peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026 sudah menuju titik akhir, di mana seluruh rangkaian akan ditutup.
0: Inspektur Upacara meninggalkan mimbar upacara.
2: Meninggalkan mimbar upacara menandakan upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026 di halaman rumah jabatan Wali Kota Tarakan telah berakhir. Seluruh tim kerabat kerja RRI Tarakan mengucapkan terima kasih dan selanjutnya kembali ke studio.
3: Ya, pendengar, baru saja Anda ikuti peringatan upacara Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026, hari peringatan ke-118 dengan tema menguatkan partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua yang dilaksanakan di halaman parkir rumah jabatan Wali Kota Tarakan. Dan berikutnya, pendengar, kami sambungkan kembali untuk Anda warta berita yang disiarkan langsung dari Pro 3.

0: transisi sebanyak 78 kloter dengan jumlah jemaah 27.959 orang. Dari Asrama Haji Nurdin Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke daerah lainnya di mana layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia terus diperkuat yang akan dilanjutkan hingga 21 hari setelah kepulangan jemaah haji ke tanah air. Berikut informasinya Agung Setio. Agung.
2: Ya, terima kasih. Pendengar, layanan kesehatan bagi jemaah haji menjadi salah satu hal yang krusial untuk mendukung kelancaran ibadah. Layanan ini terus diperkuat bukan hanya dilakukan saat jemaah memasuki asrama haji maupun selama beribadah di tanah suci, melainkan juga hingga 21 hari pasca deparkasi atau setelah kepulangan ke tanah air. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein kepada RRI Jakarta mengatakan pelayanan kesehatan pada masa debarkasi itu merupakan monitoring dan tanggung jawab tim kesehatan terhadap jemaah, terutama jemaah dengan resiko tinggi. Apabila terdapat laporan jemaah sakit dari tim PPIH Arab Saudi, maka PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan menyiapkan langkah untuk penanganan lebih lanjut.
3: Masih ada tanggung jawab kami, khususnya tim kesehatan itu adalah 21 hari. Ketika memang nanti ada jemaah yang sifatnya mungkin risiko tinggi, bahkan dari sana sudah diinformasikan bahwa yang bersangkutan sakit, itu yang nanti akan kita coba untuk
2: rujuk. Ya, sebelumnya pada Selasa siang, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Octavianus meninjau langsung pelayanan kesehatan jemaah di Asrama Haji Pondok Gede. Ia memastikan petugas kesehatan akan memberikan pendampingan hingga masa pemulangan.
3: Mulai dari Jakarta sampai di sana, semua ritual ibadah sampai pulang, ada yang menjaga. Luar biasa loh itu. Bukan cuma di airport loh. Sampai di rumah.
2: Ya, pendengar, untuk situasi di asrama haji Pondok Gede saat ini sudah tidak ada aktivitas karena seluruh kloter telah diberangkatkan menuju tanah suci. Total ada 32 kloter dengan lebih dari 13 ribu jemaah diberangkatkan. Seluruh jemaah akan mulai memasuki masa puncak ibadah pada minggu depan. Adapun periode debarkasi atau pemulangan dimulai pada 1 Juni mendatang. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini beriringan dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Berikut informasinya disampaikan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Kita swasembada pangan. Perjuangan yang tidak ringan.
2: Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum memperkuat kemandirian bangsa Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto kini ditempatkan pada aspek yang paling mendasar melalui pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG, pemerintah memperluas intervensi gizi bagi masyarakat di berbagai daerah. Presiden Prabowo menyebut program tersebut ditopang oleh kesiapan lebih dari 9.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah disiapkan untuk mendukung operasional di tingkat desa.
1: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta bangsa rakyat kita. Menjamin pangan 287 juta orang bukan pekerjaan ringan. Bukan pekerjaan ringan. Kita berhasil. Target yang kita beri, saya sebagai presiden yang bertanggung jawab mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab.
2: Presiden Prabowo juga menegaskan ketahanan pangan menjadi syarat penting agar Indonesia tidak bergantung pada mekanisme pasar bebas dan impor pangan. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan penguatan ekonomi desa melalui pengembangan koperasi serta layanan lembaga keuangan rakyat di berbagai daerah.
1: Satu desa, 10,8 miliar beredar di situ. Artinya, yang tanam ikan lele bisa dijual. Yang tanam bawang merah bisa terjual. Yang bikin tempe bisa terbeli. Yang jual telur bisa. Semua produsen di desa itu hidup. Dan kita bisa patahkan biaya logistik. Gak usah jauh-jauh ke pasar. Pasarnya ada di desa dia sendiri. Saudara sekalian, ini adalah dampak dari MBG.
2: Di sisi lain, esensi kebangkitan juga bertumpu pada sektor pendidikan sebagai upaya memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain program sekolah rakyat yang ditargetkan menjangkau ratusan ribu siswa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memperkuat reformasi kesejahteraan guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan, pemerintah memperluas alokasi penerima tunjangan guru, serta memperbaiki sistem penyalurannya secara langsung ke rekening penerima.
3: Yang pertama, penyediaan tunjangan guru non-ASN yang pada tahun 2025, peningkatan satuan biaya tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru non-ASN yang semula 1,5 juta menjadi 2 juta. Peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN pada tahun 2026 yang semula 300 ribu per bulan menjadi 400 ribu per bulan.
2: Tidak hanya fokus pada aspek kesejahteraan, Abdul Mukti menjelaskan bahwa pemerintah mulai tahun 2025 juga memperluas bantuan pendidikan bagi guru, terutama untuk penguatan keterampilan digital dan kecerdasan artifisial atau AI.
3: Kemudian mulai tahun 2025, Kemendikdasmen memberikan perluasan sasaran bantuan pendidikan untuk guru agar berkualifikasi S1 atau D4 dan peningkatan kompetensi terkait bimbingan konseling, coding dan kecerdasan artifisial, pembelajaran mendalam, STEM, dan bahasa Inggris.
2: Melengkapi penguatan sumber daya manusia, pemerintah juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah menurunkan suku bunga program mekar di bawah pengelolaan Permodalan Nasional Madani atau PNM atas arahan langsung Presiden Prabowo.
4: Ini adalah aspirasi yang sudah dimunculkan dari kurang lebih 10 sampai 15 tahun ini. Namun ada sebuah keinginannya sangat besar, perhatiannya sangat besar dari Pak Presiden untuk menghilangkan beban yang dimiliki oleh ibu-ibu kita yang tergabung dalam program Mekar. Itu ada kurang lebih 15 juta di seluruh Indonesia.
2: Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Menteri UMKM menyebut hingga kini sekitar 18.000 UMKM telah terhubung sebagai pemasok program tersebut.
4: Yang ketiga adalah UMKM terlibat sebagai supplier MBG, ada sekitar 18.000 UMKM yang terlibat, namun ini akan terus terupdating sesuai dengan pembangunan dari dapur umum yang sekarang sedang berjalan.
2: Melalui program makan bergizi gratis bagi hampir 62 juta penerima manfaat, peningkatan alokasi tunjangan bagi 365 ribu guru, serta penurunan bunga kredit mikro hingga 8% bagi pelaku usaha ultramikro, pemerintah berupaya membangun fondasi kebangkitan nasional yang lebih mandiri. Upaya tersebut turut diperkuat oleh capaian produksi beras nasional yang meningkat hingga mencapai 34,6 juta ton sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa. Tanggapan masyarakat akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya, di mana editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik Hari Kebangkitan Nasional dan Tantangan Ekonomi Nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Fajar Nugroho berikut ini.
5: Editorial.
6: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momentum bersejarah yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan kesadaran sebagai satu bangsa dengan cita-cita bersama. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa harus terus dilanjutkan melalui kerja nyata, semangat gotong royong, dan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Semangat kebangkitan nasional tercermin dalam berbagai upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Salah satunya melalui program pemenuhan gizi dan pendidikan yang terus diperkuat pemerintah. Program MBG atau Makan Bergizi Gratis menjadi bagian penting dalam mendukung generasi yang sehat dan berkualitas dengan penerima manfaat yang telah menjangkau hampir 62 juta orang. Selain itu, di bidang pendidikan hadir pula program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu. Hingga saat ini, program tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh puluhan ribu siswa di berbagai daerah di Indonesia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama kebangkitan sumber daya manusia. Ketika generasi muda tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan belajar yang baik, maka masa depan bangsa akan semakin kuat dan berdaya saing. Semangat kebangkitan nasional juga tampak dalam upaya memperkuat ketahanan pangan sebagai simbol kemandirian bangsa melalui program swasembada pangan. Produksi beras nasional terus meningkat hingga kini mencapai sekitar 35 juta ton atau naik lebih dari 13%. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia terus bergerak menuju bangsa yang mandiri dan tangguh. Selain pembangunan manusia dan pangan, kebangkitan nasional juga menuntut ketahanan ekonomi. Hasil rapat dengar pendapat DPR bersama Bank Indonesia yang membahas tantangan ekonomi nasional di tengah dinamika global menjadi perhatian kita semua. Kebangkitan nasional tidak hanya soal sejarah dan semangat, tetapi juga bagaimana bangsa ini mampu menjawab tantangan ekonomi. Inflasi yang terkendali, stabilitas nilai tukar rupiah, serta kebijakan moneter yang berpihak pada rakyat merupakan bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu sinergi antara pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia agar kebijakan ekonomi tidak berhenti pada angka-angka makro saja, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. Kebangkitan bangsa akan semakin nyata bila pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Suara rakyat harus terus didengar, dan kebijakan ekonomi harus berpihak pada kesejahteraan bersama. Momentum Hari Kebangkitan Nasional hendaknya menjadi ajakan bagi kita semua untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat optimisme, dan bersama-sama berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Kebangkitan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas seluruh anak bangsa untuk terus berkarya, peduli, dan membangun negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa.
5: Menurut saya, Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa bangsa ini harus terus maju dan bersatu. Sekarang, bentuk kebangkitannya bukan hanya perjuangan fisik, tapi juga lewat pendidikan, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusianya juga.
7: Ya, kalau saya sendiri melihat Hari Kebangkitan Nasional itu bukan cuma sekedar soal sejarah ya Mbak, tapi juga gimana masyarakat bisa terus berkembang. Harapannya generasi muda juga semakin semangat untuk belajar dan ikut membangun bangsa.
8: Kalau menurut saya pribadi, momentum Hari Kebangkitan Nasional ini penting, terutama untuk membangun semangat masyarakat supaya bisa tetap optimis ke depannya. Apalagi kan sekarang ini ada berbagai program pendidikan ya, terus juga program-program pangan yang harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga.
9: Sebagai karyawan bank, saya memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus maju, melayani dengan integritas, dan ikut membangun perekonomian bangsa. Di era modern ini, kebangkitan bukan lagi tentang melawan penjajahan, tetapi tentang menghadapi tantangan dengan profesionalisme, inovasi, dan kepedulian kepada masyarakat demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
10: Kalau ngomongin kebangkitan nasional, dulu saya ngerasa itu urusan tokoh besar, pahlawan, pejabat, orang-orang penting. Tapi sekarang saya mikirnya beda. Buat saya, kebangkitan itu ya soal tetap jalani hidup dengan benar. Bangun pagi, kerja, tanggung jawab.
0: Iran dan Pakistan tengah berupaya untuk membahas solusi guna segera mengakhiri konflik perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran memuji jasa Pakistan dalam mendorong diplomasi dan juga mencegah eskalasi ketegangan, di mana sikap Amerika Serikat yang dinilai kontradiktif dan maksimalis menjadi hambatan utama bagi upaya diplomasi tersebut. Dari dunia olahraga, Raja Wali Medan melepas pelatih kepala Evri Meldi dan asisten pelatih Yosua setelah gagal memenuhi target menembus playoff. Meski mengawali musim dengan catatan menjanjikan lewat 3 kemenangan beruntun. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Raja Wali Medan juga menyampaikan apresiasi kepada Evri Meldi yang telah memimpin tim sepanjang musim kompetisi kali ini.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.
1: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
2: Pendengar terima kasih masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi untuk Anda pendengar, update dari kota Tarakan kita tercinta, ada berkaitan dengan kegiatan gerakan wangan murah di halaman Masjid Al-Ma'arif yang mana diserbu warga ya. Dan kali ini kita sudah terhubung dengan reporter kami di lapangan, ada Muhammad Rajabsyah. Halo Rajab.
3: Halo rekan Agus.
2: Iya, silakan informasi selengkapnya Rajab.
3: Ya, baik pendengar, saat ini saya berada di halaman Masjid Al-Ma'arif di Kelurahan Sumit, Kecamatan Tarakan Tengah, di mana sedang berlangsung kegiatan gerakan pangan murah. Kegiatan ini dilaksanakan kolaborasi antara Badan Pangan Nasional, kemudian Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kota Tarakan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Tarakan, dan sejumlah pihak terkait lainnya. Dan kegiatan ini digelar dalam rangka menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan di Kota Tarakan, terutama menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Di mana dalam kegiatan ini dijual berbagai macam kebutuhan pokok dengan harga yang murah karena ada subsidi dari pemerintah. Seperti yang tampak kami lihat saat ini, ada dijual beras SPHP dari Bulog gitu. Ini dengan harga untuk maksud kami untuk ukuran 5 kg ini dijual harganya Rp60.000 per karung. Sedangkan bila dibeli di penyalur SPHP di luar itu harganya Rp62.000 sampai Rp65.000 per karung. Selain itu ada juga dijual kebutuhan pokok lainnya seperti beras premium ukuran 5 kg yang dijual Rp72.000 per karung. Kemudian ada cabai rawit Rp5.000 per bungkus dan telur ayam jumbo Rp57.000 per piring. Ada juga yang dijual dalam bentuk paket yang berisikan minyak kita 2 liter, kemudian bawang putih dengan bawang merah dan gula 1 kilogram itu dijual dengan harga Rp80.000 per paket. Dan masih banyak lagi kebutuhan pokok lainnya yang dijual di kegiatan ini, seperti aneka macam frozen food, kemudian ada hasil perikanan seperti ikan lele, kemudian ikan bandeng dan lain-lain, ada juga sayur-sayuran dan masih banyak lagi. Dan dari pantauan kami di lapangan ini, kegiatan ini sebenarnya sudah dimulai sejak pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah. Akan tetapi warga sudah terlihat berdatangan dan antri sejak pukul 7.30 atau setengah 8 waktu Indonesia tengah. Bahkan saat ini terlihat antrian warga sudah cukup panjang di halaman parkir di halaman Masjid Al-Ma'arif ini. Dan beberapa saat lalu saya sudah mewawancarai Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tarakan, Syahrul. Beliau mengatakan bahwa kegiatan ini digelar memang dalam rangka untuk menstabilkan harga menjelang Hari Raya Idul Adha. Dan berikut keterangan dari Syahrul.
4: Kegiatan GBM kan kita menekan inflasi di kota Tarakan. Sasaran kita ya masyarakat kecil, kan? Karena untuk menstabilkan harga supaya masyarakat bisa membeli dengan harga yang...
3: Ya, dan informasi yang kami peroleh bahwa karena stok terbatas, maka stok yang dijual ini hanya dibatasi setiap orangnya. Dimana kalau untuk paket, satu warga hanya boleh membeli satu paket. Demikian juga dengan kebutuhan pokok lainnya seperti telur, kemudian beras, ini juga dibatasi karena stoknya terbatas. Dan yang juga menjadi perhatian adalah minyak goreng kita, di mana informasi yang kami peroleh bahwa warga cukup susah untuk mendapatkan minyak goreng kita di pasaran karena mereka, warga menilai stoknya ini terbatas, sehingga kalaupun ada diperoleh di pasaran itu harganya cukup mahal atau melebihi dari harga eceran tertinggi. Karena itu di acara ini, kegiatan ini, pemerintah Kota Tarakan melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan juga menyiapkan minyak kita, namun stoknya juga terbatas. Satu warga hanya boleh membeli maksimal dua bungkus, di mana untuk perbungkusnya ini ukuran 2 liter dengan harga Rp31.000 per bungkus. Sehingga untuk warga yang ingin membeli diharapkan bisa cepat datang ke lokasi karena stoknya terbatas dan hanya bisa membeli maksimal 2 bungkus untuk setiap warga. Dan informasi yang kami peroleh juga bahwa kegiatan ini dibuka sampai habisnya stok yang disiapkan atau diperkirakan sekitar pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah. Demikian yang dapat kami laporkan dari halaman Masjid Al-Ma'arif. Kami kembali ke studio bersama rekan Agus.
2: Baik, terima kasih informasinya Rajab, kami tunggu perkembangannya di lapangan. Itu dia pendengar, informasi terbaru dari Kota Tarakan kita tercinta. Masih di Pro 1 Tarakan pendengar, kami ajak Anda untuk mengupdate informasi terbaru dalam Tarakan pagi ini.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Al-Nasama yang berarti para pemberani, sebutan tim nasional Timnas Yordania telah menciptakan sejarah baru dengan berhasil mencapai putaran final Piala Dunia 2026. Timnas Yordania tentunya tidak ingin hanya menjadi peserta pelengkap dalam debut di Piala Dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, Al-Nasama telah menunjukkan kemajuan yang sangat berarti. Pencapaian tertinggi mereka adalah saat berhasil mencapai final Piala Asia 2023. Mereka bertekad untuk melanjutkan momentum tersebut dan menjadi salah satu dari 4 negara yang lolos untuk pertama kalinya, bersama dengan Uzbekistan, Tanjung Verde, dan Curaçao. Timnas Yordania berhasil mengejutkan banyak pihak pada babak kedua kualifikasi zona Asia. Bergabung dalam grup G, mereka berhasil meraih posisi teratas dan mengungguli Arab Saudi yang merupakan tim kuat di kawasan tersebut. Yordania melanjutkan perjuangan di tahap selanjutnya dalam persaingan di grup B melawan Irak, Oman, Palestina, dan Kuwait. Yordania berhasil meraih posisi kedua yang memastikan mereka lolos secara otomatis ke Piala Dunia 2026. Mereka hanya kalah dari Korea Selatan yang tampil tanpa kekalahan di putaran ini. Sebelum memulai persiapan untuk edisi Piala Dunia 2026, prestasi terbaik yang diraih oleh Yordania adalah kualifikasi Piala Dunia terjadi pada tahun 2014. Pada saat itu, Al-Nasama berhasil mencapai babak playoff antara konfederasi yang merupakan langkah yang sangat dekat menuju putaran final. Namun, harapan harus sirna setelah menghadapi tim tangguh, yaitu Uruguay. Dalam dua leg pertandingan playoff itu, Yordania harus mengakui keunggulan Uruguay dengan agregat skor 0-5. Kekalahan yang dialami menjadi pelajaran yang sangat berarti bagi tim dan federasi dalam upaya untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas agar dapat bersaing di level tertinggi dalam dunia sepak bola. Dengan demikian, Yordania berkomitmen untuk belajar dari kesalahan dan memperkuat tim demi mencapai impian mereka di kancah internasional. Al-Nasama mendapat undian yang sangat diimpikan pada penampilan perdana mereka di Piala Dunia 2026. Dalam grup J, Yordania akan menghadapi tantangan besar melawan juara bertahan, yaitu Argentina. Namun, kondisi ini jelas akan menyulitkan mereka untuk melanjutkan langkah ke babak selanjutnya. Selain Argentina, Yordania juga harus berhadapan dengan tim-tim Kuwait seperti Austria dan Aljazair. Secara teori, ini akan menjadi tantangan berat bagi tim besutan Jamal Selami. Meski begitu, sepak bola seringkali menghadirkan kejutan yang tak terduga. Yordania bertekad untuk menciptakan momen bersejarah di Amerika Utara dan menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Spagna, don?
1: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjaman kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
2: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti-Saintek mewajibkan materi PPKPT diberikan kepada mahasiswa baru. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan atau Belmawa Kemdikti-Saintek, Beni Bandanajaya, menyebut pembekalan dilakukan melalui kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB. Menurut Beni, sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi perlu dilakukan secara berkala di lingkungan perguruan tinggi. Hal ini dilakukan karena mahasiswa baru belum tentu memahami bentuk-bentuk kekerasan di kampus. Dan menurutnya, penyampaian informasi terkait PPKPT ini tidak cukup dilakukan hanya sekali saat mahasiswa memasuki perguruan tinggi. Karena itu, sosialisasi perlu dilakukan terus-menerus melalui berbagai media kampus. Dan upaya ini menurut Beni dapat dilakukan melalui pemasangan banner, video edukasi di tempat strategis, hingga informasi pada website kampus. Dan selain itu pendengar, materi PPKPT juga bisa disampaikan langsung saat kegiatan perkuliahan berlangsung. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Buru-buru amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Yeah, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Informasi di Pro 1 utarakan kanal informasi dan inspirasi. Presiden Prabowo Subianto pendengar dijadwalkan akan menghadiri acara Indonesian Petroleum Association Convention and Exhibition yang ke-50. Konvensi dan pameran tahunan ini berlangsung di ASBSD City Tangerang Selatan pada hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor Staf Kepresidenan KSP Dudung Abdurrahman pada Selasa kemarin, 19 Mei 2026. Kegiatan ini akan mengusung tema 50 Years of Energy Partnership, Shaping the Next Era for Advancing Growth, di mana menurut Dadang sejumlah pengusaha sektor energi terutama dari kawasan Asia Tenggara direncanakan akan menghadiri event tersebut. Pameran dan konvensi itu sendiri akan berlangsung pada 20 hingga 22 Mei 2026. Ribuan peserta serta ratusan perusahaan, ahli industri, dan pemimpin energi global akan hadir dan berdiskusi di forum tersebut. Dan sebelum menghadiri acara ini, Presiden sebelumnya akan menghadiri sidang paripurna DPR masa persidangan yang kelima tahun 2025-2026. Di sana, Kepala Negara akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027. Pendengar informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Kan kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Al-Nasama yang berarti para pemberani, sebutan tim nasional Timnas Yordania telah menciptakan sejarah baru dengan berhasil mencapai putaran final Piala Dunia 2026. Timnas Yordania tentunya tidak ingin hanya menjadi peserta pelengkap dalam debut di Piala Dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, Al-Nasama telah menunjukkan kemajuan yang sangat berarti. Pencapaian tertinggi mereka adalah saat berhasil mencapai final Piala Asia 2023. Mereka bertekad untuk melanjutkan momentum tersebut dan menjadi salah satu dari 4 negara yang lolos untuk pertama kalinya, bersama dengan Uzbekistan, Tanjung Verde, dan Curaçao. Timnas Yordania berhasil mengejutkan banyak pihak pada babak kedua kualifikasi zona Asia. Bergabung dalam grup G, mereka berhasil meraih posisi teratas dan mengungguli Arab Saudi yang merupakan tim kuat di kawasan tersebut. Yordania melanjutkan perjuangan di tahap selanjutnya dalam persaingan di grup B melawan Irak, Oman, Palestina, dan Kuwait. Yordania berhasil meraih posisi kedua yang memastikan mereka lolos secara otomatis ke Piala Dunia 2026. Mereka hanya kalah dari Korea Selatan yang tampil tanpa kekalahan di putaran ini. Sebelum memulai persiapan untuk edisi Piala Dunia 2026, prestasi terbaik yang diraih oleh Yordania adalah kualifikasi Piala Dunia terjadi pada tahun 2014. Pada saat itu, Al-Nasama berhasil mencapai babak playoff antara konfederasi yang merupakan langkah yang sangat dekat menuju putaran final. Namun, harapan harus sirna setelah menghadapi tim tangguh, yaitu Uruguay. Dalam dua leg pertandingan playoff itu, Yordania harus mengakui keunggulan Uruguay dengan agregat skor 0-5. Kekalahan yang dialami menjadi pelajaran yang sangat berarti bagi tim dan federasi dalam upaya untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas agar dapat bersaing di level tertinggi dalam dunia sepak bola. Dengan demikian, Yordania berkomitmen untuk belajar dari kesalahan dan memperkuat tim demi mencapai impian mereka di kancah internasional. Al-Nasama mendapat undian yang sangat diimpikan pada penampilan perdana mereka di Piala Dunia 2026. Dalam grup J, Yordania akan menghadapi tantangan besar melawan juara bertahan, yaitu Argentina. Namun, kondisi ini jelas akan menyulitkan mereka untuk melanjutkan langkah ke babak selanjutnya. Selain Argentina, Yordania juga harus berhadapan dengan tim-tim Kuwait seperti Austria dan Aljazair. Secara teori, ini akan menjadi tantangan berat bagi tim besutan Jamal Selami. Meski begitu, sepak bola seringkali menghadirkan kejutan yang tak terduga. Yordania bertekad untuk menciptakan momen bersejarah di Amerika Utara dan menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: 不要脸。
1: gempa, iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Pendengar terpaksa Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke informasi olahraga ya pendengar, di mana Arsenal dinobatkan sebagai juara Premier League 2025-2026 setelah Manchester City bermain imbang 1-1 saat bertandang ke Bournemouth pada hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Kepastian ini memastikan gelar dengan satu pertandingan tersisa. Kemenangan 1-0 atas Burnley sebelumnya membawa Arsenal unggul. Hasil imbang City di Vitality Stadium membuat trofi Liga Inggris sepenuhnya di tangan The Gunners. Pelatih Mikel Arteta menjadi bos The Gunners pertama yang meraih trofi tertinggi sepak bola Inggris dalam 22 tahun terakhir. Ia mengikuti jejak Invisibles asuhan Arsene Wenger. Arsenal memenangkan 25 dari 37 pertandingan Liga, seri 7 kali dan kalah 5 kali untuk memuncaki klasemen setelah 3 musim berturut-turut menjadi runner-up. Kiper David Raya meraih sarung tangan emas untuk musim ketiga berturut-turut dengan 19 clean sheet yang menjadi pondasi pertahanan terbaik di musim ini. Dan Arsenal memulai rekor liga dengan kemenangan 1-0 di Manchester United. Mereka kemudian memenangkan 9 dari 10 pertandingan pertama untuk mencapai posisi teratas pada awal Oktober. Tim memimpin liga selama 200 hari sebelum City mengalahkan mereka, lalu memenangkan 4 pertandingan berturut-turut tanpa kebobolan untuk merebut kembali posisi teratas. Pendengar, informasi selengkapnya dapat Anda baca kembali di rri.co.id.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Trivia Piala Dunia RRI.
4: Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Format lebih besar, 48 tim, intensitas tinggi. Tapi ingat, intensitas tinggi berarti risiko cedera juga membayangi bintang lapangan hijau. Bagaimana FIFA menangani ini? Tahun ini, standar medis naik level. Tim medis terbaik bersiaga di setiap stadion. Protokol concussion atau geger otak diperketat. Pitch side emergency care disiapkan secepat kilat. Lebih dari sekedar perban, teknologi imaging portable memungkinkan diagnosis cedera lutut atau otot langsung di pinggir lapangan dalam hitungan menit. Selain itu, aturan baru FIFA 2026, pemain yang cedera dan butuh perawatan di lapangan wajib menepi selama 1 menit untuk meminimalisir drama sekaligus memastikan perawatan maksimal di luar garis lapangan agar permainan tetap fair dan cepat. Kesehatan pemain adalah prioritas. FIFA memastikan bintang Anda kembali bugar, siap mencetak gol.
3: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Pendengar Prosatu Tarakan, tuntas sudah perjumpaan kita di Tarakan pagi ini. Saya Agus Melana, pamit undur diri. Jangan beranjak karena sesaat lagi rekan saya Jubaidah akan menemani Anda dengan sejumlah program informasi dan tentunya musik untuk menemani Anda dalam Tarakan siang ini. Selamat siang pendengar dan selamat melanjutkan aktivitasnya.
1: Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat siang. Kembali menjumpai ruang dengar Anda. Kali ini bersama dengan saya Jubaida dalam edisi Tarakan di siang ini. Dan memulai rangkaian edisi Tarakan siang ini, kami hadirkan untuk Anda dialog Tarakan siang ini.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Hari Kebangkitan Nasional ini biasanya identik dengan semangat persatuan dan juga perjuangan bangsa. Tapi di tengah perkembangan zaman dan juga derasnya arus digital, ada satu hal yang penting yang juga perlu kita jaga bersama, yaitu terkait dengan keselamatan anak-anak sebagai tunas bangsa. Belakangan ini, kasus predator anak kembali ramai diperbincangkan, mulai dari modus perkenalan lewat media sosial, lingkungan terdekat, hingga kasus yang melibatkan orang-orang yang justru dipercaya anak dan keluarga. Jadi pendengar, fenomena ini tentunya bukan membuat masyarakat resah pastinya. Sekaligus bertanya, sebenarnya seberapa serius ancaman predator anak saat ini? Apakah hukum di Indonesia sudah cukup memberi efek jera? Dan juga bagaimana peran keluarga, sekolah, serta masyarakat dalam melindungi generasi muda? Dalam edisi Tarakan di siang ini, kita akan membahas persoalan ini dari sudut pandang hukum bersama dengan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, ada Dr. Kandidat Yuda Fernando SH M.Hum. Kita akan langsung menyapa. Selamat siang Pak Yuda.
1: Selamat siang Ibu.
0: Iya, boleh. Ibu boleh, Mbak boleh ya. Bagaimana kabarnya Pak Yuda?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah kabar baik.
0: Iya, alhamdulillah sehat ya. Siap. Dan pendengar dan pemirsa, Anda juga bisa menyaksikan edisi Tarakan di siang ini melalui kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official, atau juga Anda bisa langsung berkomentar di kolom chat YouTube ya, dan juga bisa menghubungi kita melalui telepon 0821-5320-9845. Dan kita akan langsung membahas terkait dengan tema yang cukup menarik untuk kita bahas di siang ini. Pak Yuda, iya, kita langsung aja nih Pak Yuda ya. Okay. Jadi Hari Kebangkitan Nasional ini, kalau kita ngomong tema di tahun ini, itu mengangkat jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Itu dulu deh dari pandangan Pak Yuda sendiri terkait dengan tema ini seperti apa.
1: Iya, pertama-tama saya ucapkan selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Kalau kita mengingat kembali sejarahnya, ya kenapa ada Hari Kebangkitan Nasional, itu merupakan titik balik dari perjuangan bangsa Indonesia untuk melawan penjajahan. Jadi semangat persatuan nasionalisme ya ditandai dengan adanya organisasi modern pertama kali pada saat itu, Budi Utomo, yang diprakarsai oleh Dr. Sutomo ya. Ya itu semangat bangsa Indonesia untuk melawan penjajahan, ya kan? Bagaimana pemikiran-pemikiran bahkan perjuangan bangsa Indonesia pada saat itu, ya, untuk berupaya merdeka dari penjajahan. Nah, kondisi sekarang kita di zaman sekarang di era modern, gitu ya. Kan kita sudah merdeka, sudah bebas. Jadi saya masih ingat kata-kata dari presiden pertama kita, Soekarno, bahwa beliau mengatakan perjuangan kita itu bahkan akan lebih berat ya dibandingkan perjuangan mereka dulu, karena mereka jelas itu musuhnya adalah penjajah Belanda, Jepang, itu harus diusir memang gitu ya. Tapi sekarang kita harus lawan kita bukan penjajah lagi, tapi bangsa sendiri.
0: Okay.
1: Ya kan, kaitannya dengan sekarang yang terjadi, tunas bangsa, anak sebagai generasi penerus bangsa, ya kan, ya kita harus menjaganya, ya kan, karena anak ini ya kalau tidak dijaga ya dia akan dirusak, seperti itu ya, singkatnya seperti itu ya. Bagaimana kita menjaga, ya contohlah kalau misalnya kita lagi sedang menanam ya, menanam tanaman gitu kan, ya kalau tidak dijaga dia akan dirusak, apapun itu yang akan mengancamnya, merusaknya, seperti itu. Demikian juga dengan anak kita, anak itu harus dijaga sebagai generasi penerus bangsa. Nah sekarang ini ancaman predator ya, predator ini disebut predator adalah orang yang yang merusak, bahkan melecehkan, bahkan bisa melakukan hubungan seksual dengan anak, seperti itu ya. Nah ini sebenarnya kasus yang permasalahan yang lama, tapi kok semakin kesini semakin banyak gitu ya.
0: Okay.
1: Ya kan, ini sebenarnya isu-isu lama predator anak itu, tapi kok malah semakin banyak yang bermunculan. Ya, apa yang terjadi gitu kan? Apa sih masalahnya, kenapa seperti ini? Iya kan? Apakah pengawasan dari lingkungan keluarga kurang? Apakah penegakan hukumnya masih, ya kalau kita identifikasi masalahnya kan, apakah penegakan hukumnya masih kurang memberikan efek jera atau seperti apa gitu kan? Nah, ini predator anak ini mereka tuh luar biasa ya.
0: Baik.
1: Namanya predator itu kalau kita lihat di alam bebas ya, bagaimana predator itu menerkam mangsanya gitu kan. Okay. Jadi dia bisa kamuflase, bisa memanipulasi, bisa membujuk, merayu, hingga akhirnya menerkam mangsanya. Nah, seperti itulah yang dilakukan. Makanya dikatakan mereka itu adalah predator. Karena mereka itu pandai sekali mendekati korbannya. Karena anak ini kan termasuk salah satu golongan apa namanya rentan ya.
0: Iya.
1: Ya kan? Golongan yang rentan. Artinya apa? Mereka dengan kepolosannya, ya kan, dirayu, dibujuk, didekati, bahkan seolah-olah predator ini menjadi orang yang sangat dipercaya, gitu kan? Iya. Ya kan? Bujuk, didekati, apa segala macam, hingga akhirnya ya diterkam, dimangsa. Nah, seperti itu yang terjadi sekarang ini. Nah, maka dari itu. Kalau kita lihat penegakan hukumnya, ya tadi Mbaknya mengatakan apakah penegakan hukumnya itu kurang memberikan efek jera. Saya rasa ya aparat penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi itu sudah cukup jera, sudah cukup tegas. Undang-undang pun yang mengatur terkait dengan apa namanya hal ini pun sudah banyak, misalnya dari KUHP, misalnya ada undang-undang perlindungan anak, ya kan, undang-undang TPKS, atau misalnya kalau modusnya dilakukan di internet misalnya gitu. Baik. Di dunia maya ya, sosial media, itu ada undang-undang IT. Saya kira instrumen hukum itu sudah cukup mengatur, ya kan. Kemudian pasal-pasal yang mengancamnya pun juga cukup kuat. Bahkan di situ ada batas minimalnya. Kalau orang yang melakukan pelakunya itu ya ada batas minimalnya 5 tahun gitu. Kemudian itu untuk anak sebagai korban, pelakunya itu bisa ancaman dengan pemberatan seperti itu ya. Jadi penjatuhan sanksinya pun sangat berat untuk kasus seperti ini. Iya.
0: Oke, baik. Pak Yuda, kita sebelum panjang kita tinjau kembali nih ya. Iya. Ya, terkait dengan predator anak nih. Nah, di sini sudah lumayan detail sebenarnya tadi Pak Yuda menjelaskan ya kepada para pendengar kita terkait dengan predator anak yang ternyata bukan hanya di lingkungan sekitar ya, sudah masuk ke dunia pendidikan, yang bahkan kadang-kadang tidak habis berpikir bahwa gurunya sendiri ya, bahkan beberapa korban juga sudah mengalami trauma nih sampai hari ini. Nah, kita pengen nanya lagi nih Pak Yuda. Kalau kita masuk ranah dunia pendidikan nih, yang saat ini sudah banyak sekali korban-korbannya, sebenarnya dari konsep masalah yang terjadi itu, kenapa nih guru-gurunya nih? Apakah emang ada latar belakang sakit atau gimana nih Pak Yuda?
1: Iya, mungkin kalau ditinjau dari perspektif kriminologi ya, iya. Jadi orang melakukan suatu hal itu bisa jadi dia dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal seperti itu ya. Orang melakukan suatu kejahatan. Kemudian kita lihat lagi apakah ada dorongan dari dalam dirinya ya, misalnya ada gangguan psikologis.
0: Iya.
1: Nah, psikologis itu kita lihat lagi apakah sebelumnya dia pernah mengalami trauma. Kalau misalnya kita lihat dari banyak kasus yang terjadi pelecehan seksual atau kekerasan seksual terhadap anak itu yang dilakukan oleh laki-laki dengan korbannya adalah laki-laki. Itu ya. Nah, jadi kalau berdasarkan kasus yang pernah terjadi, pelaku itu dulu juga pernah menjadi korban. Jadi ada trauma, ya kan? Trauma yang dirasakan kemudian sehingga entah bagaimana caranya ya, dia kemudian menjadi pelaku juga.
0: Iya.
1: Seperti itu. Itu yang harus kita putus ya. Mata rantainya harus kita putus. Bagaimana kita terhadap pelaku maupun korban itu ya, lebih kepada upaya rehabilitasi seperti itu, pemulihan dari segi apa namanya psikologisnya ya kan, supaya jangan terjadi seperti itu lagi. Nah kan kalau di lingkungan pendidikan ya, seperti iya, guru kan orang tua percaya gitu kan,
0: iya,
1: mempercayakan anaknya dididik dengan baik di situ ya kan. Nah justru itulah kesempatannya itu predator itu beraksi.
0: Baik.
1: Ya kan, sebagai orang yang terdekatnya seperti itu, kemudian tidak ada pengawasan ya kan. Apalagi dari segi anak sebagai korban, dari segi victimologinya ya, hubungan dekat dengan gurunya ya, itu bisa menjadi celah apa namanya terjadi sesuatu hal ini.
0: Iya. Nah,
1: seperti itu.
0: Iya. Jadi gimana nih pandangannya Pak Yuda, kalau mungkin ada orang tua yang sekarang mendengarkan kita mengatakan berarti sudah tidak bisa dikatakan ruang ramah anak itu sudah sempit ya, seperti itu.
1: Betul, ya itulah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Saya juga punya anak ya. Kita harus sama-sama menjaga anak kita ya. Apalagi sekarang ini era digitalisasi ya. Sosial media itu luas sekali.
0: Iya.
1: Ya. Jangan berikan kesempatan atau ruang anak itu terlalu banyak bermain gadget. Kalau saya saran dari saya, karena walaupun dikasih gadget ya, kita harus mengawasi apa yang dia tonton, ya kan? Karena predatornya beraksinya bisa melalui itu kan?
0: Media sosial.
1: Bisa melalui game online, ya okay, kan? Bisa melalui aplikasi percakapan, ya kan? Online chatting dan seterusnya itu kan? Dan sosial media lainnya gitu. Jadi kita sebagai orang tua seharusnya peran kita yang paling utama untuk mencegah terjadinya ini, untuk waspada adalah kita harus mengawasi anak kita.
0: Iya. Jadi memang saat ini kontrol orang tua benar-benar diharuskan ya, Pak Yuda ya, untuk saat ini. Tapi bagaimana nih Pak Yuda? Biasanya kan ada beberapa kasus yang terjadi juga, ini terkait dengan anak-anak yang bisa dikatakan kurang kasih sayang atau bahkan tidak memiliki orang tua nih. Nah, kalau dari segi hukum sendiri, anak-anak seperti ini, apakah ada perlindungannya sendiri Pak Yuda?
1: Maksudnya gimana tuh orang
0: untuk anak-anak yang kurang, bisa dikatakan tidak memiliki orang tua dan lain sebagainya yang terkena dampak hal ini.
1: Misalnya dia di
0: memiliki mungkin dilecehkan lain sebagainya dan tidak ada yang bertanggung jawab atas dia.
1: Misalnya di apa namanya di panti asuhan gitu.
0: Iya, mungkin seperti itu kira-kira.
1: Ya kalau panti asuhan berarti yang bertanggung jawab di situ adalah pengasuh-pengasuhnya dalam panti asuhan.
0: Iya.
1: Seperti itu. Nah tapi kalau misalnya ya ada orang tua yang atau mungkin anak ini tidak ada tempat untuk mengadu,
0: iya,
1: ya. Jadi lembaga pemerintah sekarang sudah memiliki beberapa tempat untuk menangani kasus terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual seperti itu. Misalnya di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di situ dia punya P2TP2A kalau nggak salah ya, kalau saya.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Nah, di situ tugas mereka adalah menangani kasus-kasus seperti itu ya. Fokusnya adalah terhadap perempuan dan anak. Jadi mereka bisa mendampingi secara hukum, kemudian juga mereka bisa memulihkan keadaan korban seperti itu. Nah jadi banyak kasus kan korban-korban ini tidak tahu harus mengadu kemana,
0: iya,
1: ya kan, tidak tahu harus melapor kemana. Apalagi beberapa kasus yang saya temui itu di desa di Kalimantan Utara ya, di Malindo waktu itu, mereka tidak tahu, ya kan, mereka tidak tahu mau lapor kemana kalau ada kasus seperti ini. Ya jadi ya sudah. Selama ini mereka selesaikan secara kekeluargaan saja.
0: Oke.
1: Okay, nah itu kan sayang sekali, sangat disayangkan, ya kan. Dan jangan hanya selesai sampai di situ saja, maksudnya tidak cukup kata maaf gitu ya.
0: Iya gitu betul ya sekali.
1: Tapi bagaimana korban ini bisa dipulihkan kembali ya, dengan jalannya rehabilitasi, ya kan, pendampingan secara psikologis dan seterusnya. Nah, itu yang harus dilakukan sebenarnya. Nah, mereka belum tahu harus mengadu kemana. Dan faktor yang kedua juga, mereka menganggap ini adalah hal yang tabu.
0: Okay.
1: Nah, jadi mereka malu,
0: ya baik, kan?
1: Mereka malu untuk melaporkan ini. Jadi sudahlah, selesailah, kayak gitu ya.
0: Iya.
1: Sekali, ya kan. Nah, dari pemerintah juga kesulitan, ya kan? Mereka nggak tahu ini ada masalah atau enggak gitu.
0: Iya.
1: Ya kan? Kalau tidak ada yang melapor, enggak tidak tahu gitu kan. Iya kan? Nah, itu yang menjadi masalah seperti ini.
0: Iya, tapi kalau bicara terkait dengan rehabilitasi atau pemulihan mental para pelaku nih, Pak Yuda, itu biasanya berapa lama sih, atau bahkan ada yang tidak bisa pulih dari hal seperti itu, dan tadi kata Pak Yuda bisa jadi trauma dan terulang lagi?
1: Iya. Ya, itu tergantung sih ya.
0: Okay.
1: Tergantung bagaimana upaya yang dilakukan, mm-hmm, gitu kan. Ya, apalagi kita lihat juga kan bagaimana kondisinya kan, apakah trauma berat apa trauma ringan.
0: Baik.
1: Ya kan. Ya, tapi kita berharap semuanya itu bisa dipulihkan dengan baik lagi, sehingga mereka sudah bisa berdamai dengan diri sendiri dan sudah melupakan trauma seperti itu.
0: Iya, kalau dari rangkaian hukum sendiri, ini untuk hukuman bagi para predator-predator ini seperti apa nih prosedurnya, Pak Yuda?
1: Iya, kalau ancaman hukuman tadi saya katakan bahwa ada ancaman minimalnya itu 5 tahun.
0: 5 tahun.
1: 5 tahun ancaman. Artinya dia tidak akan lepas dari 5 tahun gitu.
0: Oke. Okay. Jadi nggak ada negosiasi ya?
1: Ya, batas minimalnya itu 5 tahun. Seharusnya seperti itu ya, seharusnya seperti itu. Dan bisa jadi dia sampai 15 tahun.
0: Oh.
1: Bahkan kalau mungkin berlapis, diperberat ya, bisa 20 tahun ke atas.
0: Oke, okay, baik.
1: Nah itu zamannya.
0: Kalau misalnya untuk anak-anak yang di bawah umur bagaimana?
1: Apanya itu?
0: Yang predatornya ini ternyata anak di bawah umur nih, Pak Yuda.
1: Pelakunya.
0: Pelakunya.
1: Oke, okay, ini menarik juga untuk dibahas. Jadi anak sebagai pelaku ya, itu bisa dikatakan anak yang berhadapan dengan hukum itu ada 3 ya.
0: Iya.
1: Salah satunya itu anak sebagai pelaku ya. Yang duanya itu anak sebagai korban dan anak sebagai saksi. Nah, penanganannya itu tidak sama dengan penanganan kasus-kasus secara umum.
0: Oke.
1: Okay. Jadi di situ anak sebagai pelaku pun dikatakan dia adalah korban. Jadi undang-undang, okay, yang digunakan di situ adalah undang-undang sistem peradilan pidana anak. Nah, seperti itu. Kenapa dikatakan walaupun dia pelaku harus dilindungi? Ya, anak adalah korban gitu. Nah, iya kan? Karena anak itu memang harus dilindungi, harus dijaga. Kenapa dia bisa melakukan hal seperti itu? Berarti tidak ada pengawasan. Iya kan? Tidak ada pengawasan. Iya. Karena anak kan polos, dari mana dia belajar? Iya kan? Dari HP atau mungkin dia pernah dilecehkan seperti itu, ya kan? Dilecehkan sehingga dia menjadi predator juga, ya seperti itu. Jadi penanganannya berdasarkan sistem peradilan pidana anak. Kalau gitu, hal-hal seperti itu ya lebih kepada prinsip yang terbaik bagi anak, upaya pemulihan bagi si anak. Jadi bukan tidak dikejar anak itu harus dihukum seberat-beratnya.
0: Oke, okay,
1: ya,
0: baik.
1: Maka prosesnya itu pun beda dengan proses peradilan umum atau dewasa. Jadi kalau sistem peradilan pidana anak itu anak sebagai pelaku itu harus melalui proses namanya diversi, ya, pemulihan.
0: Iya, itu. Tapi apakah tidak ada ketakutan nih orang tua tidak terima dengan peradilan seperti itu tuh, Pak Yuda?
1: Maksudnya orang tuanya yang
0: si korbannya.
1: Nah,
0: si korban.
1: Itulah yang harus disepakati dari proses diversi itu. Ya, harus disepakati dari proses diversi itu. Jadi bagaimana memulihkan kedua belah pihak itu. Ya, ini kaitannya juga untuk mencapai keadilan restoratif ya, antara pelaku dan korban itu bisa dipulihkan. Artinya dalam hubungan baik antara keduanya itu bisa dipulihkan lagi.
0: Oke, okay, berarti memang tidak ada pemberian efek jera ya, Pak Yuda, terhadap korban, maksud saya si pelaku ini? untuk anak-anak di bawah umur. Lebih ke pembinaan seperti itu.
1: Lebih ke pembinaan. Itu tadi saya katakan bahwa anak sebagai pelaku dia juga adalah korban.
0: Korban. Oke. Okay.
1: Ya, anak sebagai pelaku dia adalah korban. Korban dari mungkin pola asuh yang tidak baik atau mungkin lingkungan.
0: Iya. Ya,
1: atau mungkin dia pernah diajari untuk menjadi hal seperti itu.
0: Nah, iya, kelas. Nah. Oke, Pak Yuda, kita akan break sejenak ya. Baik pendengar dan pemirsa, kita akan kembali selepas komersial berikut ini.

0: Pendengar dan pemirsa, masih dalam segmen Tarakan di siang ini dan juga masih kita membahas terkait dengan predator anak ya, bersama dengan Pak Yuda di sini. Kita kembali berbincang bersama dengan Pak Yuda yang mana terkait dengan predator anak ini. Oke, Pak Yuda, kalau kita melihat ya kasus yang masih ramai sampai di hari ini, sebenarnya penanganan terbaik dari pemerintah itu harusnya seperti apa nih Pak Yuda? Kalau kita lihat sendiri aja, bahkan banyak sekali kasus-kasus yang mungkin bisa dikatakan tidak memberi efek jera. Tadi sudah dikatakan bahwa mungkin saja memberi efek jera, tapi nggak jerah-jerah nih. Gimana nih Pak Yuda?
1: Ya, bisa dilakukan dengan dua langkah, upaya preventif dan upaya represif. Tapi kalau saya menyarankan lebih baik upaya preventifnya dimaksimalkan gitu ya. Ya, karena ada peribahasa mengatakan mencegah lebih baik daripada mengobati ya.
0: Iya, gitu ya. Itu dia. Ya,
1: itu upaya preventif bisa dilakukan dengan cara misalnya sosialisasi, ya kan, mengajak masyarakat untuk mengetahui bahwa ancaman predator itu nyata. Bahkan di lingkungan terdekat pun ya, bahkan pelakunya orang terdekat pun, orang tuanya sendiri bahkan seperti itu. Iya kan? Nah, jadi itu harus di disosialisasikan kepada masyarakat tentang ancaman predator anak seperti itu. Nah, konteksnya juga ini kan adalah Hari Kebangkitan Nasional ya. Kita harus bangkit nih. Ya, bangkit literasi ya.
0: Oke, itu dia.
1: Bangkit literasi ya. Bangkit untuk lebih mengawasi anak kita dari ancaman predator. Ya kan? Bangkit untuk menjaga, untuk mengawasi anak dalam bermain gadget, nah seperti itu ya, konteksnya adalah bangkit. Nah, bangkit untuk melindungi anak-anak kita dari ancaman predator. Nah, itu upaya preventif yang harus dilakukan. Kalau upaya represif, saya kira itu sudah cukup ditangani ya dengan baik oleh aparat penegak hukum dalam penjatuhan sanksi dan seterusnya ya. Undang-undang pun saya rasa tidak tidak ada masalah ya dalam penanganan dalam mengatur dan dalam ancaman hukumannya pun sudah, saya rasa itu sudah cukup baik gitu kan. Malah ada ancaman minimalnya, bahkan bisa dengan ancaman pemberatan bagi pelakunya ya. Itu cuman saya lebih menekankan kepada bagaimana upaya kita ya, upaya pemerintah, bahkan kita semua sama-sama untuk bangkit mengawasi dan mencegah supaya tidak terjadi hal seperti ini lagi.
0: Iya, berarti kalau dari segi hukum tidak perlu ditambah lagi ya hukumannya, Pak Yuda?
1: Iya, sudah cukup.
0: Sudah cukup ya. Cuma memang kalau masalah seperti ini ya, tadi udah katakan agak krusial ya. Jadi kita mau mencegah, kadang-kadang orangnya juga nggak mau dicegah gitu ya. Di luar ini ya, di luar kendali kita sebagai manusia. Tapi ya semoga saja mungkin bagi orang-orang yang ingin melakukan hal ini tidak tergerak hatinya untuk melakukan, karena proses hukum yang begitu panjang dan pasti bisa menjerat Anda juga ya. Dari lingkungan keluarga, untuk Pak Yuda, kalau dari lingkungan keluarga sendiri seharusnya seperti apa nih untuk anak-anaknya? Kadang-kadang anak kalau dikontrol banget juga agak susah nih, agak merasa aduh kenapa nih kebanyakan ini gini. Pengen bebas nih Pak Yuda.
1: Ya, kalau saya
0: iya, sebagai seorang ayah nih ya, gimana nih?
1: Tapi saya juga masih belajar sebenarnya. Okay. Sebaiknya kita harus membangun komunikasi yang baik dengan anak. Ya. Ada waktunya kita menjadi orang tua, ada waktunya kita menjadi teman sebayanya.
0: Okay.
1: Sehingga komunikasi itu bisa dirasakan baik, ya kan? Sehingga kita dalam melarang anak pun juga anak bisa memahami apa yang kita inginkan. Ya, seperti itu sih kalau saran dari saya.
0: Ini saran dari seorang ayah ya. Semoga nanti bisa jadi gambaran ya bagi orang-orang tua di luar sana, karena memang mungkin beberapa di luar sana yang mulai abai ya terhadap anaknya, fokus bekerja dan lain sebagainya. Nah, Pak Yuda, kalau menurut Bapak sendiri sebagai seorang dosen, apakah dari segi pemerintahan atau ada sosialisasi terkait dengan hal-hal seperti ini nih, sudah seringkah diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, atau bahkan kan sebenarnya memang juga kurang diberitahukan nih kepada masyarakatnya?
1: Iya, sudah sering tapi kurang sih.
0: Sering tapi kurang, jadi yang mana nih?
1: Misalnya kita di UBT nih, okay, ada program KKN ke desa-desa. Nah, saya sebagai pembina selalu mengatakan kepada mereka bahwa kalian harus melakukan kegiatan untuk sosialisasi terhadap perlindungan perempuan dan anak. Nah, okay, itu kan masuk juga kan di situ materinya, bagaimana cara menangani, cara melindungi dan seterusnya. Nah, itu sudah sering saya lakukan. Kemudian dari pemerintah juga, dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak juga, saya rasa mereka juga sudah beberapa kali saya lihat melakukan sosialisasi. Tapi yang harus dilakukan jangan hanya
0: omong-omong,
1: maksudnya harus lebih intens ya.
0: Iya.
1: Sosialisasi juga tidak hanya semata-mata ada seminar apa segala macam, tapi melalui poster-poster juga ya kan, melalui pamflet-pamflet di media sosial, flyer-flyer dan seterusnya, itu kan bisa dibaca ya kan. Kemudian itu juga bisa menjadi pembelajaran juga bagi masyarakat, apalagi di, ya kalau saya lihat di desa-desa di pelosok-pelosok Kalimantan Utara ini kan, mereka saya rasa itu masih kurang mendapatkan informasi seperti
0: ini. Iya. Nah. Oke, baik. Nah, Pak Yuda, ini ada pertanyaan masuk dan menarik, ini terkait dengan kasus predator anak di media sosial. Jadi kalau pelaku ini bisakah dijerat hukum meskipun belum terjadi kontak fisik katanya?
1: Oke, bisa, itu termasuk grooming di media sosial.
0: Iya.
1: Itu bisa diancam dengan undang-undang ITE.
0: Oke, berarti ya, bisa ya.
1: Bisa.
0: Tapi kalau pelecehan dari media sosial ini sebenarnya jenis-jenis seperti apa nih, Pak Yuda?
1: Ya,
0: yang biasa terjadi.
1: Yang biasa terjadi. Ya, ini agak vulgar.
0: Oke.
1: Misalnya chat-chat mesum.
0: Oke. Okay. Ya,
1: kemudian dia ibunya ketawa.
0: Iya.
1: Jika sudah korban sudah terpedaya, ya dia bisa
0: mengirim-ngirim foto gitu ya.
1: Buka dulu deh.
0: Itu dia ya. Jadi
1: saya gitu. Kemudian dia screenshot dia. Ya, seperti itulah.
0: Oke. Okay. Tapi kalau misalnya kita bedakan terkait dengan psikologi anak yang mungkin terkena kasus korbannya secara langsung dengan yang di media sosial, apakah sama atau sebenarnya berbeda?
1: Ya, sama aja.
0: Sama aja sama ya. Aja.
1: Apalagi kalau misalnya dokumentasi-dokumentasi atau foto-foto, video-video okay, itu disebarkan secara luas kan. Nah, gimana dia tidak ini
0: lebih trauma, bahaya lagi ya.
1: Bahaya. Nah, sekarang kan zamannya itu bebas kan. Apa-apa semuanya itu digital, lewat sosmed itu. Nah, apalagi itu bisa dijadikan untuk memeras seseorang. Terus bisa mengancam misalnya gitu. Ada beberapa kasus terjadi ini anak-anak ya, korbannya anak perempuan,
0: iya,
1: dan pelakunya itu laki-laki ya, dia sudah bukan anak lagi, maksudnya dia di atas usianya di atas 18 tahun.
0: Iya.
1: Kalau tidak salah mahasiswa, tapi bukan UBT.
0: Iya. Oke. Okay.
1: Kalau tidak salah ya, tidak salah. Nah, mereka putus. Tapi si laki-laki tidak terima. Okay. Tapi sebelumnya mereka sering melakukan
0: iya,
1: itu. Melakukan itu. Ya, mungkin karena biasa kan laki-laki, kamu sayang aku nggak? Kalau sayang, gitu. Nah itu bahaya sekali. Jangan
0: baik,
1: sampai hal ini terjadi, ya kan? Kemudian karena tidak terima dia putus, diputusin ceweknya, diancam lah.
0: Okay.
1: Kalau kau putusin saya sebarkan nih.
0: Iya.
1: Screenshot-screenshotnya atau video-videonya. Nah itu salah satu contoh ya bahayanya itu. Kalau kita bermain di media sosial seperti itu. Ya,
0: itu
1: untuk perempuan-perempuan jangan cepat percaya sama pacarmu ya. Apalagi kalau hanya sebatas pacaran.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Bisa jadi beban mental seumur hidup jadinya
1: iya,
0: ya.
1: Okay, bahkan baik, suami istri pun juga pernah ada kasus seperti itu.
0: Ah, baik.
1: Sama. Jadi dia tidak mau kalau cerai, tapi diancam dengan foto-foto dan video-video seperti itu.
0: Ya, nah, ini kalau udah ngomongin kayak gini, rasa-rasa amannya agak gimana ya? Bahkan ternyata hubungan suami istri juga bisa menjadi predator juga nih bagi kita. Oke, baik. Pak Yuda, kita sudah di penghujung acara ya. Mungkin bisa memberikan sedikit closing statement-nya kepada pendengar kita, silakan.
1: Oke, closing statement-nya. Di hari kebangkitan nasional ini, ya kita harus bangkit untuk lebih menjaga anak kita dari ancaman predator. Ya, bangkit literasi, ya bangkit mendidik anak kita, ya menjaga anak kita, mengawasi anak kita dari ancaman predator. Di era digital sekarang ini, ya ancaman-ancaman itu bukan hanya terjadi secara nyata di ruang publik, bahkan di apa namanya bahkan di rumah, tapi di di media sosial, di dunia maya pun ancaman itu nyata terjadi. Oleh sebab itu kita hari ini memperingati Hari Kebangkitan Nasional, kita harus sama-sama bangkit menjaga diri kita dari ancaman predator. Sekian.
0: Iya, baik. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Yuda sudah hadir di studio program RRI Satu Tarakan, dan semoga dari banyaknya perbincangan di siang hari ini bisa bermanfaat bagi pendengar kita. Ya, pendengar dan pemirsa, kedaulatan bangsa ini tidak dimulai dari ruang sidang atau meja birokrasi, tapi dari rasa aman yang kita berikan kepada anak-anak kita di rumah dan juga di lingkungan sekitar. Di Hari Kebangkitan Nasional ini, mari kita bangkitkan kepedulian. Jangan beri ruang sedikit pun bagi para predator, karena menjaga satu anak hari ini berarti kita sedang menyelamatkan masa depan Indonesia. Untuk itu pendengar, untuk Anda yang terlewatkan mengikuti obrolan Tarakan siang ini, bisa menyaksikan kembali di kanal YouTube kami, yakni RRI Tarakan Official. Saya Jubaida pamit undur diri dan selamat siang.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.

0: Pendengar 97,9 Bigar dimanapun Anda berada, setelah Anda mengikuti dialog tarakan siang ini terkait dengan pembahasan predator anak, saatnya di jam 11 kami hadirkan kembali untuk Anda, yakni dialog interaktif LKBN Antara bersama Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB dengan tema edukasi kebencanaan untuk Indonesia yang rawan bencana, Rabu 20 Mei 2026. Tetaplah di frekuensi kesayangan Anda, Pro 1 RRI Tarakan FM 97,9 MHz dan penyiaran di relay SP Malinau FM 95,3 MHz. Simak informasinya, perkuat wawasan Anda hanya di RRI, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the Record bersama saya Suwanti. Sobat Antara, kita tahu 2025 kemarin ditutup dengan satu suasana duka karena di Sumatera terjadi satu bencana dengan skala yang besar begitu, dan tanpa mengesampingkan suasana duka tersebut, tentu saja beberapa bulan pasca bencana ini kayaknya kita mendorong penyintas bencana untuk kembali memulihkan kehidupan supaya bisa seperti semula lagi begitu. Dan untuk itu kayaknya masyarakat di seluruh Indonesia juga harus terus belajar, harus terus menyimak soal edukasi kebencanaan, karena gimana pun Indonesia memang satu wilayah yang rawan bencana gitu ya. Nah, untuk itu di podcast kita kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari Badan Penanggulangan Bencana. Di studio sudah ada Pak Abdul Muhari atau akrab disapa Pak Aam. Apa kabar Pak Aam?
2: Baik Mbak Suwanti, terima kasih.
1: Tentu selamat datang Pak di podcast Antara, dan kita mau dengar penjelasan gitu ya, pemaparan dari Pak Aam terutama soal edukasi kebencanaan nih gitu. Okay. Ya, Pak, dan kita mengaitkannya dengan bencana yang terjadi di Sumatera. Ini kan sangat satu hal yang memberi pukulan juga ya buat seluruh masyarakat Indonesia tentunya gitu. Mm-hmm. Ya. Tapi kalau misalnya kita belajar dari bencana Sumatera gitu Pak. Sumatera adalah pulau juga yang memang rawan ya Pak bencana, selain bencana tanah longsor dan banjir bandang kemarin, kemudian juga kita pernah menyaksikan gempa bumi misalnya gitu ya, kemudian banjir dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara bencana itu sendiri, ini kan disebut tidak hanya soal fenomena alam, yeah, tapi katanya ada campur tangan manusia di situ, ada keikutsertaan manusia. Betul nggak sih seperti itu sebetulnya?
2: Iya, kalau di tingkat global itu kita punya satu institusi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang namanya UNISDR. Yeah. Setelah beberapa dekade, UNISDR ini meninggalkan kata-kata natural disaster. Mm-hmm. Meninggalkan kata-kata bencana alam. Okay. Kalau peristiwa alam itu ada. Mm-hmm. Tapi kalau peristiwa alam ini kemudian menjadi bencana, itu faktor pendorongnya ada yang namanya kerentanan, ada yang namanya kapasitas. Dan ketika kita berbicara fenomena alam yang kemudian menjadi bencana, ada satu peneliti dari Inggris yang menyebutkan disaster by choice gitu. Bencana itu adalah pilihan manusia. Dan memang dalam kontekstualnya, baik itu gempa, baik itu tsunami, baik itu banjir dan seterusnya, ketika satu fenomena alam itu kemudian menjadi bencana, faktor pendorongnya adalah pilihan kita sendiri. Kalau kita tahu kita hidup di daerah rawan gempa, ya harusnya kita memperkuat rumah kita.
1: Oke.
2: Kalau kita tahu di daerah kita misalkan rawan banjir, ya harusnya kita mempertinggi rumah kita, berusaha beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Kalau dulu misalkan di daerah kelerengan itu tidak pernah ada banjir bandang, sekarang ada banjir bandang, ya kita harus melihat kondisi alam di upstreamnya, di hulunya seperti apa. Karena yang akan mendorong perubahan dari intensitas dan frekuensi kejadian bencana itu adalah apa yang kita lakukan ke lingkungan kita sendiri. Ya, yeah. Jadi memang yang harus kita lihat adalah bagaimana cara kita memperlakukan kondisi lingkungan kita, dan tentu saja kalau kita berbicara bahwa kesiapsiagaan itu dimulai dari lingkup yang paling kecil, individu dan keluarga, maka kita harus juga melihat ke diri kita sendiri, ke keluarga kita sendiri. Kalau saya punya rumah, apakah saya sudah benar-benar paham ini rumah saya ini ada di daerah rawan banjir kah, di daerah rawan gempa kah? Kalau misalkan saya di daerah rawan gempa, apakah rumah saya cukup kuat nanti kalau sekiranya terjadi gempa dan seterusnya? Dari mana kita tahu? Informasinya sudah tersedia. BNPB punya Inaris. Sudah bisa diakses lewat aplikasi mobile phone. Sekarang pertanyaannya, kita mau melihat itu dan menjadikan itu sebagai satu referensi yang memang penting untuk kita atau tidak itu.
1: Oke. Jadi kalau saya bisa mengambil saripatinya ya dari penjelasan Pak Aam ini, memang bencana kalau ada campur tangan dan ada dampak yang terjadi gitu ya Pak ya. Tapi kalau bicara soal bencana di Sumatera kemarin, ini kan sampai di 3 provinsi ya Pak, di Aceh, Sumatera Utara, sama Sumatera Barat begitu. Kemudian korban jiwanya juga banyak setiap hari diumumkan ya Pak oleh BNPB begitu ya. Tapi kemudian juga yang sempat menjadi pertanyaan dari masyarakat soal status bencana nasional begitu. Tidak diterapkan status bencana nasional, kemudian pertimbangannya sedikit banyak sudah dijelaskan begitu ya sama pemerintah. Tapi kalau boleh di sini untuk Sobat Antara, Pak Aam bisa dijelaskan sebenarnya ini status bencana nasional ini nanti implikasinya seperti apa sih? Kemudian kenapa yang bencana Sumatera kemarin juga tidak ditetapkan? Memang indikatornya apa aja gitu ya untuk bisa ditetapkan sebagai status bencana nasional ini?
2: Ya, bencana nasional itu namanya kan bencana nasional, nasional. Yang paling terakhir itu kan kita COVID ya, COVID-19 yang memang impact-nya itu seluruh provinsi, kabupaten, kota gitu. Dan ada kelumpuhan aktivitas apapun saat itu, baik aktivitas mobilitas warga, pemerintah, dan seterusnya memang benar-benar dibatas. Lalu Pak, kenapa dulu 2004 tsunami dijadikan bencana nasional? Karena pada saat itu belum ada badan khusus untuk menangani bencana. Kita belum bicara otonomi daerah di situ. Kita belum punya yang namanya dana siap pakai penanggulangan bencana seperti yang kita cek sekarang. Tapi Pak, ini kan 3 provinsi. Jangan lupa 2018. Kita juga punya 3 bencana besar, 1 tahun, 3 tempat yang berbeda. Agustus dimulai dengan gempa Lombok, 280 ribu rumah rusak. 1,5 bulan waktu itu masih kita bergulat dengan tanggap darurat, gempa dan tsunami Palu. Baru lagi fenomenanya tiba-tiba ada tanah bergerak, likuifaksi orang tiba-tiba hilang, rumah yang di atas tanah bergerak gak tahu kemana. Kemudian kita baru sangat luar biasa sibuk oleh Palu, tiba-tiba 25 Desember tsunami Krakatau. Tapi Pak, jumlah korban Aceh sekian banyak. Tsunami Palu 1.700 orang. Tapi proses dan tools yang kita miliki sebagai bangsa saat ini itu sudah cukup kuat untuk menanggulangi bencana sebesar itu. Nah, kalau kita berbicara, Pak, tanggap daruratnya ini terlambat ini. Ketika kita berbicara tanggap darurat, maka yang akan menjadi faktor penentu keberhasilan tanggap darurat itu tidak hanya apa yang kita kerahkan pada saat itu, tetapi juga apa yang kita siapkan sebelum bencana itu terjadi. Nah, disitulah harusnya kita berdiskusi. Dan saya rasa bahwa Presiden sudah memiliki banyak sekali pertimbangan sebagai kepala negara, melihat ini kondisinya apakah masih mampu dengan sumber daya kita sendiri, kemudian pengerahan total seluruh personil militer, TNI, Polri, Kementerian PU, dan seterusnya. Sehingga beliau menetapkan ini masih berstatus bencana provinsi di 3 daerah, dengan dukungan penuh dan menjadikan penanggulangan bencana sebagai prioritas nasional pemerintah Indonesia.
1: Oke, tapi ketika ada pertanyaan dari masyarakat gitu ya, jadi di masyarakat ini kan semua hal bisa dipertanyakan dan macam-macam perspektifnya nih Pak. Kalau ada pertanyaan terkait bahwa tidak ditetapkannya status bencana nasional ini adalah juga karena bisa berimplikasi buruk terhadap iklim investasi. Tanggapan BNPB gimana tuh Pak?
2: Itu salah satunya, karena kalau kita lihat misalkan kita punya kontrak ya, kontrak kerja satu proyek gitu. Kontrak ini bisa batal kalau ada kondisi force major.
1: Oke.
2: Nah, kalau itu ditetapkan sebagai bencana nasional, itu kan masuk pada kondisi seperti itu. Ada hal-hal yang indirectly secara tidak langsung kemudian bisa berimplikasi, yang secara hukum itu bisa mempengaruhi hal-hal seperti itu, yang secara ekonomi juga akan ada impact-nya yang kalau kita bahas detail satu-satu itu jangan cukup banyak, tetapi secara singkatnya saya akan bicara seperti ini, bahwa ketika sumber daya kita secara langsung itu memang masih sanggup, dan bahwa presiden sendiri melihat ya memang kita masih sanggup. Apakah ini pengalaman pertama? Tidak, ini bukan pengalaman pertama. Tetapi seluruh proses penanganan bencana ini, mulai dari penanganan darurat sampai rehab rekon, itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan dijadikan prioritas nasional. Dan ini yang kemudian juga diwujudkan bahwa sisi legislatif sendiri membentuk Satgas Percepatan Rekonstruksi Aceh dari DPR yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko. Kemudian pemerintah sendiri eksekutif membentuk Satgas Percepatan Rehab Rekon yang diketuai oleh Bapak Mendagri. Kenapa Bapak Mendagri? Karena ini benar-benar fungsi penguatan pemerintah daerahnya yang akan kita yang akan kita dorong, meskipun seluruh proses, seluruh dukungan anggaran nanti dari pemerintah pusat.
1: Tapi ketika Pak An tadi menjelaskan bahwa secara sumber daya sudah bisa untuk menanggulangi begitu ya, ini sebagai bencana tiga provinsi tersebut, tapi akankah ada impact yang berbeda gak sih Pak ketika ini ditetapkan sebagai statusnya berbeda gitu ya, satu bencana nasional misalnya, satu lagi bencana level provinsi, impact untuk masyarakat, para penyintasnya akan beda gak sih Pak?
2: Saya rasa tidak, karena saat ini kan juga penanggulangan anggaran kan dipegang oleh pemerintah pusat semua, bukan pemerintah daerah. Jadi meskipun statusnya bencana provinsi, bukan berarti penanggulangannya oleh pemerintah provinsi. Pada kenyataannya diambil alih oleh pemerintah pusat. Anggarannya dari mana? Anggaran dari pemerintah pusat. Statusnya seperti prioritas nasional. Apapun prioritas KL saat ini fokus ke tiga provinsi ini.
1: Pemulihan bencana di Sumatera gitu ya. Oke, kalau bicara soal pemulihan, ini sebetulnya apakah ada satu apa ya? Satu indikatornya akan selesai atau pulih kembali lagi bisa di dalam jangka waktu berapa lama, atau sebetulnya memang menyesuaikan nih sama kondisi masing-masing wilayah atau daerah yang terkena bencana sih Pak?
2: Ya, sebenarnya kita mempunyai dua contoh yang menarik ya ketika kita bicara rekonstruksi pasca bencana. Saya kebetulan ada di Jepang saat itu, saya sedang PhD, saya mulai 2009, PhD saya di bidang tsunami engineering, 2 tahun saya belajar teorinya, tahun ketiga saya dapat tsunami benerannya,
1: dapat praktiknya,
2: saya di pengungsian hampir 2 bulan, apakah kita terisolir? Kita terisolir. Apakah kita lack of fuel, lack of energy, energi kita habis? Iya, energi kita habis. Dan itu butuh waktu juga untuk bisa pulih. Tetapi ketika kita berbicara rekonstruksi, akan selalu ada trade-off antara kecepatan dengan perencanaan. Jepang menentukan fase pertama rekonstruksi itu 10 tahun. Artinya ketika kita berbicara membangun kembali hidup dan penghidupan, itu artinya tidak hanya merelokasi masyarakat gitu,

0: itu adalah kota-kota yang setelah itu menjadi kota yang lebih maju gitu, dengan drainase yang lebih bagus, dengan infrastruktur yang lebih baik, dengan tata kota yang lebih baik.
1: Karena punya pengalaman yang tidak menyenangkan itu ya.
0: Nah, ini sedang disusun. Namanya R3P, Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana. Dokumen ini yang akan menjadi buku putih nantinya. Biasanya kebutuhan untuk membangun kembali itu selalu lebih tinggi daripada hitungan kerugian. Karena kita akan membangun lebih baik dan seterusnya. Kemudian strategi dan kebijakan seperti apa, termasuk di situ timeline-nya kapan, minggu per minggunya akan mengerjakan apa. Sumatera Barat itu 15 Januari R3P-nya sudah selesai. Sumatera Utara akhir Januari kemarin R3P-nya sudah selesai.
1: Jadi intinya pemulihannya diupayakan betul-betul secara komprehensif gitu ya Pak ya. Jadi semua berjalan beriringan gitu ya. Dan kita belajar dari bencana di Sumatera kemarin. Ini kan Sumatera tadi saya mention lagi adalah satu wilayah yang memang rawan terhadap fenomena alam, terhadap bencana ini. Yang dilakukan sebetulnya mitigasinya yang terbaik seperti apa? Apakah memang menyiapkan kesiapsiagaan tadi masyarakatnya untuk bisa hidup berdampingan dengan fenomena alam tersebut? Atau kayak apa sih Pak, mitigasi terbaik yang bisa dilakukan sebetulnya?
0: Iya, ketika kita berbicara mitigasi kesiapsiagaan, kita bicara dua subjek, dua domain sebenarnya. Domain manusianya, yang kedua domain lingkungannya. Ketika kita bicara domain manusianya, maka yang harus kita lakukan adalah benar-benar kita harus paham ini di daerah kita, di rumah kita, di lingkungan kita itu potensi bencananya apa saja. Sehingga kita bisa paham kalau dulu waktu saya masih di Jepang misalkan ya, kita punya rencana evakuasi keluarga. Karena kita tidak tahu bencana itu akan terjadi di saat kita bersama-sama kah? Atau di saat kita sedang terpisah-pisah, misalkan pada siang hari, bapak beraktivitas di mana, anak beraktivitas di mana, ibu beraktivitas di mana, nanti kalau terjadi bencana, di mana kita akan berkumpul. Meskipun misalkan Pak, tapi kan di Indonesia itu kan nggak ada tempat evakuasi yang resmi, ini tempat evakuasi di sini gitu. Nggak harus tempat yang resmi, misalkan kalau kita tahu masjid atau ada tempat-tempat lain, balai desa seterusnya di daerah sekitar kita, mungkin ketika banjir tahunan tidak pernah terdampak, itu bisa ditentukan. Artinya kalau misalkan terjadi banjir atau apa, nanti kita bertemunya di situ. Nah, ini juga BNPB juga selalu dalam kegiatan bulan pengurangan risiko bencana atau hari kesiapsiagaan bencana, kita selalu mencoba mensosialisasikan bahwa kontekstual dalam kondisi kedaruratan bencana adalah itu self-help. Bahwa kita memastikan keselamatan kita masing-masing dan kita harapkan ini menjadi satu kesadaran kolektif sehingga kalau misalkan semua orang bisa menyelamatkan dirinya masing-masing, maka secara kolektif itu korban jiwa akan bisa diminimalisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara aspek lingkungan, memang kondisi di Sumatera saat kemarin itu ada intensitas curah hujan yang memang sangat-sangat ekstrim ya, sampai 418 itu sepanjang sejarah catatan BMKG mungkin itu paling tinggi itu. Tapi pada prinsipnya satu, BNPB itu selalu melihat bahwa kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Ketika ini kan terjadi berulang gitu ya Pak, potensi bencananya atau potensi fenomena alam itu terjadi sangat besar gitu ya untuk terjadi di Indonesia. Tapi kemudian dampaknya juga seringkali memang tidak berkurang gitu ya, selalu terjadi dan
0: bahkan bertambah
1: gitu ya, potensi untuk dampak korban jiwa, harta benda dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya apa yang masih perlu diisi di sini gitu ya? Apakah memang alamnya yang semakin kita punya fenomena yang lebih besar lagi gitu ya, memang sudah sangat besar, atau memang kesiapsiagaan kita, kemudian mitigasinya kita tadi, yang memang masih harus ditingkatkan lagi sebetulnya nih?
0: Semuanya.
1: Tapi
0: begini, kalau kita melihat disaster evolve ya, artinya kalau dulu kita nggak pernah lihat kondisi banjir bandang seperti di Sumatera, sekarang ada. Kalau kita dulu menyampaikan bahwa nggak mungkin siklon tropis itu menepi hingga ke dekat ekuator. Ternyata sekarang terjadi. Dan bencana adalah peristiwa yang berulang ya. Sekali dia terjadi di masa lalu, pasti dia akan terjadi lagi di masa depan. Dan kalau kondisi lingkungan sekarang mungkin lebih atau kondisi lingkungan di masa depan mungkin lebih dalam tanda kutip daya dukung daya tampungnya lebih lemah, dengan intensitas fenomena alam yang sama dampaknya akan lebih besar gitu. Sehingga ada beberapa hal yang memang kita harus lakukan. Pertama, ada 108 das kritis di Indonesia. Kalau das kritis artinya meskipun mungkin intensitas hujannya bukan intensitas banjir, kalau dasnya sudah kritis itu mungkin bisa menyebabkan banjir gitu. Ada alih fungsi lahan di daerah-daerah hulu yang sangat luar biasa. Ini yang memang harus kita lakukan, restorasi lingkungan. Untuk mengembalikan lagi daya dukung, daya tampung lingkungannya. Kita kan sulit, Pak. Ini ada populated area dan seterusnya. Tetap selalu ada yang namanya bioengineering dan seterusnya. Ketika kita berbicara kawasan kebun semusim di dataran tinggi Bandung Barat, Garut, Tasik dan seterusnya, tetap bisa kita tumpang susunkan dengan vetiver misalkan, dengan tanaman kopi yang bisa mengikat tanah lebih baik dan seterusnya. Itu rekayasa-rekayasa engineering seperti itu mungkin untuk kita lakukan, dan ini akan kita lakukan supaya sedikit demi sedikit tidak hanya replantingnya lagi, penanaman kembali, penghijauan kembali, penguatan kembali daya dukungnya, tapi ketika kita melihat mulai menyentuh solusinya di hulu, ini tidak akan seketika, mungkin hasilnya 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Tapi kalau nggak dimulai sekarang, kita nggak akan pernah nyampe di situ.
1: Iya, tapi berarti itu adalah investasi yang baik gitu ya untuk pencegahan bencana ke depannya. Oke, Pak Aam, jadi Antara juga gitu ya ikut serta untuk memulihkan atau mendorong adanya pemulihan pasca bencana di Sumatera dengan membuat satu tema liputan khusus. Topiknya adalah Bangkit Sumatera. Jadi kan ini diharapkan bisa memberitakan juga informasi-informasi atau kabar-kabar dari lapangan yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah berupaya untuk memulihkan hidupnya kembali gitu ya, agar bisa seperti semula gitu ya. Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Aam sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
0: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Resilient ini bukan tidak pernah terkena bencana atau bukan tidak pernah terdampak bencana, tetapi bagaimana dia memiliki daya lenting segera sesaat setelah bencana terjadi. Artinya dia bisa kembali pulih dengan cepat, apapun itu, ketika kita bicara misalkan resilient infrastructures. Kita tahu bahwa bencana Sumatera sebenarnya adalah infrastruktur yang terdampak itu adalah infrastruktur. Tidak hanya infrastruktur jalan, jembatan, tetapi juga infrastruktur kelistrikan, infrastruktur energi, infrastruktur komunikasi, infrastruktur pertanian, dan seterusnya. Bagaimana ini bisa didesain dengan memiliki daya lenting yang bagus. Jalannya putus nggak? Putus, Pak, tapi bisa segera diperbaiki, atau jalan alternatifnya bisa segera dipakai. Jembatannya terdampak nggak? Jembatan terdampak, tapi bisa kemudian dihubungkan kembali, masyarakat tidak ini. Dan ini harus kita bungkus dalam satu konsep services continuity planning. Kalau di dalam bisnis itu kita tahu konsep BCP ya, Business Continuity Planning. Dalam satu kondisi force major, maka satu usaha harus bisa pulih dalam waktu cepat dan running bisnis lagi. Dari sisi pemerintahan, yang kita berikan kan adalah services. Services, layanan kepada masyarakat. Bagaimana layanan kepada masyarakat ini dalam kondisi apapun, dalam failure yang seperti apapun, bisa segera pulih dan segera kemudian bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Saya mau memberikan sebenarnya overview dari proses pemulihan yang kita lakukan. Pertama, jalan dan jembatan nasional di 3 provinsi. Kejadian bencana 26 sampai 28 November. Per 30 Desember itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Kemudian infrastruktur kesehatan dari 18 RSUD di Aceh misalkan, hingga minggu ketiga Desember, itu bisa pulih meskipun layanan dasar.
1: Okay.
0: Misalkan di Tamiang. Tamiang sudah pulih belum? Sudah pulih, tapi kok nggak bisa operasi? Iya, itu layanan dasar yang pulih dulu. Artinya masalah udah bisa berobat nih, tapi untuk nginep belum gitu. Tapi artinya untuk layanan-layanan dasar itu udah pulih. Yang paling butuh waktu agak panjang sebenarnya adalah listrik. Karena kita bicara penggantian tiang. Dan ini yang kemudian teman-teman PLN itu berjibakunya luar biasa, itu ngangkat tiang di masih di lumpur-lumpur. Yang buat saya itu akan selalu angkat jempol dua untuk teman-teman PLN yang berjibaku siang malam di lapangan. Begitu jalan tembus, jembatan tembus, mereka langsung masuk untuk, karena listrik adalah infrastruktur utama untuk bisa PDAM merestart pompanya.
1: Okay.
0: Listrik adalah perangkat infrastruktur pertama untuk BTS bisa.
1: Ya, untuk jaringan komunikasi. Benar. Gitu ya.
0: Nah, hal-hal seperti ini yang memang selalu setiap bencana itu akan memberikan pembelajaran. Sehingga nantinya bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak. Tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
1: Ini bisa diupdate seperti apa progresnya? Karena terakhir, kalau tidak salah pekan lalu, ini 1.300 huntara diresmikan ya, di beberapa wilayah, di beberapa titik gitu ya, di tiga provinsi tersebut. Saat ini sudah seperti apa dan kemudian seberapa lama sih nanti masyarakat bisa tinggal di hunian sementara ini?
0: Nah, ini merupakan layanan dasar yang mesti harus kita sediakan sesegera mungkin. Secara total itu ada sekitar 16 ribuan unit yang akan kita sediakan. Bagaimana cara nentuin 16 ribu ini, Pak? Patokan kita utamanya adalah jumlah rumah yang rusak berat. Karena asumsinya tentu saja kalau rumahnya hanyut, rumahnya rusak berat, saudara-saudara kita ini nggak punya tempat pergi gitu. Tapi kalau misalkan rumahnya rusak ringan, misalkan di Padang rumah sempat terendam banjir, banjirnya surut, lumpurnya dibersihkan, masih bisa. Tapi buat mereka yang rumahnya hanyut, rusak berat, dan rusak berat pun kita juga baru belajar di Aceh Tamiang ya, bahwa rusak berat itu tidak mesti rumahnya rontok gitu. Rumahnya ada, tapi lumpur seisi rumah itu juga tidak bisa dihuni gitu. Itu juga hal baru yang kemudian kita masukkan dalam klasifikasi kerusakan yang membutuhkan hunian sementara. Kita ada dua skema. Skemanya bisa hunian sementara, bisa masyarakat ini tidak masuk ke ke hunian sementara, tapi mungkin memilih saya ada rumah adik saya dan seterusnya. Artinya bisa menumpang dalam tanda kutip, itu kita berikan dana tunggu hunian namanya. Per kakaknya 600 ribu kali 3 bulan pertama hingga Februari. Nanti kita tambah lagi 3 bulan berikutnya. Nah, ini secara total begitu diusulkan oleh pimpinan daerah, yang DTH berapa, yang huntara berapa, keluarlah angka sekitar 16 ribu. Dan saat ini sudah selesai sekitar 6.800 unit. 6.800 unit dari 16 ribu. Ini masih banyak nih, Pak, 9.000. 9.000 ini bukan berarti belum dibangun, tapi sudah berproses dibangun. Dan ini serempak nih semuanya nih.
1: Artinya tadi yang 6.800 yang sudah rampung,
0: siap huni. Nah, itulah yang salah satunya 1.300 diantaranya yang kita resmikan kemarin dari 6 kabupaten kota. Nah, sisanya ini sudah berjalan, ada yang 40%, ada yang 30% yang kita masih optimis. Sebagian besar diantaranya nanti akan bisa selesai sebelum Ramadan, seperti harapannya Bapak Presiden. Nah, kalau ini sudah rampung sebelum Ramadan, kita harapkan masyarakat sudah bisa masuk ke hunian sementara, dan yang tidak di hunian sementara, DTH sendiri situ sudah sekitar angka persentase dari usulannya itu sudah sekitar 60-an hingga 70-an persen yang sudah tertransfer ke rekening masing-masing. Dan alhamdulillah juga kita disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa dana pengganti rumah rusak ringan dan rusak sedang itu juga sudah akan cair.
1: Berapa nominalnya, Pak?
0: Itu untuk rusak ringan itu 15 juta. Untuk rusak sedang 30 juta. Sehingga ini masyarakat yang kemudian apakah mereka harus membersihkan rumah dengan menggunakan perangkat-perangkat yang apakah itu disewa apa sebagainya itu udah bisa dipakai gitu. Artinya ini masyarakat udah punya uang di tangannya. Memang sekarang udah Pak, uangnya akan cair, segera cair. Bapak Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa sebelum Ramadan ini sudah akan cair, dan kita sudah memiliki data by name by address dari calon penerima. Sehingga begitu ini uangnya cair, data by name by address-nya sudah kami pegang, rekening kita bentuk dengan bank-bank Himbara sebagai mitra, dananya kita transfer.
1: Nah, untuk yang rumahnya rusak berat atau kehilangan rumahnya tadi, sementara kan tinggal di Huntara. Berapa lama tadi, Pak?
0: Huntara ini kita inginnya itu tidak lebih dari 1 tahun.
1: Tidak lebih dari 1 tahun, yeah. Berarti idealnya selama 1 tahun gitu ya. Next step-nya adalah untuk bisa tinggal di hunian
0: dalam
1: tetap.
0: Dalam 1 tahun ini, kita akan mengejar hunian tetapnya selesai dibangun.
1: Berarti sekitar 16 ribu juga kah untuk hunian tetapnya atau gimana, Pak?
0: 16 ribu plus yang DTH tadi. Karena DTH pun rumahnya rumahnya rusak.
1: Berarti
0: tapi
1: akan
0: dia,
1: lebih banyak ya?
0: Dia memilih tidak masuk ke Huntara. Nah, ini memang sekali lagi strategi kemudian penentuan lokasi tentu tidak se dalam tanda kutip tidak semudah Huntara. Huntara mungkin di daerah-daerah yang ya mungkin terdampak oleh banjir kemarin tapi tidak terdampak oleh banjir tahunan misalkan. Itu kita
1: masih relatif aman begitu,
0: masih
1: ya.
0: Toleransi karena ini sementara. Tetapi nanti untuk hunian tetap kita benar-benar akan mengkaji aspek keselamatan, aspek geologi, aspek kerentanan dan seterusnya dari kawasan yang akan nanti kita bangun hunian tetap ini supaya benar-benar memastikan bahwa masyarakat yang nanti hidup di sana tidak terdampak bencana serupa di masa depan.
1: Terakhir Pak Aam, ini mungkin ada pesannya untuk masyarakat penyintas bencana Sumatera yang saat ini sedang berjuang pastinya secara pribadi begitu ya untuk bisa pulih kembali baik secara fisik, secara infrastruktur, secara mental juga begitu ya. Dan mungkin kalau boleh satu hal apa sih yang paling penting harus diperbaiki supaya Sumatera quote-unquote tidak langganan bencana gitu Pak?
0: Tentu saja kita sebagai representasi pemerintah memastikan bahwa pemerintah akan menuntaskan pekerjaan ini. Pemerintah akan menuntaskan rehabilitasi pasca bencana ini. Dan percayalah kita akan upayakan untuk membangun lebih baik. Itu kenapa tagline-nya itu building the region safer and better. Jadi kawasan itu akan kita upayakan dibangun ulang dengan lebih baik, dengan lebih aman, dengan infrastruktur yang lebih tangguh bencana, dengan fasilitas kota yang lebih baik. Yang kita harapkan memang ke depan secara hulu hilir ini bisa mengurangi potensi kejadian bencana serupa. Maka tentu saja tugas kita bersama, masyarakat, pemerintah, akademisi, media tentu saja untuk tetap menyuarakan hal-hal yang perlu kita atensi bersama, itu harus selalu kita perkuat bahwa hulu hilir itu harus kita jaga dengan satu konsep itu tadi, kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Alam jaga kita. Oke, terima kasih banyak Pak Aam untuk penjelasan, untuk edukasinya di podcast Antara on the Record kali ini, dan semoga ini bisa jadi pembelajaran juga buat masyarakat mengenai kebencanaan dimanapun berada ya. Ini kita menggunakan bencana di Sumatera kemarin sebagai salah satu contoh kasus begitu ya, dalam penanganannya, dalam mitigasinya, dalam kesiapsiagaannya. Sekali lagi terima kasih Pak Aam.
0: Terima kasih Mbak Suwanti.
1: Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Pak Abdul Muhari selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Sobat Antara, kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.

gak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, "Ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan." Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh

Dengar 97,9 Mega, kita selesaikan lagu dari Lucky Octavian dengan Di Bawah Sinar Bulan Purnama. Kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar, yakni Dinamika Olahraga.

Udah dengar belum? Ada yang baru nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2026. Kenalin, Palum. Bukan palu buat paku ya. Palum itu singkatan dari paling lumayan. Cocok banget buat kamu yang mau bilang oke juga. Tapi nggak berlebihan. Misalnya nih, wah, kopi di sini palum juga ya harganya. Tapi sesuailah sama rasanya. Bangga dong, bahasa kita makin kaya. Yuk, mulai pakai kata palum biar makin gaul tapi tetap baku. Palum paling lumayan. Cek langsung di KBBI Daring.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya,
1: dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita. Dengan kebijakan ini, kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, seperti Filipina, seperti negara-negara tetangga kita. Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa Indonesia sendiri. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita harus percaya bahwa semua sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia, milik bangsa Indonesia. Karena itu negara berhak mengetahui secara rinci sumber daya alam kita yang dijual keluar Indonesia. Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual. Saya percaya dan yakin setiap warga negara, apalagi pemimpin-pemimpin seperti yang ada di majelis ini, saya percaya setiap pemimpin yang punya akal sehat, yang punya kecerdasan, yang punya hati nurani, yang punya rasa cinta tanah air, saya yakin dan percaya tidak akan mengizinkan kekayaan alam kita terus dikelola tanpa pengawasan, tanpa kendali. Sudah terlalu lama, saudara-saudara sekalian. Kebijakan ini telah banyak dijalankan oleh negara-negara lain yang benar-benar menguasai

selalu menjadi korban dan selalu harus terima perlakuan tidak adil terhadap bangsa kita. Cukup sudah saya katakan di sini. Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Sejalan dengan itu, pemerintah yang saya pimpin juga hari ini memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor melalui peraturan pemerintah devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan pengolahan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan sekali lagi guna sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sekali lagi, bumi, air, dan semua hasil sumber daya alam Indonesia adalah milik kita, milik rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam usaha kita memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem tata kelola kita, saya minta saudara-saudara sekalian untuk tidak berkesimpulan bahwa Indonesia tidak perlu suatu perekonomian di mana sektor swasta memainkan peran yang besar. Justru kita perlu sektor swasta. Kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh sektor swasta yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, penuh

Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai, atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

Dengar 97,9 Megar dimanapun Anda berada, sepertinya terjadi beberapa gangguan jaringan ya. Jadi bagi Anda yang ingin mendengarkan kembali dan melanjutkan informasi dari dunia olahraga yang mana disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta, Anda bisa langsung mendengarkan melalui frekuensi 92 MHz dan tentunya melalui RRI Pro 3 Jakarta. Kita akan kembali mendengarkan lagu-lagu yang akan kami hadirkan melalui frekuensi 97,9 MHz.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

0: mau beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener.
1: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
2: Dengar 97,9 MHz dimanapun Anda berada, masih di ruang dengar Anda bersama dengan kami di sini di 97,9 MHz Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Ya, mendengar tentunya kami akan memberikan senantiasa informasi-informasi untuk Anda, yang mana informasi tersebut bisa Anda update melalui laman kami di rri.co.id. Ya, sambil mendengarkan informasi, sambil membaca informasi, sambil melanjutkan pekerjaan Anda, sambil juga untuk Anda bisa mengisi daya tahan tubuh Anda ya, ngecharge dulu ya. Soalnya lumayan capek ya, udah setengah harian kerja, harusnya ini udah bisa dikatakan jam makan siang ya. Jadi silakan charge diri dulu dengan mengisi amunisi biar terpenuhi lagi, biar bisa happy lagi, biar bisa semangat lagi untuk ngelanjutin kerjaan kamu yang masih banyak ya, belum selesai. Masih banyak yang numpuk kan? Iya kan? Masih banyak revisiannya. Ya udah, santai aja. Hari masih terus berlanjut. Yang penting kita berdoa aja semoga selalu panjang umur, jadi bisa terselesaikan nih semuanya. Ya, mendengar tentunya informasi-informasi pun bisa Anda baca langsung di laman kami, yakni rri.co.id. Seperti informasi dari Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut, kehadiran langsung Presiden Prabowo Subianto membuat rapat paripurna kali ini menjadi spesial. Kenapa spesial? Jadi hal ini disampaikan Puan saat memimpin rapat paripurna ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026. Di mana Puan mengatakan Presiden hadir untuk menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027. Jadi menurutnya KPPKF 2027 itu menjadi dasar awal penyusunan arah kebijakan ekonomi dan anggaran negara tahun mendatang. Rapat paripurna tersebut juga turut dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, dan selain itu para ketua umum partai politik serta anggota DPR RI dari seluruh fraksi juga hadir dalam sidang tersebut. Silakan pendengar, untuk Anda yang ingin mendengarkan informasi di lebih lengkapnya di laman kami yakni rri.co.id.

0: Ada cewek tuh kuning lagi. Aduh.
1: Ada nih, ada nih, mana
0: Daniel?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong!
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka edisi Rabu 20 Mei 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini pun dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama dengan saya Jubaida, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Informasi pertama pemirsa dan pendengar, sebanyak 34 aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Tarakan Purna Bakti. Terhitung Januari hingga Mei 2026, salah satu ASN yang memasuki Purna Bakti adalah Sekretaris Daerah Tarakan Jamaluddin. Informasi disampaikan Muhammad Rajabsyah.
1: Sebanyak 34 aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Tarakan, Purna Bakti, terhitung Januari hingga Mei 2026, termasuk Sekretaris Daerah Kota Tarakan, Haji Jamaluddin, yang pensiun sejak 1 Mei. Sebagai apresiasi atas dedikasi selama pengabdian, Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia, Korpri Kota Tarakan menyerahkan piagam penghargaan. Penyerahan dirangkai dengan acara perpisahan Sekda Tarakan sekaligus Ketua DP Korpri Tarakan, Jamaluddin, di Gedung Serbaguna Kantor Wali Kota Tarakan, Senin 18 Mei kemarin. Ketua Panitia Yonsep mengungkapkan pemberian penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap ASN yang masuk masa purna bakti, termasuk Jamaluddin atas pengabdiannya sebagai sekda sekaligus Ketua DP Korpri Tarakan. Jamaluddin dinilai berhasil memperkuat jiwa korsa ASN sekaligus membangun kebersamaan dan solidaritas antar anggota Korpri.

0: persoalan solidaritas serta kepedulian sosial
1: Adapun 34 ASN yang Purnabakti ini tersebar di berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemkot Tarakan, seperti Dinas Pendidikan dan lain-lain. Mereka diharapkan menjadi inspirasi bagi ASN yang masih aktif. Sementara itu, Jamaluddin mengaku selama 31 tahun, 1 bulan mengabdi, ia telah bekerja di bawah 5 periode kepemimpinan kepala daerah yang berganti-ganti. Mulai dari almarhum Hasran Bulkis hingga wali kota saat ini, Dr. Haji Khairul Emkes.
2: Baca 5 kita saya pernah pergi dengan berbagai macam kita lingkungnya.
1: Jamaluddin mengaku meninggalkan kesan yang baik selama bertugas di pemerintahan maupun di DP Korpri Tarakan. Kerjasama, kolaborasi hingga dukungan dan motivasi dari para kepala daerah menjadi bekal berharga. Karena itu, Jamaluddin berterima kasih kepada wali kota dan wakil wali kota Tarakan atas dukungan dan support yang diberikan selama bertugas, termasuk kepada ASN lain yang telah memasuki masa purna bakti. Ia berharap semangat pengabdian, loyalitas, dan integritas yang telah ditanamkan selama bertugas dapat terus menjadi inspirasi bagi ASN yang masih aktif melayani masyarakat. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Tarakan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kedaulatan informasi dan melindungi generasi muda di ruang digital dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional ke-118.
4: Memasuki tahun 2026 ini, tantangan bangsa telah bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital.
5: Bertindak selaku Inspektur Upacara, Wakil Wali Kota Tarakan Ibnu Saud Is membacakan amanat tertulis Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Fieda Hafid. Dalam sambutannya, Menkom Digi menekankan bahwa tantangan besar bangsa di tahun 2026 ini telah bergeser dari kedaulatan teritorial fisik menuju kemandirian teknologi dan ruang cyber yang aman.
4: Memasuki tahun 2026 ini, tantangan bangsa telah bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital. Tema peringatan Harkitnas tahun ini adalah Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Per 28 Maret 2026, pemerintah resmi menunda akses anak di bawah usia 16 tahun ke media sosial dan platform digital berisiko tinggi lainnya. Melalui kebijakan ini, kita memastikan bahwa anak yang merupakan tunas bangsa kita mengakses ruang digital yang sehat.
5: Selain perlindungan anak melalui regulasi PP Tunas, dalam amanat tersebut juga dijabarkan sejumlah program strategis nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, seperti makan bergizi gratis, layanan kesehatan massal hingga penguatan koperasi merah putih di tingkat kelurahan. Setiawidadi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan berita Pagontaka siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz dan juga stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Penggerebekan rumah di Bina Latung ungkap 34 paket sabu siap edar. Laporan disampaikan oleh Kristopan Hia.
6: Tim opsional dari Satres Narkoba Polres Tarakan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Bina Latung RT 014 sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu.
7: Sebuah rumah di kawasan Jalan Bina Latung, Kelurahan Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan diduga menjadi lokasi transaksi narkotika jenis sabu sebelum digerebek jajaran Satres Narkoba Polres Tarakan pada Kamis lalu. Kapolres Tarakan AKBP Erwin Syaputra Manik melalui Kasihumas Ibtu Rusli mengatakan pengungkapan kasus ini merupakan hasil tindak lanjut laporan masyarakat yang diterima pihak kepolisian. Tindak lanjuti informasi tersebut, tim opsional Satres Narkoba Polres Tarakan kemudian melakukan penyidikan di lokasi yang dilaporkan. Dari hasil pemantauan, petugas menemukan satu rumah yang dicurigai sering dijadikan tempat aktivitas peredaran sabu. Setelah memastikan dugaan tersebut, petugas langsung melakukan penggerebekan di rumah itu. Tiga orang laki-laki yang berada di dalamnya langsung diamankan tanpa perlawanan.
6: Tersangka atau pelaku yang berhasil diamankan, yang pertama WR, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh harian lepas. Kemudian AR, jenis kelamin laki-laki, kemudian tidak bekerja. RS, jenis kelamin laki-laki. Jadi ada tiga yang berhasil diamankan. Tim opsional dari Satres Narkoba Polres Tarakan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Binalatung RT 014 sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu. Kemudian tim opsional Satres Narkoba Polres Tarakan melakukan penyelidikan, mencurigai salah satu rumah di daerah tersebut. Selanjutnya tim opsional Satres Narkoba Polres Tarakan langsung masuk ke rumah tersebut dan mengamankan tiga orang laki-laki yang sedang berada di rumah tersebut.
7: Lanjut Rusli, penggeledahan kemudian dilakukan dengan disaksikan perangkat RT setempat. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu dalam bentuk paket kecil siap edar. Selain sabu, petugas juga mengamankan sejumlah barang lain yang diduga berkaitan dengan aktivitas para pelaku. Seperti satu dompet coklat bertuliskan Galaxy, alat bantu berupa gunting dan korek gas, serta beberapa paket sedotan bening. Tak hanya itu, tiga unit telepon genggam juga turut diamankan dari lokasi kejadian. Dari hasil pemeriksaan awal, Satres Narkoba Polres Tarakan juga telah melakukan tes urin terhadap ketiga terduga pelaku serta penimbangan barang bukti. Para tersangka kini dijerat dengan pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ia menegaskan pihaknya masih melakukan pengembangan untuk mendalami kemungkinan keterlibatan jaringan lain dalam kasus tersebut. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Banyaknya masyarakat yang beralih dari menabung ke investasi emas mendapatkan tanggapan positif dari Direktur Politeknik Bisnis Kaltara, Ana Sri Kaningsi.
8: Kalau mau investasi, itu mending batangan.
9: Berdasarkan data dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia, KPWBI Kalimantan Utara, Kaltara, masyarakat banyak beralih dari menabung menuju investasi emas. Hal itu mendapatkan tanggapan positif dari Direktur Politeknik Bisnis Kaltara, Dr. Ana Sri Ekaningsi. Ana mengatakan di tengah krisis global tentunya nilai tukar emas tetap stabil. Hal itu menurut Ana dengan nilai tukar atau harga emas yang stabil dan jarang mengalami penurunan yang signifikan, tentu ini menyebabkan secara perlahan masyarakat Tarakan maupun Kaltara mulai beralih dari menabung uang di bank menjadi investasi emas.
8: Kalau mau

0: Untuk diketahui, berdasarkan data KPWBI Kaltara, investasi emas dengan berbagai macam produk seperti membeli emas batangan, menabung emas, cicil emas, tentu membuat masyarakat mengkonversi uang rupiah dalam bentuk emas. Walaupun demikian, tidak membuat aktivitas perbankan di Tarakan maupun Kalimantan Utara mati suri. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemirsa dan pendengar, Polda Kaltara menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di lapangan Apel Mapolda Kaltara. Upacara ini pun dipimpin langsung oleh Kapolda Kaltara Irjen Jati Wiyoto Abadi, yang mana menjadi momen menumbuhkan semangat nasionalisme serta komitmen menjaga generasi muda demi kedaulatan bangsa. Informasi disampaikan oleh Ramlan dari Bulungan.
2: Secara filosofis, kebangkitan nasional merupakan sebuah proses dinamis yang bersifat mutadis-mutandis.
3: Polda Kaltara menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas ke-118 tahun 2026 di lapangan Apel Mapolda Kaltara Rabu 20 Mei 2026. Upacara berlangsung hikmat dan penuh semangat nasionalisme dengan diikuti seluruh jajaran personil Polri dan ASN di lingkungan Polda Kaltara. Kapolda Kaltara Irjen Jati Wiyoto Abadi bertindak langsung sebagai inspektur upacara. Turut hadir seluruh pejabat utama atau PJ Polda Kaltara yang bersama-sama mengikuti rangkaian peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini yang mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Kapolda dalam amanatnya mengatakan tema tersebut menjadi pengingat pentingnya menjaga dan membina generasi muda sebagai pondasi utama dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa di tengah tantangan zaman yang terus berkembang. Dalam momentum tersebut, Polda Kaltara menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan dan perlindungan terbaik kepada masyarakat sekaligus menjaga stabilitas keamanan di wilayah perbatasan Kaltara.
2: Secara filosofis, kebangkitan nasional merupakan sebuah proses dinamis yang bersifat mutadis-mutandis, yang artinya menyesuaikan dengan zaman. Tanpa kehilangan jati diri, kebangkitan berarti keberanian untuk melepaskan diri dari belenggu ketidaktahuan dan ketertinggalan.
3: Semangat kebangkitan nasional juga diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh personil untuk terus meningkatkan dedikasi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Upacara Harkitnas ke-118 ini sekaligus menjadi refleksi sejarah perjuangan bangsa guna menumbuhkan kembali semangat persatuan, nasionalisme, serta penghormatan kepada jasa para tokoh pelopor kebangkitan nasional yang telah memperjuangkan kemerdekaan dan martabat bangsa Indonesia. Melalui peringatan ini, jajaran Polda Kaltara mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga persatuan, memperkuat rasa cinta tanah air, dan menyiapkan generasi muda yang tangguh menuju Indonesia Emas tahun 2045. Dari Tanjung Sore, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saudara pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita penguntas siang ini. Kembali kami sampaikan berita menarik diantaranya. Sebanyak 34 aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Rakan Purnabakti terhitung Januari hingga Mei 2026. Penggerebakan rumah di Binala terungkap 34 paket sabu siap edar. Dan pendengar, mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya juga mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat siang.
1: Sekian berita Paguntakan.

yang selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja, sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: kamu tahu nggak sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah nggak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.

Dangdut Dangdut adalah kita. Pemirsa Pro Dangdut dimanapun Anda berada, kembali menjumpai ruang dengar Anda bersama dengan saya Jubaida di sini, tentunya dalam segmen Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Ya, mendengar tentunya kami juga masih mengajak Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami melalui ya frekuensi 97,9 MHz dan juga 99,9 MHz. Dan untuk Anda yang ingin menyapa kita di sini boleh menelpon di 08215320945 pastinya. Dan juga bagi Anda yang saat ini lagi mager-mageran, lagi tidur-tiduran, lagi santai-santai di rumah, silakan nih scroll-scroll TikToknya ya, karena kita lagi live streaming di akun RRI Tarakan ya. Sekali lagi, kita juga lagi live streaming di akun RRI Tarakan. Jadi bagi Anda yang mungkin ya lagi gak ada kerjaan, lagi pengen nyantai-nyantai, lagi pengen dengerin lagu-lagu dangdut ya, lagu-lagu dangdut yang meriah ya, mungkin juga ada yang pengen dengerin lagu-lagu galau versi dangdut, boleh silakan ya, bisa bergabung di live streaming kita di RRI Tarakan melalui aplikasi TikTok. Dan juga untuk Anda yang mungkin masih malu-malu untuk memperdengarkan suaranya dan menelpon kami di sini, Anda bisa chat kami via WA di nomor yang sama pastinya 08215320945 tentunya. Semoga hari ini bisa menjadi hari yang menyenangkan, hari yang mengembirakan, juga bisa menjadi hari yang bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk selalu bersyukur ya, karena rasa syukur akan selalu membuat kita puas atas apa yang kita raih di hari ini, hari esok, dan juga hari kedepannya. So, pendengar 97,9 MHz menemui ruang dengar Anda di siang hari ini. Kami akan hadirkan kembali ada lagu dari Nasar dengan judul Seperti Mati Lampu.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

0: Pendengar Pro Dangdut dimanapun Anda berada masih mengudara bersama dengan saya Jubaida di sini tentunya dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dan menemani waktu Anda di siang hari ini yang lumayan panas banget Kota Tarakan ya. Sambil ngeteh atau teh panas minum es aja enak. Ya, es kelapa atau es cendol atau es teler ini enak-enak nih kalau siang-siang kayak gini. Sambil dengerin lagu-lagu dangdut yang tentunya kami sudah hadirkan dan siapkan untuk Anda, kita angkat terlebih dahulu penelpon kita. Halo Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Mas Agus Darmawan.
0: Mas Agus Darmawan, piye kabare?
1: Ape-ape kepanasan, Pak.
0: Wah, kepanasan ya. Kalau gitu minum es dulu nih atau kipasan ya.
1: Maya, minum es mari kendut lo nanti.
0: Baik. Silakan Mas Agus, mau request lagu apa?
1: Mati lampu.
0: Seperti mati lampu kita udah tadi Mas Agus ya pertama ya memang udah ada di playlist ya.
1: Aduh.
0: Ganti lagu.
1: Ya masih apa lagunya?
0: Mau lagu ini enggak? Ada Hesti Damarah basah-basah, ada juga lagu Lala Widi dengan Semua Berlalu, Tarik Sis Semongko, Rita Sugiarto, Fata Morgana, Caca Handika, Anggur Merah, mau yang mana?
1: Sugiarto aja lah.
0: Sugiarto ya, Fata Morgana ya. Sih ya. Terima kasih Mas Agus.
1: Salam-salamnya sama buat Mbak Rini ya.
0: Oke, baik. Nanti salamin ya.
1: Itu aja sama Mbak semuanya ya. Dia di situlah ya.
0: Iya, baik.
1: Oke,
0: terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, pendengar dimanapun Anda berada baru saja hadir ya. Ada tadi Mas Agus Darmawan di ruang dengar Anda. Dan tentunya kami juga masih menunggu Anda yang ingin bergabung bersama dengan kita via telepon. Karena lagu Anda akan kita putarkan langsung setelah ini ya. Silakan pendengar 08215320945. Namun untuk Anda yang masih malu-malu, Anda bisa join di live streaming kami di TikTok ya, RRI Tarakan. Anda bisa menuliskan requestan lagu-lagu yang ingin Anda pilih atau juga via WA di 08215320945 tentunya.

Ya, pendengar, langsung kami hadirkan lagu spesial yang baru saja dipilih oleh Mas Agus Darmawan ya. Di sini ada lagu dari Rita Sugiarto dengan judul Fata Morgana.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mbanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mbanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Prodangdut Dangdut adalah kita. Pengisi Prodangdut dimanapun Anda berada, masih mudara bersama dengan kita di 97,9 MHz. Tersisa beberapa menit ke depan, tentunya mengudara ya bersama dengan kita di sini. Jadi bagi Anda yang masih ingin mendengarkan lagu-lagu dangdut, lagu-lagu favorit Anda, apa yang request-request lagu juga boleh, silakan 0821-5320-9845. Dan juga bagi Anda yang sudah antusias luar biasa ya melalui live streaming hari ini, yang sudah merequest lagu hampir 30-an lagu, yang luar biasa antusiasnya sudah menyapa kita di sini. Dari Malina Bulungan KTT ya, ada juga tadi dari mana, dari Tawau ya, dari Sabah Malaysia, luar biasa antusiasnya sudah ikut serta nimbrung bersama dengan kita di live streaming RRI Tarakan. Jangan capek-capek ya, setiap harinya boleh join bersama dengan kita, baik melalui telepon ya atau juga melalui live di streaming RRI Tarakan di aplikasi TikTok Anda. Ya, pendengar, bagi Anda yang masih ingin menyapa kami di studio, boleh silakan 0821-5320-9845. Atau juga untuk Anda yang malu-malu mengudara atau juga malu-malu memperdengarkan suara indahnya, ya silakan boleh menelpon kami melalui WhatsApp atau chat di WA ya, 0821-5320-9845. Atau boleh langsung ikut serta melalui live streaming, kita juga bisa request lagu dan juga bisa request salam-salam di live streaming RRI Tarakan melalui aplikasi di TikTok.

0: Halo Bro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Muhammad Abdul.
0: Oh, Muhammad Abdul.
1: Ya, di ladang ini.
0: Ah, Bapak Muhammad Abdul di ladang. Iya, apa kabar Bapak Muhammad?
1: Ya, alhamdulillah, baik-baik aja. Apa kabar di situ?
0: Alhamdulillah, kabar baik di sini Bapak Abdul.
1: Amin.
0: Ya, semoga kita selalu baik-baik ya.
1: Yuk.
0: Iya. Oh, Abdul mau lagu apa ini?
1: Request lagu untuk saudara saya di Brau.
0: Ah, boleh. Lagu apa itu?
1: Lagu Roma Irama.
0: Roma Irama. Judulnya?
1: Ya, Berkelana.
0: Berkelana. Oke, siap. Ya. Nanti kita carikan lagunya ya untuk Berkelana Roma Irama ya.
1: Iya, oke.
0: Oke. Oh, lagu Roma Irama Berkelana kita enggak ada ini Mas Agus. Lagu Ati David ada, mau?
1: Ya, bisa juga.
0: Ah, oke. Okay. Ati David ya. Siap. Nanti kita putarkan.
1: Anto. Buat Anto, buat Edi, buat Ilham.
0: Iya.
1: Buat Unik.
0: Oke, baik. Terima kasih Mas Abdul.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, mendengar baru saja hadir di ruang dengar Anda ada Mas Muhammad Abdul dari Ladang ya. Katanya pengen dengerin lagu Berkelana tadi, pengennya sih versinya Roma Irama ya. Tapi ternyata kita cuma punya versinya Ati David dengan judul Berkelana ya, dengan judul yang sama. Kali ini spesial untuk saudara-saudara yang lagi ada di Berau ya, kalau nggak salah tadi ya. Oke Mas Agus, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kita. Jangan capek-capek Mas Agus ya, semoga bisa selalu bergabung bersama dengan kita. Setiap harinya Mas Agus ditungguin ya di jam 1.30 hingga di jam 15.00 di sore hari.

Ya, mendengar dimanapun berada, langsung kami hadirkan spesial lagu untuk Mas Muhammad Agus yang baru saja mengudara ya, baru saja menghubungi kita. Lagu Ati David dengan judul Berkelana.

Pendengar 97,9 MHz, lagu dari Rita Sugiarto, Dua Kursi, menjadi lagu terakhir di perjumpaan Anda bersama dengan saya Jubaida dalam edisi Tarakan di siang ini. Dan terus ya, ikuti kami mulai dari edisi tadi pagi ya, hingga saat ini tentunya di RRI Pro 1 Tarakan. Selain ini akan hadir ada edisi Tarakan di sore ini bersama dengan Diti Angreni. Untuk itu pendengar, saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
1: Home. Where is always belong.

Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan. Dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

orang harus punya koneksi atau masuk televisi untuk dikenal luas. Tapi sekarang, di era digital, siapapun bisa membangun personal branding dengan modal internet dan kreativitas. Lihat saja orang-orang yang sukses hanya dengan membagi ilmu, pengalaman, atau cerita inspiratif di media sosial. Kuncinya adalah konsisten memberikan nilai kepada orang lain. Anda bisa memulai dengan menentukan tema atau segmentasi pemirsa, membangun kepercayaan lewat konten yang orisinil, dan terus berinteraksi dengan followers. Jangan takut untuk menunjukkan siapa diri Anda sebenarnya, karena di dunia digital, keaslian lebih berharga daripada kepura-puraan. Jadi, jika Anda ingin sukses, berhenti hanya menjadi penonton. Mulailah berkarya dan membangun personal brandingmu sekarang juga.

0: Sen, Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya bener, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak.
1: Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
2: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: Asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
1: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
0: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
1: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
0: Oke deh, Kak.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih,

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Lagunya dulu, setel makannya.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: Macerina.
1: Eh, pagi juga Macesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Macedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Tidak apa-apa, kita hanya pergi jenguk Macedesi saja toh, duduk cerita-cerita, kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Macedesi itu kan dia divonis HIV toh, makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Macerina, sini saya kasih tahu kok, HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman, ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Macedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Pendengar RRI program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, satu lagu dari miliknya Ihsan Tarore featuring Ngeni Nada Pujaanku yang sudah mengalun indah di ruang dengar Anda di 97,9 MHz. Selanjutnya pendengar, akan kami antarkan untuk Anda penanti Lintas Banjar Nusantaraya. Anda juga dapat menyaksikan Lintas Banjar Nusantaraya melalui kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8, edisi Rabu 20 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Diti Hanggraini, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, sore hari ini kita bersama dengan Auliana. Halo, selamat sore Auliana.
1: Iya, selamat sore Diti.
0: Apa kabar Auliana Banjarmasin untuk hari ini?

0: kabar kru yang bertugas sore hari ini di Kota Seribu Sungai Banjarmasin? Alhamdulillah sehat. Dan untuk cuaca hari ini kayaknya menyala ya, cerah berawan. Hot banget nih terasa.
1: Hot ya. Sama kayak di Kota Tarakan juga, Uliana.
0: Sama ya.
1: Iya.
0: Wah, ini kayaknya tapi ada sih kemarin sempat hujan ya, tapi mungkin perubahan cuaca kali ya di
1: Iya, ya. Benar sekali. Baiklah Uliana, ada informasi apa dari Banjarmasin sore hari ini?
0: Baik, dari Kota Banjarmasin, kali ini informasi terkiri terkait dengan pengiriman remaja bermasalah ke barak militer, rekan Diti.
1: Wah, luar biasa. Silakan Uliana untuk informasi selengkapnya.
0: Baik, terima kasih rekan Diti. Di Tarakan, pendengar dan pemirsa, mengirim remaja bermasalah ke barak militer oleh pemerintah Kota Banjarmasin mendapat dukungan dari para orang tua. Terlebih pada momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini, tema yang diusung adalah menjaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Selengkapnya dilaporkan Juma Muhammad.
2: Sebenarnya secara pribadi saya sangat setuju. Kenapa? Anak-anak sekarang itu kan, anak-anak sekarang itu mentalnya banyak mental yang manja.
3: Wacana pemerintah Kota Banjarmasin untuk mengirim remaja bermasalah hingga terlibat aksi gangster ke barak militer atau rindam guna dibina dan disiplinkan mendapat dukungan dari para orang tua. Mereka menilai langkah tegas tersebut penting untuk menyelamatkan generasi muda dari pergaulan bebas, kekerasan jalanan, hingga penyalahgunaan narkotika. Dukungan itu juga dinilai selaras dengan semangat Hari Kebangkitan Nasional 2026 yang mengusung tema jaga tenas bangsa demi kedaulatan negara. Nofri Gitayanti, salah seorang orang tua warga Kota Banjarmasin, mengaku prihatin melihatnya marak aksi remaja yang terlibat tawuran dan kelompok gangster di media sosial maupun jalanan kota. Pendekatan keras namun terarah jauh lebih baik dibanding membiarkan anak-anak muda terjerumus semakin ke dalam lingkungan yang negatif.
2: Sebenarnya secara pribadi saya sangat setuju. Kenapa? Anak-anak sekarang itu kan, anak-anak sekarang itu mentalnya banyak mental yang manja. Semuanya serba ada. Jadi kalau digertak sedikit nangis atau ngadu ke orang tua. Jadi bagus saja untuk melatih mental anak dibawa ke barak militer. Kalau di negara-negara maju itu sudah biasa.
3: Sebelumnya Kepala Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin Ahmad Muzain menjelaskan, lebih rinci konsep barak yang dimaksud bukan sekedar hukuman, melainkan bentuk pembinaan karakter. Program ini diharapkan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan mental yang lebih kuat bagi para remaja.
4: Mengirimkan mereka mungkin ke rindam, bukan harus di barak yang kita siapkan di penjara.
5: Dilatih
4: memberikan kemampuan dalam negara, disiplin.
6: Setahun, dua tahun?
4: Nanti kita hitung, kita lihat lah.
3: Wacana pengiriman remaja bermasalah ke barak militer sendiri disebut sebagai langkah pembinaan karakter untuk menekan kenakalan remaja yang belakangan menjadi perhatian serius di Kota Banjarmasin. Selain kedisiplinan, para remaja juga diharapkan mendapat pendidikan kebangsaan agar memahami arti tanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa. Juma Muhammad melaporkan.
0: Baik, Diti, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Diti, di Tarakan.
1: Terima kasih, Auliana dari RRI Banjarmasin. Pendengar, selanjutnya kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Pendengar dari Palangkaraya, sore ini kita bersama dengan Dewi. Halo, selamat sore Dewi. Halo Dewi, dapatkah Dewi mendengar suara kami? Iya. Kita masih mencoba menghubungkan bersama Dewi. Halo Dewi. Baik, Dewi, kami tidak dapat mendengar suara Anda, Dewi. Iya. Baik. Dan mungkin kita tetap bersama RRI di Lintas Banjar Nusantara ya. Kita beralih ke kota selanjutnya setelah kita meninggalkan Palangkaraya untuk sesaat ya. Dan Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Selanjutnya pendengar, kita menuju kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan. Pemerintah Kota Tarakan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kedaulatan informasi dan melindungi generasi muda di ruang digital dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Berikut laporan Setia Widadi.
1: Memasuki tahun 2026 ini, tantangan bangsa telah bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital.
2: Bertindak selaku Inspektur Upacara, Wakil Wali Kota Tarakan Ibnu Saud Is membacakan amanat tertulis Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Fieda Hafid. Dalam sambutannya, Menkom Digi menekankan bahwa tantangan besar bangsa di tahun 2026 ini telah bergeser dari kedaulatan teritorial fisik menuju kemandirian teknologi dan ruang cyber yang aman.
1: Memasuki tahun 2026 ini, tantangan bangsa telah bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital. Tema peringatan Harkitnas tahun ini adalah Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Per 28 Maret 2026, pemerintah resmi menunda akses anak di bawah usia 16 tahun ke media sosial dan platform digital berisiko tinggi lainnya. Melalui kebijakan ini, kita memastikan bahwa anak yang merupakan tunas bangsa kita mengakses ruang digital yang sehat.
2: Selain perlindungan anak melalui regulasi PP Tunas, dalam amanat tersebut juga dijabarkan sejumlah program strategis nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, seperti makan bergizi gratis, layanan kesehatan massal hingga penguatan operasi Merah Putih di tingkat kelurahan. Setia Widadi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore hari ini kita bersama dengan Dita. Halo, selamat sore Dita.
1: Halo, selamat sore Diti.
0: Bagaimana suasana kota Samarinda untuk sore hari ini Dita?
1: Samarinda sore hari ini cuacanya masih mendung, yeah. Dan juga ya cukup sendu lah ya untuk sore hari ini.
0: Wah, ini enak sekali kalau dibuat untuk santai ya Dita ya.
1: Betul.
0: Iya, Dita, ada informasi apa dari Samarinda untuk sore hari ini?
1: Ya, Dita, informasi dari Samarinda sore hari ini terkait dari BNN Samarinda yang mewaspadai penyalahgunaan obat-obatan tertentu.
0: Baik, silakan untuk informasi selanjutnya.
1: Terima kasih, pendengar dan pemirsa. Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda menyebut penyalahgunaan obat-obatan tertentu menjadi pintu masuk penggunaan narkotika lebih berbahaya di kalangan remaja. Laporan selengkapnya disampaikan Niswar Kula.
2: Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional atau BNN Tanah Merah Samarinda mengungkap sebagian besar penyalahguna narkoba yang menjalani rehabilitasi berawal dari penggunaan obat-obatan tertentu atau OOT. Penyalahgunaan obat tertentu kini dinilai menjadi ancaman serius karena sering dianggap lebih ringan dibanding narkotika. Mayoritas pengguna awalnya hanya mencoba-coba untuk mencari sensasi, mengikuti pergaulan, atau menghilangkan tekanan psikologis. Namun setelah tubuh mulai terbiasa dengan efek obat tertentu, sebagian pengguna akhirnya beralih ke narkotika dengan efek lebih kuat seperti sabu-sabu. Hal ini dikatakan Kepala Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda Bambang Setiawan kepada RRI Rabu 20 Mei 2026. Bambang mengatakan, pola tersebut banyak ditemukan pada penghuni rehabilitasi termasuk dari kelompok usia pelajar dan remaja. Saat ini, Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda bahkan tengah menangani 4 pelajar yang menjalani rehabilitasi akibat penyalahgunaan zat.
3: Hari ini kalau nggak salah ada 4 ya, 4 yang kami rehabilitasi, ada perempuan, ada laki-laki, dan mereka start awalnya dari inhalant, kemudian naik ke obat-obatan tertentu tadi yang sudah disebutkan, dan ya berakhir akhirnya coba-coba ke level yang lebih lanjut itu metamfetamin, sabu ya kalau di masyarakat. Pada prinsipnya sama, karena kalau sudah masuk ke tempat kami, artinya sudah kategorinya itu sedang dan berat. Kalau dia masih ringan, dia cukup dengan rawat jalan. Itu bisa di BNNP, Provinsi Kalimantan Timur, di BNNK, Kota Samarinda, atau di rumah sakit, atau di puskesmas. Tapi kalau yang sudah masuk kami, itu kategorinya sedang dan berat. Ya, sedang itu biasanya masa rawatannya 3 bulan, kalau berat itu sampai dengan 6 bulan.
2: BNN menjelaskan, penyalahgunaan OOT umumnya melibatkan obat seperti tramadol, trihexyfenidil, dextromatorfan, hingga ketamin. Obat-obatan tersebut dapat memengaruhi sistem saraf pusat dan menimbulkan perubahan perilaku, gangguan mental, hingga ketergantungan akibat digunakan melebihi dosis terapi. Karena itu BNN meminta orang tua, guru, dan masyarakat lebih peka terhadap perubahan perilaku remaja seperti mudah emosi, menarik diri, sulit tidur, hingga perubahan pola pergaulan. Edukasi sejak dini dinilai penting agar remaja memahami penyalahgunaan obat tertentu dapat merusak kesehatan mental, fungsi otak, hingga masa depan mereka. RRI Samarinda, Niswar Kula melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda sore hari ini, kami kembalikan kepada Anda, Diti.
0: Terima kasih, Dita. Dan selanjutnya, pendengar, kami hadirkan informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Nunukan kita bersama dengan Syasha. Halo Syasha, selamat sore.
1: Selamat sore juga Diti, apa kabar?
0: Kabar kami di Kota Tarakan baik-baik saja Syasha. Apakah cuaca di Nunukan sama dengan di Kota Tarakan yang panas luar biasa?
1: Sama, sangat menyala hari ini Diti.
0: Iya, semoga hujan nanti malam turun ya Syasha ya, biar tidurnya enak gitu ya.
1: Ya, dan tidak krisis air lagi.
0: Benar sekali. Baik Syasha, ada informasi apa dari Nunukan untuk sore hari ini?
1: Dari Nunukan ada informasi terkait pembayaran digital menggunakan kris yang kini mulai diterapkan di Pelabuhan Lim Hijung Nunukan, Diti.
0: Silakan untuk informasi selanjutnya.
1: Terima kasih. Pendengar dan pemirsa, transformasi pembayaran digital menggunakan kris kini mulai diterapkan di Pelabuhan Lim Hijung Nunukan sebagai upaya untuk mempermudah transaksi masyarakat di kawasan pelabuhan. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara mulai menerapkan sistem pembayaran digital kris di kawasan Pelabuhan Lim Hijung Nunukan. Penerapan ini ditandai melalui soft launching Pelabuhan Siap Kris pada Selasa kemarin. Deputi Kantor Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Reza Hidayat mengatakan, penerapan kris di pelabuhan merupakan bagian dari transformasi digital di Kalimantan Utara, khususnya di sektor transportasi laut yang menjadi aktivitas utama masyarakat. Berdasarkan data BPS Kalimantan Utara tahun 2025, jumlah perjalanan laut mencapai sekitar 959.000 perjalanan, sementara jumlah penduduk hanya sekitar 700.000 jiwa. Hal ini menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat melalui jalur laut.
3: Mungkin ya, kalau kayak di pelabuhan gitu. Kadang kita kalau perginya berlima, butuh sejuta, butuh uang cash yang besar gitu ya. Sementara dengan adanya kris, itu bisa dikurangin lah gitu. Kebutuhan akan uang cash yang besar. Bagi agen tiketnya mungkin pengembalian, kadang nggak punya uang kembalian, segala macam, itu juga manfaat. Dan yang paling penting juga, sebagai salah satu tugas BI ya, kita dengan adanya kris ini juga, ya bisa mengurangi atau menghindari dari potensi uang palsu.
2: Reza menjelaskan penggunaan kris di kawasan pelabuhan merupakan langkah awal penerapan transaksi non-tunai yang tidak hanya menyasar pusat perbelanjaan dan perkotaan, tetapi juga wilayah perbatasan dan sektor transportasi. Menurutnya, digitalisasi pembayaran diharapkan dapat mendorong masyarakat semakin terbiasa menggunakan teknologi dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.
3: Kita jadikan ini sistem yang baik, digitalisasi yang baik buat masyarakat dan ya kemajuan lah, kalau semua sudah teknologi, daerah Nunukan pelan-pelan juga semakin maju lah.
2: Selain memudahkan masyarakat, penerapan kris juga diharapkan membantu pelaku UMKM dan pedagang di kawasan pelabuhan agar lebih siap menghadapi perkembangan ekonomi digital. Bank Indonesia menilai sistem pembayaran digital dapat meningkatkan efisiensi transaksi, mengurangi penggunaan uang tunai, dan mendukung transparansi pembayaran di lingkungan pelabuhan. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari wilayah Nunukan, selanjutnya saya kembalikan ke Diti di Tarakan.
0: Terima kasih Syasha dari RRI Nunukan. Pendengar, untuk mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore hari ini, kita menuju Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya, sore hari ini kita kembali bersama Dewi. Halo Dewi, apa kabar?
1: Iya, selamat sore Diti.
0: Iya, akhirnya
1: bisa mendengar suara saya ya.
0: Iya, sudah bisa mendengar suara Dewi. Baik Dewi, ada informasi apa dari Palangkaraya untuk sore hari ini?
1: Oke, baik Diti, ini terkait dengan Kalteng Expo ya, yang saat ini dilaksanakan di Kota Palangkaraya, Diti.
0: Wah, lagi rame-ramenya Palangkaraya ya.
1: Seru-serunya, Diti.
0: Iya, luar biasa. Baik, Dewi, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Oke, baik Diti dan juga pendengar, Kalteng Expo bukan hanya pameran tahunan, tetapi menjadi ruang strategis bagi UMKM dalam meningkatkan promosi usaha hingga tingkat nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Ayu Isti Prabandari.
2: Nanti jangkauan pasar kami bisa lebih luas, tidak hanya di area Kalimantan Tengah, tapi bisa ke nasional juga.
3: Kalteng Expo menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam perayaan Hari Ulang Tahun Provinsi Kalimantan Tengah ke-69 yang berlangsung selama 7 hari, mulai dari tanggal 17 hingga 23 Mei 2026. Dalam event ini, pelaku UMKM Kalimantan Tengah menampilkan berbagai produk unik dan kreatif hasil karya masyarakat lokal. Salah satu pengunjung Kalteng Expo, Ratna, mengatakan kegiatan ini menjadi acara tahunan yang selalu ditunggu masyarakat. Selain menghadirkan beragam kuliner khas daerah, event ini juga menampilkan produk kesenian dan budaya Kalimantan Tengah yang menarik perhatian pengunjung.
4: Yang saya lihat potensinya sangat bagus dan ini berkembang dari tahun ke tahun, dan kreativitas dari masyarakat termasuk kekayaan dari khasanah budaya itu bisa tercover di sini, bisa terfasilitas di Kalteng Expo.
3: Sementara itu, salah satu pelaku UMKM Indang Apang Galeri, sekaligus mitra binaan Bank Indonesia, Amelia Agustina, mengatakan Kalteng Expo menjadi ruang strategis untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat luas. Produk yang ditawarkan berupa tas dan alas kaki berbahan anyaman rotan kombinasi yang memiliki ciri khas lokal.
2: Tentu saja kalau dengan adanya event Kalteng Expo yang kami di bawah binaannya BI, itu membantu penjualan kami, untuk kami promosi lebih lagi sehingga nanti jangkauan pasar kami bisa lebih luas, tidak hanya di area Kalimantan Tengah tapi bisa ke nasional juga.
3: Amelia menilai dukungan pemerintah terhadap UMKM masih perlu ditingkatkan, terutama dalam proses pembinaan dan perizinan usaha. Menurutnya, perlu ada tahapan yang jelas bagi UMKM, mulai dari pemula hingga siap ekspor agar pelaku usaha dapat berkembang secara terarah. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha, UMKM dinilai mampu membantu meningkatkan perekonomian daerah, sekaligus memperkenalkan budaya Kalimantan Tengah lebih luas. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Iya baik, demikian tadi Diti informasi dari Kota Palangkaraya. Kembali ke Anda Diti.
0: Terima kasih Dewi dari RRI Palangkaraya. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Rabu 20 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Diti Hanggraini beserta operator Angga Hadi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

nggak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

ternama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

pendengar RRI, program satu kanal informasi dan inspirasi dari miliknya Sandi Sandoro and of the Rainbow yang sudah kami hadirkan untuk Anda di menit ketiga meninggalkan jam 6 untuk hari ini. Selanjutnya pendengar, akan kami hadirkan lagu religi dengan judul Rinduku Cintamu dari miliknya Fagetos, dan selanjutnya akan kami hadirkan juga pengajian Al-Quran Surah Al-Muzammil oleh Farid Al-Boyani.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

0: aku.
1: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
0: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

0: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin.
1: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana, Den yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Ahem, siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Launching serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025. Dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.

Pendengar RRI, program Satukan Informasi dan Inspirasi dari miliknya Lyodra Dibanding Dia yang sudah kami hadirkan untuk Anda di RRI program Satu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Baiklah pendengar, untuk Anda yang baru saja menemukan frekuensi RRI program Satu Tarakan dari miliknya Arkana dan Andini, jangan salahkan cinta.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: dengar satu lagu dari miliknya Melissa Hart, lebih dari siapapun yang sudah kami hadirkan untuk Anda di RRI program Satu Tarakan. Baiklah pendengar, saatnya kita mengikuti warta berita dari RRI program 3 Jakarta. Akhirnya saya Diti Hanggreni harus pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan global Sumut Flotilla 2.0. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan alam secara mandiri. Selengkapnya laporannya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33, ayat pertama dari pasal 33, perekonomian di...
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan kepala negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Presiden Prabowo mengatakan melalui PP tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan kepala negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloy. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
4: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengawasan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan kepala negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
1: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar under invoicing, praktek pemindahan harga transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
4: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut,

0: Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
3: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya.
4: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
3: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
4: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
5: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki, baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam satu menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
4: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDGBI memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 50 basis point sehingga pada bulan Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%.
7: Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio beserta seluruh deputinya hari ini mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung, langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 plus minus 1% di tahun 2026 dan 2027.
6: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk harga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
7: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis poin menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
8: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Nah, di sisi lain pun juga sebelumnya, Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2027 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
7: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.653 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dari berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberangkatkan 389 jemaah calon haji kloter terakhir DKI Jakarta hari ini, dibarengi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Laporannya disampaikan rekan kami, Sadatul Darain. Ain.
10: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan ternyata untuk penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini yang terbang ke Tanah Suci, mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 389 jiwa ditambah 4 petugas kloter yang diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan maskapai Garuda GA 7333. Kemudian jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 400 jiwa terpantau mereka diterbangkan menggunakan Saudi Airlines SP5316 pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Wonah Jamilah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun iman yang kelima, dan dia pun telah menunggu antrian selama 13 tahun.
11: Kalau baju, rumah, sandal, sendal, payung, terus apa lagi, kudung, topi ya, topi, makanan-makanan, kayak...
12: Makanan apa aja tuh, bawa makanan favorit ya? Apa yang dimakan bawa ini?
11: Iwang.
12: Hah? Iwang?
11: Iwang.
12: Iwang kayak gimana tuh?
11: Ini terasi sama bawang.
12: Sambal siwang.
10: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 34.615 jiwa yang tergabung dalam 83 kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta berasal dari 4 provinsi, yakni sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darai NRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Transit kloter 24 jemaah haji asal Jambi di Bandara Hang Nadim Batam berjalan tertib, lancar, dan ramah lansia. Laporannya disampaikan langsung oleh Nurul Mahfud dari RRI Batam.
13: Kloter 24 asal Provinsi Jambi telah menyelesaikan proses transit di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada Rabu sore tadi. sebelum melanjutkan penerbangan menuju ke Tanah Suci. Rombongan jemaah yang sebelumnya diberangkatkan dari Asrama Haji Antara Provinsi Jambi tiba dengan tertib dan langsung mendapat pelayanan penuh selama transit. Direktur Utama Operasional Badan Informasi dan Bandara atau BIB Anton Martalius memastikan seluruh fasilitas di Bandara Hang Nadiem Batam siap dan berjalan lancar. Ia menegaskan pelayanan khusus disiapkan untuk jemaah lansia dan mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra selama transit.
14: Perlu teman-teman ketahui di Hang Nadiem Batam ini, tagline kita adalah ramah lansia. Itu kesiapan lainnya, kita juga sudah memastikan fasilitas-fasilitas mandatori kita, baik dari runway, lalu juga peralatan listrik, dan juga fasilitas terminal siap beroperasi, siap melayani penerbangan haji 25 kloter ini.
13: Berdasarkan data yang kami pun, kloter 24 merupakan gabungan dari 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, serta dari Kabupaten Batanghari. Setelah transit, rombongan kloter 24 lepas landas dari Bandara Hang Nadiem Batam menuju Arab Saudi sekitar pukul 17 sore. Keberangkatan ini menandai keberlanjutan perjalanan ibadah haji bagi jemaah Jambi yang diharapkan dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke Tanah Suci sebagai haji mabrur. Dari Embarkasi Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Batam kita menuju ke tanah air, ada rekan Syariful Alam yang sedianya akan melaporkan di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan dapat mengelola usaha di Arab Saudi. Kami masih menunggu laporan dari Syariful Alam langsung dari Tanah Suci. Ya, Alam. Ya, Alam, silakan laporannya.
15: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dan dapat kami informasikan bahwasanya Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi karena haji banyak yang berasal dari warga Indonesia yang ketika berhaji. Karenanya pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat Arab Saudi. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Daniel, dirinya bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi. Dan berikut keterangan daripada Daniel Anjan.
16: Kan haji itu 80% cash out, uang yang keluar. Nah, makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Nah, makanya kita mendorong warga Indonesia untuk bisnis usaha, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia
15: dapur di Arab Saudi. Mendengar Wamen Daniel selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PP Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan Global Summit Flotilla 2.0. Laporannya disampaikan Rama Sidki Pratama dari Voice of Indonesia.
17: Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, menyatakan keprihatinan PBB terkait aksi Israel pada Senin lalu yang mencegat dan menahan rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal yang bergerak ke jalur Gaza-Palestina dalam Global Summit Flotilla 2.0. Dalam keterangan pers harian di New York, Amerika Serikat pada Rabu, Dujarric menekankan mengutamakan keselamatan semua orang di atas kapal. Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya. Hukum internasional di laut lepas perlu dihormati. Meski demikian, Duyakhik menegaskan bahwa saluran-saluran resmi tetap merupakan langkah terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan, agar bantuan yang lebih besar dapat masuk ke Gaza, yang mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan dan rintangan yang tidak memungkinkan bantuan yang lebih besar dan tahan lama untuk masuk. Maksud saya, khususnya, kita berbicara tentang misalnya suku cadang untuk generator, untuk stasiun pompa, alat berat untuk menangani tumpukan sampah padat yang menumpuk di Gaza, material yang perlu dibawa masuk untuk membangun kembali tempat penampungan yang tahan lama dan berskala besar, sehingga kita tidak perlu menggunakan kembali kayu dan logam yang digunakan dalam bentuk palet. Sebelumnya, tentara Israel mencegah dan menahan seluruh aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla 2.0, termasuk 9 warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Luar Negeri dari 9 negara lainnya pada Kamis telah menyatakan kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang telah ditahan. Dari Jakarta, Ramasiti Pratama, Voice of Indonesia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih dengan informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji di Tanah Suci dan pengunjung yang datang ke negara itu. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amudi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. Hal itu disampaikan Dubes Faisal saat melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa kemarin di Jakarta. Dubes Faisal menambahkan kondisi aman tersebut juga dipastikan diberikan kepada para jemaah haji maupun mereka yang berkunjung ke Arab Saudi. Ia memastikan pula situasi di Arab Saudi hingga kini berjalan kondusif dan terkendali.
19: Kami ingin menyatakan dan menyampaikan bahwa keamanan di Arab Saudi saat ini stabil. Juga kami menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung, masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah, Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil.
18: Ketua MPR RI Ahmad Muzani merupakan salah satu jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menilai pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
20: Tapi sekali lagi, atas semua pelayanan yang makin baik, makin sempurna dari hari ke hari, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap hari-hari atau tahun-tahun ke depan pelayanan itu bisa terus ditingkatkan.
18: Sementara sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk, Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pada laga kontra Bayangkara Presisi Lampung, ia sukses mencetak gol. Itu menjadi momen emosional bagi dirinya. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari RRI Denpasar.
21: Ini sangat senang bisa mencetak gol lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir.
22: Pemain muda Made Tito Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima assist dari Tijsman Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Made Tito mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Ia menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah 2 kali dibekap cedera serius dalam 2 musim terakhir.
21: Kalau dari saya sendiri, punya sangat senang bisa bertabur lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir saya banyak mengalami cedera. CEO di sini, di dokter, teman-teman, pelatih, dari semua yang mempersiapkan di dalam dan luar lapangan. Dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang, dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, mendapat bermain lagi, dan mencetakku lagi. Dan ya, terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan di pelatih banyak mempersiapkan di dalam dan luar lapangan. Maka dari itu ya, mental saya tumbuh kembali.
22: Sementara itu, pelatih Bali United Johnny Jensen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
0: Mengenai situasi Tito, ya jadi situasinya agak sulit buat Tito, apalagi di 2 tahun belakangan ini Tito mengalami 2 injury, ya jadi setelah kembali ke tim, ya agak ini ya nggak langsung naik terus, ya karena agak turun lagi, dia berusaha kerja keras untuk kembali ke performa terbaiknya, dan sekarang Tito dapat kesempatan untuk menunjukkan bahwa kemampuan stabil perlahan sudah muncul, dan kita lebih kompliman buat Tito.
22: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 13 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar tercinta, selamat malam. Pro 1 RRI Tarakan kembali bersama Anda setelah kita mengikuti penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta. Apa kabar Anda pendengar untuk hari ini di kesempatan siar hari Rabu 20 Mei 2026. Kebangkitan nasional ya. Semoga semuanya sudah bangkit dari versinya masing-masing. Bangkit dari keterpurukan mental, bangkit dari keterpurukan finansial, bangkit dari rasa-rasa tidak berguna. Ya, pasti itu ada kan ya di hari-hari kita. Tidak melulu hari-hari kita itu selalu menunjukkan grafik yang meningkat ya kan. Ada hari atau bahkan tahun di mana kita merasa kita lagi down banget ya. Dan mudah-mudahan di momen hari kebangkitan ini juga kita semua bangkit dalam versi kita masing-masing ya. Kenapa saya bilang versi masing-masing ya? Karena setiap manusia pastinya punya grafik hidup yang beda-beda juga ya. Ada yang goals-nya atau pencapaiannya di aspek ini, ada yang di aspek itu, ada yang di sana, ada yang di sini. Jadi enggak semua pukul rata. Tapi yang jelas setiap manusia punya pergumulan hidup masing-masing, disesuaikan dengan kekuatan bahunya dalam menopang semua. Dan siapa yang menyesuaikan? Ya tentu saja Tuhan kita ya. Yang Maha tahu sampai di mana kemampuan kita untuk bisa mengakomodir semuanya ya, untuk bisa menghandle semuanya. Nah, hari ini kalau lagi sehat alhamdulillah, kalau lagi sakit terus dalam masa pemulihan cepat sembuh, mudah-mudahan tidak ada sakit lagi setelahnya ya. Dituruti apa yang menjadi aturan dokter, dijauhi apa yang menjadi pantangan ya. Saya juga lagi sakit nih, biasa batuk pilek karena cuaca lagi tidak baik-baik saja ya. Tapi tetap harus bahagia ya. Kenapa kita kalau sakit harus bahagia? Karena salah satu yang bisa membantu kita mengurangi rasa sakit itu adalah kadar dopamin kita ya, kadar bahagia kita, hormon bahagia itu. Jadi kalau kita bahagia tuh kadar sakit kita tuh bisa berkurang gitu loh. Kita enggak ngerasakan sakit. Nah ya, jadi sugestinya dikuatin di situ. Walaupun kita sakit, tapi harus bahagiakan hati. Bahagianya dengan apa ya? Walaupun sakit, kita tetap harus merasa bersyukur dong. Oh, nggak apa-apa. Atau saya baru sakit flu nih. Masih banyak yang sakit akut yang mungkin lebih memerlukan pengobatan yang lebih serius ya, biaya yang lebih besar gitu ya kan. Kita juga bersyukur bahwa ini mungkin penyakit untuk negur bahwa selama ini kita tuh kufur banget gitu untuk masalah kesehatan ya, makan sembarang, minum sembarang, istirahat juga sembarang gitu ya kan. Ya, tetap bahagia semua. Dan untuk malam ini program kita adalah setelah mimbar Protestan sebentar lagi nih, nanti kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk menyiarkan Ruang Rindu Berjaringan. Lalu juga akan hadir Jazz Music pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Oke, kita mengikuti dulu mimbar Kristen Protestan bersama Pendeta Agustinus Tonda STH dengan tema Menjadi Terang di Tengah Dunia.

0: Puji Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kita kembali bersama-sama dalam renungan malam Radio Republik Indonesia dimanapun kita berada. Dan pendengar Radio Republik Indonesia khususnya yang ada di Kota Tarakan, kita bersyukur pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk boleh mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, di mana berbicara tentang menjadi terang di tengah dunia. Dalam Matius 5 ayatnya yang ke-14 dan 16, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Apabila seorang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi puji Tuhan, demikianlah pembacaan kebenaran firman Tuhan yang boleh kita baca pada malam hari ini. Untuk itu saya menyampaikan bahwa salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan karena kasih dan penyertaannya, sehingga kita dapat mengikuti siaran mimbar Kristen melalui Radio Republik Indonesia. Kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan menjadi kekuatan, penghiburan, dan tuntunan bagi setiap pendengar dimanapun kita berada. Dalam pembacaan kita ini berbicara tentang menjadi terang di tengah dunia yang sedang bergejolak pada saat-saat ini. Yang pertama, itu orang percaya dipanggil menjadi terang. Tuhan Yesus menghendaki setiap orang percaya menjadi terang bagi dunia. Terang berbicara tentang kehidupan yang membawa kebaikan, kasih, damai, sejahtera, dan kebenaran. Sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang terpanggil menjadi saksi Kristus, menjadi orang-orang yang mengikut Kristus, kita dipanggil menjadi teladan dalam keluarga kita. Jadi, kita menjadi terang mulai dari rumah tangga kita. Ketika rumah tangga kita menjadi damai, menjadi tenteram, berarti di situ ada terang Kristus yang bekerja, bersinar di situ. Menjadi pembawa damai di masyarakat, bahkan kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita sebagai orang percaya adalah kita dimungkinkan untuk menjadi pembawa damai di mana kita berada. Berbicara tentang sosial kita, kita bisa membawa damai, membawa sukacita, membawa sesuatu yang penuh dengan makna, dan menolong sesama dengan kasih, menjaga perkataan dan perbuatan. Sebagai orang yang hidup dan percaya kepada Kristus untuk menjadi terang di tengah dunia ini, kita harus menjadi terang, baik melalui perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, dan apapun itu, kita harus menjadi berkat. Iman bukan hanya didengar, tetapi harus terlihat melalui kehidupan sehari-hari. Jadi menjadi terang itu tidak mudah, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Menjadi terang itu, kita harus menunjukkan jati diri kita sebagai orang yang betul-betul hidup dan bertumbuh, berakar di dalam Tuhan. Dan menghasilkan buah. Apa buah-buah yang harus kita tunjukkan? Yaitu kita menjaga perkataan kita, perbuatan kita, sikap kita, dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita pelihara dan harus kita miliki dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya Yesus Kristuslah yang membuat terang yang sesungguhnya itu, dan terang itu kita harus miliki dalam kehidupan ini. Yang kedua, terang harus bersinar melalui perbuatan. Nah, terang ini harus bersinar dalam perbuatan keseharian kita. Ada banyak orang lebih dahulu melihat tindakan daripada mendengar perkataan. Jadi kita sebagai orang-orang yang percaya, orang yang hidup di dalam Kristus, orang bisa melihat dan orang bisa menilai tentang kehidupan kita. Yang orang nilai adalah tindakan-tindakan kita. cara-cara kita itu yang orang lihat. Sehingga orang bisa melihat bahwa ternyata orang yang hidup di dalam Kristus memang berbeda dengan orang yang tidak hidup dalam Kristus. Maka dari situ kita bisa melihat bahwa terlalu banyak orang melihat dahulu tentang tindakan kita daripada mendengarkan sebuah perkataan. Jadi orang bisa melihat kita tentang cara-cara hidup kita. Karena itu hidup orang percaya harus mencerminkan karakter Kristus. Itu berbicara tentang apa? Kelemah lembutan, kesabaran, tidak membenci, mengasihi orang yang sedang memusuhi kita, dan seterusnya. Contoh sederhana untuk menjadi terang harus bersinar melalui perbuatan, yaitu jujur dalam perkataan. Jadi itu yang orang lihat. Kejujuran inilah yang bisa mencerminkan sikap hidup kita sebagai orang yang percaya. Orang yang bisa jujur adalah orang yang tidak bisa dipercaya, baik perkataannya, tindakan-tindakannya. Karena orang yang tidak jujur banyak ngomong, banyak bicara, terlalu banyak sesuatu yang dia ucapkan namun tidak bermakna. Dan yang kedua, mengampuni orang lain. Ini adalah contoh terang yang harus bersinar melalui perbuatan kita. Yang pertama tadi, jujur dalam pekerjaan kita, perkataan kita, dan sebagainya. Yang kedua, mengampuni orang lain. Jadi Kristus datang ke dalam dunia ini untuk mengajar kita untuk mengampuni orang yang memusuhi kita, orang yang bersalah kepada kita. Yang ketiga, menghormati sesama. Jadi ketika kita melihat kehidupan nyata dalam dunia ini, orang dapat menghargai, orang dapat melihat kita dengan status sosial yang kita miliki. Dan ini adalah sesuatu yang semestinya tidak seharusnya. Karena apa? Di mata Tuhan, semua orang itu sama. Jadi di mata Tuhan itu tidak ada perbedaan. Semua kita sama di hadapan Tuhan. Entah dia orang kaya, entah dia orang miskin, entah dia orang konglomerat dan sebagainya, entah dia pejabat tinggi dan sebagainya. Di hadapan Tuhan kita sama. Cuman yang membedakan kehidupan kita adalah status sosial kita. Tapi status sosial kita tidak menjamin kita hidup menjadi terang yang sesungguhnya untuk hidup dalam dunia ini. Justru status sosial itulah yang seringkali membuat seseorang menjadi sombong, angkuh, dan tidak mencerminkan sikap sebagai orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Dan selanjutnya itu rajin beribadah. Orang yang mau menjadi terang, mau bersinar melalui perbuatannya, dia akan rajin beribadah. Dia akan merasa bahwa di dalam ibadah itulah ada persekutuan, ada pertemuan dengan Tuhan. Ada hubungan yang sedang dijalin bersama dengan Tuhan ketika ibadah itu dilakukan. Dan yang selanjutnya, peduli kepada orang yang lemah. Ada kepedulian kepada orang-orang yang membutuhkan. Ada kepedulian kepada orang-orang yang lemah. Orang yang lemah di sini yang dimaksudkan itu seperti apa? Orang yang lemah itu bukan orang yang lemah, bukan orang yang masih sehat lalu meminta-minta, bukan. Orang yang lemah adalah orang yang betul-betul tidak berdaya, yang tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi ketika kita hidup benar, nama Tuhan dipermuliakan. Maka segala sesuatu yang kita lakukan, dalam dunia ini, ketika itu sesuatu yang benar, maka yang dipermuliakan di situ adalah nama Tuhan. Kita sedang mempermuliakan nama Tuhan. Dan kita sebagai orang-orang yang hidup percaya kepada Kristus, yang kita pertaruhkan adalah kehidupan kita, kehidup iman kita sebagai orang yang percaya di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, dunia membutuhkan kasih Kristus. Saat ini banyak orang hidup dalam ketakutan. Kenapa orang bisa hidup dalam sebuah ketakutan demi ketakutan? Karena menjalani hidup ini penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kebimbangan, penuh dengan ketidakpastian. Sehingga itulah yang membuat seseorang itu diliputi dengan ketakutan-ketakutan yang dia miliki. Terkadang seseorang itu mengatakan bahwa apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya makan dan sebagainya. Saat ini banyak orang hidup dalam ketakutan, pertengkaran dan keputusasaan. Karena itu kehadiran orang percaya sangat dibutuhkan untuk membawa kas Kristus. Nah, kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang yang hidup di dalam Kristus, kita harus hadir di tengah-tengah orang-orang yang orang yang penuh dengan ketakutan, pertengkaran dan keputusasaan, tidak ada harapan dan sebagainya. Kita hadir di situ untuk memberi semangat yang baru bagi setiap orang yang membutuhkan. Maka lewat kehadiran kita, lewat kehadiran orang percaya, sangat dibutuhkan untuk membawa kasih Kristus. Makanya Paulus pernah mengatakan bahwa kita adalah suratan yang terbuka yang dibaca oleh semua orang. Yang maksudnya adalah orang-orang akan menilai tentang tindakan-tindakan kita melalui perkataan-perkataan kita, melalui tentang cara-cara kita. Kasih Tuhan dapat dinyatakan melalui apa? Kita bisa memberikan motivasi, kita bisa memberikan dorongan, kita bisa memberikan semangat yang baru bagi orang yang membutuhkan. Kita bisa mendoakan mereka bagi yang lemah, bagi yang membutuhkan, bagi yang mereka lemah imannya. Memberikan perhatian kepada mereka yang sedang ada dalam keputusasaan dan sebagainya. Sikap rendah hati ini yang perlu kita miliki sebagai orang yang hidup dan percaya kepada Kristus. Orang yang hidup dan percaya kepada Kristus itu otomatis tidak akan memiliki sikap yang rendah hati. Tapi terkadang manusia itu tidak lagi memiliki sikap rendah hati. Kenapa? Dia merasa dirinya bahwa dia adalah orang-orang yang memiliki status sosial yang tinggi, status sosial yang bisa mempengaruhi kelingkungannya. Tetapi tahu ke saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam kehidupan yang kita sedang jalani, dalam kehidupan yang sedang kita jalani saat-saat ini, tanpa kerendahan hati, maka orang tidak bisa menghargai kita. Orang akan memandang rendah kita ketika kita tidak ada kerendahan hati. Dan selanjutnya yaitu kesediaan membantu sesama. Adakah kita sedia untuk membantu orang lain ketika dalam keadaan yang lemah dan sebagainya? Nah, melalui kehidupan yang baik, Injil dapat dirasakan oleh banyak orang. Jadi melalui tindakan kita, perjalanan hidup kita, orang bisa merasakan bahwa kehadiran kita itu menjadi berkat bagi orang lain. Maka untuk itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetaplah memberikan hidup kita kepada Tuhan. Itulah ketiga hal yang kita pelajari pada kesempatan malam hari ini, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun kita berada pada kesempatan yang berbicara tentang menjadi terang di tengah dunia. Yang pertama tadi yang telah saya jelaskan yaitu orang percaya dipanggil menjadi terang. Yang kedua, terang harus bersinar melalui perbuatan kita. Yang ketiga, dunia membutuhkan kasih Kristus. Dan itu ketiga hal itu yang harus kita miliki sebagai orang-orang yang menjadi terang bagi dunia ini. Sebagai penutup dalam renungan kita pada malam hari ini, bahwa saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjadi terang dimanapun berada. Jangan malu menunjukkan kasih Kristus melalui perkataan dan tindakan kita. Kiranya hidup kita dipakai oleh Tuhan untuk membawa damai dan keselamatan bagi orang lain. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita menutup renungan kita ini dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Ajarlah kami menjadi terang di tengah dunia ini. Pakailah hidup kami untuk membawa kasih, damai sejahtera dan pengharapan bagi sesama. Berkati setiap pendengar mimbar Kristen Republik Indonesia, di baik dalam keluarga, pekerjaan maupun pelayanan mereka. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan, salam penutup. Menyampaikan bahwa terima kasih buat kesempatan yang luar biasa yang diberikan oleh Radio Republik Indonesia untuk mewakili member Kristen pada kesempatan malam hari ini. Puji Tuhan, shalom, Tuhan memberkati.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: lagi libur kuliah ya Mas ya. Mau pesan apa Mas?
1: Nggih, Bu. Kalau pesan setunggal nggih, pedesnya sing mantep, sing nggak biasa. Sampun kangen sangat nih Bu.
0: Wah, piye Mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh Mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh Nak?
1: Di Inggris Bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya? Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita Mas.
1: Jangan sampai tuh Bu. Ilmu boleh dicari Bu sampai ke luar negeri, sampai Cina ya digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya Bu bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu Nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budaya.

0: Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Karena menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kita segera menuju Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan bersama Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.

0: Pendengar Pro 1, jarang-jarang kita muterin lagu semacam ini, Mbak Ita, ya.
1: Betul sekali.
0: Kenapa begitu? Karena bintang tamu kita, yeah, ranahnya ada di
1: musik tadi,
0: yang seperti kita puterin, yaitu memang karyanya mereka. Dan jazz itu sebenarnya mengajarkan rindu dengan cara paling tenang. Hadir lewat nada yang tidak pernah benar-benar pulang. Di antara denting alat musik, ada nama yang selalu datang tanpa diundang.
1: Itu benar, Mas. Rindu gitu itu kan ya? Seperti musik jazz, Mas.
0: Iya. Yeah.
1: Bebas mengalun tapi sulit ditebak akhirnya.
0: Oh, begitu.
1: Kadang instrumen itu lebih pandai menceritakan rindu daripada kata-kata.
0: Bener, yes, banget. Yaudah, kita rindunya sama instrumen aja ya.
1: Betul.
0: Bukan dengan kata-kata.
1: Kali ini kita benar-benar rindunya sama instrumentalia. Lagu-lagu instrumentalia. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ku bercermin menatap diri, lalu bertanya-tanya sendiri, adakah diriku tengah merasakan cinta? Aku menatap seraut wajah dalam kenangan yang tak terlupakan. Oh, tegur sapamu menggetarkan kalbu. Berdebar-debar hatiku bila ku kenang indahnya tatapan isyarat cintamu. Berdebar-debar hatiku bila kau datang padaku di saat aku menanti. Oh, kasihku. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kalau pendengar Pro 1 dan tadi penciptanya juga langsung gitu tahu tampaknya, ya kan. Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang diciptakan oleh personil dari
1: band tamu kita
0: malam. Salah satu
1: ini
0: dari mereka, ya.
1: Iya,
0: bintang tamu kita malam hari ini. Lagu itu dibawakan oleh sahabatnya Ita Purnamasari. Benar enggak sih? Dan aransemennya dikerjakan oleh mantan pacarnya Ita Purnamasari juga.
1: Oleh aransemennya sama mantan pacar, Mas.
0: Lah iya, Mas, tadi kan aku bilang.
1: Iya. Tiga personil band bintang tamu kita ini masing-masing pernah menorehkan sejarah di industri musik Indonesia.
0: Oke, jadi nanti kita buka juga kita sejarahnya mereka habis, apa betul, aja gitu betul, kan. Malam ini tanggal 20 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jangan lupa segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRIPro1Jakarta.
1: Udah gak sabar, Mas, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu, tiga musisi keren, Ligro.
0: Apa kabar, Ligro? Ternyata anak jazz ye juga ya ngomongnya, jazz. Ya.
1: Ada Bang Agam Hamza, ada Mas Adi Darmawan dan Bang Gusti Hendy. Selamat di atas album barunya. Cerita dong tentang album baru Ligro.
0: Gimana album baru Ligro
1: boleh,
0: ini?
1: Boleh, siapa yang mau cerita? No, Mas Hendy atau Mas Adi atau Mas Agam, yuk, monggo.
2: Coba kalau album sebelumnya Gramatik 1 ya. Terus yang baru rilis banget mungkin sebulan lalu tuh single kita yang menuju album, yaitu
1: judulnya apa, Mas?
2: Liwar.
1: Oh, Liwar. Iya.
2: Oke. Okay. Liwar.
1: Liwar.
0: Liwar endi? Sampean mang.
1: Iku lewat, Mas. Liwar ya,
2: Liwar ini.
1: Artinya apa, Mas Hendy?
2: Liwar tuh kalau bahasa dari aku orang Kalimantan ya.
0: Oke. Okay.
2: Liwar tuh kayak luar biasa.
1: Wow.
2: Atau bisa kelewatan juga. Contohnya kalau liwar baik, benar kelewat baik gitu. Gitu kan. Jadi secara arti
0: terlalu. Iya, iya, iya.
2: Jadi secara judul artinya gitu.
1: Okay.
0: Barangkali kita juga perlu bukan memperkenalkan sih, tapi menginformasikan kepada para pendengar Pro 1 bahwa mereka ini Ligro, tapi masing-masing seperti yang tadi disampaikan Mbak Ita, di sejarah industri musik Indonesia kayak Bang Agam Hamza. Bang Agam ini pernah menciptakan lagu untuk Paramita Rusadi.
1: Ada Paramita Rusadi, Tito Sumarsono, ya kan?
0: Macam-macam pokoknya.
1: Lagunya top loh, dan aransemen pasti ya oke. Dan
0: Bang
1: Mas
0: Gusti Hendy,
1: ini member dari grup band Gigi. Drummernya Gigi, wes.
0: Satu lagi ini.
1: Mas Adi Darmawan, ini basis 1000 band, Mas.
0: Iya ya.
2: Basis 1001
1: band ya, Mas ini ya. Mas Adi Darmawan ini main di mana aja.
0: Pernah memperkuat Nera juga enggak sih?
1: Nera ya.
0: Oke. Okay. Sama Simak Dialog ya.
1: sempat pernah ya Mas Adi ya,
0: additional juga ya, pokoknya banyak lah Mas Adi ini ya. Boleh agak dekat Mas Adi,
1: Mas Adi boleh, oh,
0: boleh. Suaranya biar ya, kedengeran, suara biar
1: kedengeran.
0: Oh ya ya ya ya ya. Oke. Dan ya kalau mungkin ada yang nanya cerita pertama kali
1: sejarahnya Liga,
0: sejarah
1: kalian bisa bergabung,
0: bisa bergabung ya. Gimana sih? Ya.
1: Tahun berapa itu? Mungkin Mas Hendy atau Mas Adi, Mas Agam, Mas cerita Adi. Tentang sejarahnya Liga.
0: Mas Adi, Mas Adi.
1: Ya.
3: Rajin,
0: rajin ya.
2: Rajin cerita.
3: Kalau cerita Liga itu sebenarnya kalau awal saya ketemu Mas Agam 95 pertengahan.
0: 95, oke.
3: Okay. 95 pertengahan. Mm-hmm. Kemudian Hendy sekitar 2003. 2002,
0: 2002.
3: 2002 ketemu Hendy.
1: 2002.
3: Gitu, okay. Itu sempat latihan bareng. Malah saya pikir memang sekitar 1 tahun lebih sebelum gigi.
0: Satu tahun
1: lebih gitu ya. Oh gitu ya.
2: Dulu. Gak bentuk ligro dulu.
1: Baru ikut gigi. Wah, iya. Aku baru tahu.
0: Iya.
3: Proses awal nama ligro itu tanggal 13 Maret 2004.
1: Wes.
3: 2004 sih.
2: Kita mah ini ya mendeklarasikan mau nama ligro.
1: Kenapa Mas Hendy atau Mas Adi, Mas Agam hanya formasinya bertiga aja? Kenapa enggak ada keyboard atau instrumen lain?
4: Saya nanya, kenapa mesti ada keyboard?
1: Soalnya mantan pacarnya pemain keyboard.
0: Ada lagunya.
1: Ya, gimana?
0: Itu ada lagunya, Mbak.
1: Gimana?
2: Ya, baginya dikit.
1: Oh, gitu. Jadi kalau ngejob ya pembagiannya sedikit. Cuman tiga doang. Mas Yudi. Ya. Gitu.
2: Ya, okay. Pada saat itu apa ya? Yang di saat kita latihan gitu. Dan kayaknya emang format bertiga ini emang udah cukup gitu.
1: Udah asik
2: untuk,
1: gitu ya.
2: Untuk apa komposisi yang dibuat gitu. Jadi ya mungkin ada penambahan kayak Mas Adi kan karena multi instrumen. Piano juga jadi.
1: Oh iya ya.
2: Jadi Mas Adi yang isi semua jadi.
1: Iya ya. Oh, tanpa tambahan orang.
3: Kalau udah cukup. Ide pertamanya sih dari Mas Agam memang pengen bikin grup trio pada waktu itu.
1: Iya.
3: Pertamanya berdua. Di bikin trio gimana, Di? Ya, ayo berproses terus tuh. Sampai ketemu Mas Hendy.
1: Mas Hendy. Gitu. Oke.
0: Okay. Oh, iya. Nama Ligro milihnya gimana waktu itu?
1: Ada kok sepakat Ligro.
3: Ligro. Mas Agam.
1: Ayo sok Mas Agam, ayo ceritain Mas.
4: Jadi ada ini ya. Guru kita, sahabat juga, tapi orang yang udah meninggal. Dia komposer, namanya Yose Haryoshi Yoto. Main cello juga. Terus dia bikin komposisi buat kita, judulnya Orgil.
1: Orgil?
4: Iya.
1: Orang gila maksudnya. Orgil.
4: Pas dibalikin, jadi apa?
1: Ligro. Oh gitu ya, oe. Eh ternyata...
0: Oh iya.
1: Asal muasalnya ya Allah.
0: Tapi keren jadinya ya.
2: Kan jadi si komposisi almarhum Mas Yose tuh jadi kayak standarisasi kita untuk ini lu seorgil apa gitu loh. Ini komposisinya emang susah banget. Jadi kalau misalnya kita latihan gitu ya, ayo boin oke, orgil gitu. Lagu orgil. Oh, masih bisa buat orgil, masih ligro.
1: Ternyata ya. Wis baru tahu aku. Okay. Ini memang konsepnya instrumentalia aja atau kira-kira ada lagu yang ada vokalnya? Mungkin pakai additional vokal. Pernah enggak?
4: Tadinya sih pengen pakai Mbak Yuta.
1: Aja ngono, Mas. Aduh, Mas Agung ini paling bisa deh.
2: Baliknya manggung kita ada beberapa kali ya.
1: Oh, pakai vokal ya, Mas ya. Iya.
2: Ada beberapa kali kita.
0: Oh, beberapa kali ya.
2: Kalau ada apa acara jazz gitu, Mas, boleh enggak ada vokalnya gitu, guys?
0: Oke.
2: Kayaknya kita
4: kompromi.
1: Iya.
2: Jadi ada waktu itu pernah siapa ya?
4: Subonington
3: sempat.
0: Subonington. Ih, kemana orang itu ya?
1: Kemana orang itu? Ada lah Mas.
0: Masih ada ya?
4: Udah pulang kampung.
1: Ya.
4: Di London.
0: Iya. Subonington. Oke.
4: Si ini siapa? Bonita ya? pernah ya.
1: Ya Bonita. Bonita anaknya Bonita. Om Kus.
4: Iya.
1: Ingatmu, iya iya iya.
4: Main di Banjarmasin.
1: Oh, ya. Oke. Okay. Seru deh ya.
4: Seru ya. Ini yang jadi gini. Walaupun sebenarnya ada yang ngomong Ligro ini sebenarnya alirannya apa sih sebetulnya gitu kan. Dibilang jazz tapi kok ngerok banget. Dibilang rock kok ngejazz yeah. gitu kan gitu. Tapi kalau saya sendiri merasa kalau pakai vokalis yang cocok itu sebenarnya yang ngerok sebetulnya.
1: Oh okay. Gitu malah ya.
4: Iya. Yeah. Jadi kalau saya ngomong Mbak Ita untuk jadi vokalis Ligro.
0: Oke okay lah. Ya. Balik ke era ini. Nah,
4: itu berat ya.
0: Penari ular.
1: Gak ini kan bercanda tuh Mas Agam.
3: Karena waduh, selain memang rock, cuman orgil dia ada. Nah, orgilnya
0: juga. Oke. Okay. Ya, ya, ya. Aku nggak nyangka lo ngobrol sama Ligro tuh kayak begini. Saya pikir
1: Mas Yudi, Mas Agam dan gitu Mas loh. Agam, Mas Adi ini
0: apa?
1: Dua instruktur di sekolah musik
0: Farabi. Iya tahu, enggak. Makanya kita ngobrolnya ternyata banget. Orgil juga.
1: Orgil juga.
0: Ya udah, kita ketemu dengan pendengar Pro Satu yang sudah ya, masuk.
1: Sudah masuk ini dari bau-bau.
0: Ada bau-bau Albert.
2: Bau-bau.
1: Mana ada tuh bau-bau ini?
0: Bau-bau. Halo, Bang Albert.
1: Selamat malam, Bang Albert.
5: Halo. Halo.
0: Iya. Boleh gedean dikit suaranya,
1: Mas Albert? Boleh kerasan dikit, Mas.
5: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa yang ditanyakan, Bang Albert?
1: Ada mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini?
5: Iya. Cukup luar biasa sejak tahun 90-an. Sampai sekarang masih ada album terbaru apa kira-kira yang membuat sampai tetap eksis.
0: Oh, oke.
5: Apa namanya konsisten?
1: Konsisten.
0: Masih ya. Eksis dan konsisten ya. Terus ada lagi kah?
5: Iya.
0: Itu aja?
1: Bang Albert.
5: Ya, terima kasih.
0: Oke, baik. Ditunggu ya nanti ya dijawab ya.
1: Terima kasih Bang Albert.
0: Dari bau-bau
1: kita kemana dong? Ada Bung Benny Jo. Selamat malam Bung Benny.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Cakep.
6: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik Bang Benny.
0: Silakan Bang Benny sama Ligro.
1: Ada Ligro malam ini.
6: Bintang tamu ya Mas Adam Hamsa
1: ya.
6: Mas Wendy sama Mas Adi ya.
1: Betul.
0: Siap, betul banget.
6: Ini tiga senior ya, tiga komposisi senior. Pertanyaannya, ada kan menciptakan lagu Paramita Rusadi, itu judulnya apa? Terus okay. Untuk kita semua-sama juga apa judulnya? Ada yang satu mungkin Hari Mukti ya, Hari Mukti kalau nggak salah.
1: Hari Mukti ya.
0: Coba nanti.
6: Ya itu judulnya apa? Ketika okay. Tiga itu judulnya apa? Hari Mukti, Paramita Rusadi,
0: siap.
6: Dan Paramita semua-sama. Ya. Itu aja pertanyaannya ya. Di apa namanya ditunggu juga ya karya-karya
1: okay, terbaru. Bang
0: terima kasih ya. Bang Benijo.
1: Boleh,
6: Bang. Silakan. Ada Gilang di Kertasono, ada Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang, ada Ayub Maluku Tengah, Bung Kendi Toli-Toli, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Ana Sarung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jawa dulu ya.
1: Kita ke Banyuwangi, ada Mas Doni. Selamat malam, Mas Doni.
0: Mas Doni, silakan.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Mas Don.
1: Monggo, Mas.
7: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, Mas Doni.
7: Tambah cantik dan tambah.
0: Oh iya.
1: GR aku Mas, ayo.
7: Aku kalau kayak gini ngecermin Mbak Ita banget kelihatannya.
1: Iya Mas. Monggo Mas, ada yang mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini.
7: Selamat malam ke semuanya Ligro.
4: Ya, selamat malam.
7: Salam sehat semuanya ya untuk kesemuanya kru-krunya Ligro ya.
4: Iya, selamat ya, sehat kembali.
7: Ini yang mau saya tanyakan, bagaimana panjenengan semua itu untuk menjaga kualitas vokal, terus efisiensi dalam ini latihan musik pop di era-era zaman sekarang, karena jenengan itu kan masih ada di eranya 90-an. Bagaimana menempatkan diri panjenengan semuanya itu di era yang sekarang bisa,
0: okay.
7: Agar bisa nggak kalah dengan artis-artis atau
1: grup. Oke, okay, Mas Doni.
0: Siap, Mas Don.
1: Baik, Mas.
0: Ditunggu ya.
7: Oke, okay, sehat semuanya, Mas Didi, Mbak Ista, dan seluruh kru ke semuanya, dan semua kru. Salam sehat. Assalamualaikum.
1: Oke, okay, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Banyuwangi, kita ke timur lebih jauh lagi, ke Buana. Sorong. Bu Ana,
1: selamat malam, Bu Ana.
8: Selamat malam, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Malam, Mbak Ana.
8: Apa kabar?
1: Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah.
8: Ya, selamat malam juga bintang tamu kita di malam hari ini.
2: Halo, malam. Di Sorong udah jam berapa
8: ini? Apa kabar?
1: Di Sorong
8: selalu.
1: Sorong setengah sebelas.
8: Ganteng-ganteng.
1: Iya, benar Bu Ana, ganteng-ganteng.
8: Ganteng, tiga ganteng ini musik jazznya itu loh, musik rock jazz itu. Keren banget, apalagi
1: betul.
8: Botak tuh.
0: Apalagi yang
2: iya.
1: Ya Allah Bu Ana.
2: Kalau Mas Adi pesonanya lain emang.
1: Pesonanya lain emang Mas Adi. Ya.
2: Apalagi kalau jam 8 malam ke atas.
1: Wah. Iya, aduh.
0: Oke, okay, Bu Ana apa yang mau ditanyakan?
1: Iya, monggo Bu Ana.
8: Udah berapa lama berkecimpung dengan dunia musik?
1: Oke. Okay.
8: Terus yang tiga bersaudara kah, tiga sekawan itu dari mana-mana aja asalnya?
0: Oke, okay, siap.
8: Terus okay, yang terus yang ketiga ini yang botak siapa namanya?
1: Oh, ya, botak. Oh, ya nanti dijawab ya.
0: Yang ditanya Mas Adi doang ya.
8: Salam-salam dulu.
1: Boleh, silakan Bu Ana.
8: Ya, pertama-tama buat ini yang penyiar Pro 1 di malam hari ini, penyiar Pro 1 Sorong. Mm-hmm. Selamat bertugas. Okay. Terus Bapak Beni Jo Manado, Pak Andi Yudhistira.
0: Siap. Oke, okay, udah tiga.
8: Terus Oma Ana di Palembang. Terima kasih, Mbak.
0: Sama-sama.
1: Oke, Bu Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk kita jawab satu persatu ya.
1: Oke.
0: Okay. Tadi ada pertanyaan dari Bau-Bau gitu kan, apa resepnya kok bisa masih eksis dan konsisten sampai sekarang? Silakan dijawab satu persatu.
2: Mas Adi,
0: ya
2: Mas Adi,
0: Mas Adi ya.
1: Ayo Mas.
4: Karena kita saling menyayangi.
2: Oh, yeah. Kamu ingat banget nih.
0: Apa gitu ya?
1: Aduh.
0: Jadi resepnya itu. Kemudian Pak Bang Bung Beni Jo, lagu apa yang diciptakan untuk Paramita Rusadi?
1: Mungkin Mas Agam ya.
4: Paramita itu apa ya judulnya? Aku lupa.
1: Jo, ya apa tuh Mas?
4: Jatuh cinta.
0: Jatuh hati Mas.
1: Jatuh hati.
4: Bukan jatuh hati.
1: Jatuh hati ya.
2: Dulu jatuh hati, sekarang jatuh cinta.
4: Itu dulu katanya. Dulu ya. Sekarang lain lagi.
1: Terus kemudian ada buat Mas Tito.
4: Nah ini mesti dilihat. Saya sebenarnya nggak pernah bikin lagu buat Tito.
0: Aha.
4: Jadi saya cuma main aja.
0: Main di musiknya itu ya?
4: Main di
0: albumnya.
4: Jadi Mas Tito itu orang yang pertama kali ngajak saya rekaman.
0: Oh, oke. Okay.
4: Gitu. Makanya kadang-kadang juga suka ini, suka salah.
1: Yeah.
4: Apa bisa jadi saya pencipta lagunya Tito? Enggak mungkin lah Tito lagunya terlalu hebat sekali.
0: tapi kok bisa genrenya dikasih ke Paramita Rusadi?
4: Heeh. Ya, saya ngikuti ini jejaknya Pak Dwiki.
1: Iya ya, jadi pop jazz.
4: Apa aja?
1: Jazz, apa aja.
4: Yang
1: jadi
4: penting jadi sembako.
1: Benar, yang penting jadi sembako itu benar banget, Mas.
2: Jadi sembako.
1: Jadi sembako.
0: Itu kalau yang buat Paramita Rusadi itu lagu pertama atau gimana?
4: Belum dibilang lagu pertama.
0: Lagu pertama ya.
4: Masuk ke
1: masuk industri ya? Musik itu ya, Mas Agam.
0: Tapi
1: ya
0: langsung jadi hits loh.
1: Nanti kita akan putar,
0: iya
1: Mas.
0: Kan?
1: Biar Mas Agam ingat lagi lagunya.
0: Tahun 87 kalau enggak salah ya.
4: 87 ya, 87.
0: Oh, okay. Ya, siap ya, kalau ya, begitu.
1: Kemudian pertanyaan
0: lanjut apa lagi, pertanyaan Mas? Dari Banyuwangi. Jadi tadi Mas siapa namanya? Mas
1: Doni.
0: Nanya jaga vokal. Sebenarnya mereka bukan vokalis, tapi ada yang pernah vokalnya itu ada dimasukin ke dalam salah
1: pernah
0: satu lagu
1: ya, Mas Adi.
2: Mas Adi, makanya tadi aku bilang Mas Adi ini multi
0: ya.
2: Jadi
1: termasuk vokal
2: iya,
1: juga.
2: Iya, ada kalau vokal Mas Adi lah di Ligro. Mas Adi.
1: Ayo Mas, boleh diceritain Mas.
3: Senang apa ya? Voice ya.
0: Voice ya.
3: Senandung
0: ya.
3: Itu karena kalau saya bersenandung ada kemungkinan spiritnya muncul.
0: Oh gitu ya.
3: Tapi giliran spirit itu muncul ketika bersenandung, kalau sudah ada lirik, spiritnya turun.
0: Oh gitu.
3: Iya ya. Jadi kalau udah pakai lirik suka nggak bisa itu.
0: Oh. Oh no, ya. Tadi kita puterin ada salah satu lagu dari Simak Dialog. Ya. Oh. Ada voice-nya
1: Mas Adi.
0: Mas Adi ya kan. Oh, iya, iya. Apa judulnya Mas?
3: Asalnya memang di album Baur cuma
0: judulnya. Lupa judulnya ya kan. Tahu gitu tak jadiin pertanyaan.
1: Nah,
0: judulnya Sampan. Ingat enggak sih?
1: Oh, Sampan.
0: Oke. Okay.
1: Nanti akan
0: lanjut ya. Pertanyaan
1: apa lagi tadi Mas dari Bu Ana?
0: Bu Ana. Udah berapa lama ada di dunia ada musik?
1: Di dunia musik. Itu tadi ya dari
0: masing-masing 2000. Personil ini mungkin yang ditanyakan. Oh, ya.
1: Kalau Mas Agam dari 90-an dong, Mas. Dari 80-an ya, iya.
3: Mas Adi. Oh, dari 95 masuk Jakarta saya
0: 95.
1: Kalau Ligru.
0: Oke. Dulu
1: kalau Mas Agam 80-an.
0: Mas Agam 80-an ya.
1: Kalau Mas Hendy?
2: 98. Enggak deh, 97-an.
1: 97-an.
2: 98 main sama Mas Agam di
4: Bibis.
2: Di main-main di klub-klub.
1: Oh.
2: Klub jazz, klub blues.
1: Klub jazz ya, iya ya. Seru loh itu.
0: Oh, seru iya, loh itu. Iya. Tiga-tiganya ini dari mana aja ditanyain? Aku yang dua tahu sih, cuman Mas Agam doang yang nggak tahu.
1: Mas Agam dari Aceh.
0: Tapi
1: boleh
0: dari Aceh ya?
1: Iya, Mas Agam nah, dari Aceh.
4: Nah, keturunan aja kalau Aceh.
0: Oh, Aceh keturunan Aceh.
4: Tapi saya besar di Bandung.
0: Oh, oke.
4: Okay. Sama juga sama Pak Dwi.
1: Iya, ya, sama-sama orang Bandung.
0: Iya, iya.
4: Oke. Tetanggaan kita.
1: Kalau Mas Hendy?
2: Banjarmasin.
1: Banjarmasin
0: dari namanya sih memang.
1: Ya, Gusti Hendy. Gusti Hendy. Mas Adi?
0: Tetangga.
1: Itu kok
3: tempatnya sebenarnya saya bukan Madura.
0: Bukan ya?
3: Bukan.
0: Mana?
3: Surabaya Utara, Mas.
0: Oke, oke, oke, oke. Pera ya, Pera, Mas.
1: Oh, dari situ ya, Mas. Meturo. Meturo.
0: Bilang tetangga.
1: Iya, iya, iya.
0: Reng Meturo.
1: Nah, akhirnya sudah terjawab semua.
0: Sudah terjawab. Satu lagi apa nih?
1: Apa itu tadi, Mas?
0: Yang bisa
1: sudah tadi.
0: Oh, sudah ya. Oke, okay, baiklah kalau begitu. Oke. Okay. Kita ngobrolnya banyak banget hari ini. Kita puterin single terbaru dari Ligro Liwar. Nanti disambung sama Simak Dialog di mana Mas Adi memberikan voice-nya.
1: Pasti para pendengar pengen.
0: Oke, kita tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di
1: Ruang Rindu,
0: ruang berbagi rindu
1: memori lewat lagu.
0: Kok outro-nya kayak intronya Right Here Waiting ya? Iya gak sih? Iya gak Mas Adi? Ingat intronya Right Here Waiting Mas Adi? Bukan, di awalnya sebelum.
1: Awalnya.
0: Oh, iya kan? Ya. Oke. Ya sudahlah ya kan. Itu tadi simak dialog di mana ada voice-nya
1: Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan. Boleh di
2: coba sedikit
0: live.
1: Boleh Mas Adi supaya pendengar
2: percaya
1: bahwa gitu. Mas Adi adalah
2: ini yang suasana voice cuman agak
1: yang voice ya.
2: Semi serak ya.
1: Serak ya. Ada rock. Monggo Mas.
0: Rock gorengan.
1: Ayo.

0: Iya.
1: Kayak kita dibawa ke suasananya tuh yang apa yang mistis
2: Bollywood,
1: gitu.
2: Bollywood kan suka ada sound-sound begitu ya.
3: Iya. Yang luar.
2: Inspektor.
1: Waduh.
2: Oh iya iya iya iya.
1: Ini baru pendengar okay. Percaya
2: nih. Ya, siap.
3: Saya dulu juga pernah rekaman. Waktu itu produsernya Baron ya, almarhum Baron.
1: Oh, almarhum
3: jadi
1: Baron
3: dia.
1: Ya.
3: Grupnya namanya Omlet.
2: Okay.
3: Yang main drum saya. Itu khusus Mas Baron itu bukan ngisi bass Mas Adinya, ngisi vokal, backing vokal.
1: Khusus album. Khusus vokal ya.
3: Baking
1: wow,
3: vokal.
1: Khusus baking vokal, wah luar biasa. Bukan main bass.
2: Eh itu lebih susah daripada nyanyi loh.
1: Lebih susah loh.
2: Coba Mbak Ita.
1: Voice gitu. Wah ini biro mas. Aku mau suruh gitu.
2: Ya wes oke. Okay. Kita ke Toli-Toli dulu ya.
1: Toli-Toli atau Jember?
2: Toli-Toli dulu ya.
1: Kita ada ke Toli-Toli, ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
4: Ya, selamat malam Mbak Ita Purnama Sari dan Mas Yudi Ismail. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat malam ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap, silahkan.
4: Iya, Ligro ya.
1: Iya.
4: Keren.
1: Pasti.
4: Mau tanya ya langsung ya Mbak Ita.
1: Boleh dong Mbak Haryanti.
4: Ya, selamat malam. Aduh, mau panggil AA, Mas atau Kakak nih. Pokoknya semua deh, karena bertiga ya.
1: Pokoknya Kak deh, paling tepat.
3: Kalau bertiga berarti AA.
4: Akang aja ya.
1: Boleh. Ayo.
4: Ya, nih Akang-Akang bertiga nih. Tuh ketemunya kan ada yang dari 90-an ya.
1: Iya, betul. 98
4: gitu ya. Nah, 95. Terus... ketemunya sampai sekarang bisa bareng itu chemistry-nya dapetnya gimana?
2: Okay.
4: Itu pertanyaan pertama mungkin ya. Yang kedua pernah kalau musik jazz campur yang kayak itunya ya ada rock-rocknya itu musik rocknya itu pasti dadanya pasti itu ya pasti wah ngebeat semua itu yang okay, happy yeah. Semua. Tapi pernah nggak ngiringin musik yang adanya sedih begitu melo. Terus yang kedua dan yang ketiga kalau ada rencana pengen show atau manggung tuh di luar negeri itu di mana?
1: Siap Haryanti.
4: Untuk semuanya semoga sukses dan tetap bangkit semangat ya karena hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
1: Oh iya.
4: Tetap semangat jaya selalu ya. Untuk semuanya Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Terima kasih Mbak Haryanti.
4: Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan tugas dan salam untuk semua pendengar ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
2: Pak Ahmad, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail yang cakep dan baik hati.
2: Oh iya dong.
5: Selamat malam. Dan kita Purnama Sari yang cantik dan baik hati.
1: Iya, aduh, terima kasih Pak Ahmad. Selamat malam.
5: Ya, gimana kabarnya malam ini?
2: Alhamdulillah Pak Ahmad.
1: Baik Pak Ahmad.
2: Langsung dengan Ligro ya.
5: Jember mendung suasana.
1: Oh, aduh, Jember mendung ya, betul. Pak Ahmad.
5: Alhamdulillah sehat,
1: ya.
5: Sehat selalu ya.
1: Ada Ligro bintang tamu malam ini.
5: Alhamdulillah. Siapa?
1: Ligro. Ya, band Ligro.
5: Salam kenal dan salam kompak persaudaraan ya. Ya.
2: Siap.
3: Salam.
2: Ya. Salam.
5: Ya, semoga maju ke depan.
2: Iya dong Pak.
5: Ya.
1: Siap. Siap Pak Ahmad.
5: Pertanyaan saya begini.
1: Ya.
5: Apakah irama jazz ini bisa bertahan setiap di era-era?
1: Oke. Pertanyaan bagus. Ya.
5: Dilanjutkan kepada generasi muda selanjutnya.
2: Siap.
1: Oke Pak Ahmad. Nanti dijawab ya Pak Ahmad.
5: Ya. Dan boleh salam-salam.
1: Boleh. Silakan Pak Ahmad.
5: Pada penyiar yang ada di Jember, Mbak Eti dan Mbak Ita, ya selamat bertugas, salam sehat. Juga ada Bang Lemon, Putra Magenda, ya selamat malam dan salam sehat. Semuanya dah sehat, semuanya ya. Terima kasih Mas.
2: Sama-sama, terima kasih Pak Ahmad.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
2: Kita ke Tebet, ada Ciguria.
6: Selamat malam. Ya, selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya.
6: Presenter yang ganteng, cantik, Ita Purnama Sari dan Bang Yudi Ismail.
2: Siap. Siap.
6: Ya?
2: Api.
6: Ya.
1: Alhamdulillah, Cikuria.
6: Buat ini nih, yang trio nih, grup trio. Selamat malam.
3: Malam.
6: Trio ini kan adalah grup musik jazz.
1: Betul.
6: Fusion Instrumental Indonesia yang dibentuk pada tahun kalau nggak salah 2004 ya. Aku ada situ ada Agam Anja main gitar, ada Adil Mawan main bass. Benar nggak ya?
1: Betul.
3: Benar.
6: Drum begitulah. Nah, Nama Legal ini bersendiri dari pelapalan terbaik ada katanya orgil, benar nggak? Atau orang
2: gila? Iya, tadi kita udah ngobrol.
3: Iya.
1: Nah, tadi udah dibahas.
6: Nah, ada lagu-lagu yang seperti ada lagu-lagunya itu ada yang mengeksplorasi instrumen tradisional ya seperti gondang.
2: Sebentar, ini ngetes atau nanya nih?
3: Tapi benar semua ini.
2: Iya, benar semua. Pertanyaannya apa nih?
6: Buat Ligro.
2: Oke. Okay.
6: Pertanyaan itu emang ada. Nah, yang keduanya pertanyaannya. Nah, itu album Gramatik yang 2020 tolong nyanyikan salah satu lagunya tanpa musik. Itu saja.
2: Oke.
6: Okay. Bang Yudi Israel.
2: Tanpa musik gimana dong?
1: Oke, Cikuria. Terima kasih ya.
6: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap.
1: Oh, dia tahu loh, Cikuria tahu.
2: Kita ke Palembang ya. Okay, ada Oma Ana.
1: Selamat malam Oma Ana.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang cantik awet muda.
1: Iya, Oma.
0: Mas Yudi Ismail alias Koko yang ganteng.
2: Oh iya dong.
1: Makasih Oma.
0: Sehat ya dua-duanya ya.
1: Alhamdulillah Oma.
0: Alhamdulillah. Oke deh, boleh bertanya ya?
1: Iya, silakan Oma.
0: Iya. Assalamualaikum Ligro ya.
1: Betul.
3: Waalaikumsalam.
7: Pendengar dimanapun Anda berada, kami jeda sejenak untuk koneksi kami dengan Pro Satu RRI Jakarta dalam siaran berjaringan Ruang Rindu karena kami akan menyampaikan berita terkini terkait peristiwa kebakaran di kantor Bupati Bulungan yang akan segera disampaikan oleh reporter kami Ramlan yang tengah berada langsung di lokasi. Ramlan.
8: Baik, Mbak.
7: Silakan.
8: Baik, terima kasih para pendengar dimanapun Anda berada. Selamat malam. Saat ini kami sedang berada di halaman kantor Bupati Bulungan di mana saat ini telah terjadi kebakaran hebat yang melanda hampir seluruh kantor Bupati Bulungan. Tampak dari laporan kami di lokasi, sepertinya lokasi kejadian kebakaran mengenai ruangan dari Bupati Bulungan Sarwani, Bapak Sekda Bulungan, serta beberapa instansi vertikal lainnya. Serta di saat ini kami juga melaporkan bahwa beberapa petugas dari pemadam kebakaran dibantu pihak kepolisian serta beberapa yang terkait sedang melakukan upaya pemadaman, namun api cukup membesar hingga mengenai hampir seluruh wilayah bagian bangunan dari kantor Bupati Bulungan. Untuk saat ini kami menginformasikan bahwa Bapak Bupati saat ini sedang berada di lokasi untuk memantau jalannya proses pemadaman dilakukan oleh tim petugas gabungan dari pemadam kebakaran Kabupaten Bulungan. Namun hingga saat ini kebakaran masih terjadi dan api masih melahap sebagian bangunan dari kantor Bupati Bulungan. Untuk sampai saat ini masih untuk saat ini ya, hanya itu bisa kami laporkan. Terus selanjutnya dari Tanjung Sar Kabupaten Bulungan, Ramlan RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
7: Baik, terima kasih Ramlan untuk laporan terkini Anda terkait peristiwa kebakaran yang tengah terjadi di kantor Bupati Bulungan. Saat ini upaya pemadaman terus dilakukan tentunya dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait. Kita berharap peristiwa ini dapat segera diatasi dan diteruskan dengan menelusuri ya penyebab dari peristiwa ini. Kami masih nantikan update info selanjutnya bersama Ramlan. Kita kembali juga bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk kembali mengikuti Ruang Rindu berjaringan bersama Ita Purnamasari dan Yudi Ismail dengan bintang tamu kita malam ini, Ligro.
6: Ya, apa kabar abang-abang ganteng?
3: Halo, Ibu Mati, sehat, alhamdulillah
9: baik.
6: Iya, saya penasaran, yang tadi doa sama kayak Oma Ana bilang,
2: voice-nya Bang Adi ya. Ini menarik minat ibu-ibu ternyata.
6: Lirik apa India ya?
2: Oh, kayak lirik India katanya.
1: Betul.
6: Iya. Gini, saya penasaran.
9: mau tanya yang ketiga-tiga itu suka dukanya itu ya kalau lagi latihan atau apa ya, saya cuma mau tahu ya suka dukanya itu aja ya.
3: Oke,
1: siap,
9: semoga sukses ke depan.
2: Amin. Terima kasih. Amin.
8: Terima kasih.
9: Mas Yudi, salam-salam dong.
1: Boleh.

0: Haryanti di Toli Toli membangun chemistry gimana waktu itu? Sampai sekarang masih bisa bertahan chemistry-nya.
1: Tetap eksis dan konsisten.
0: Jangan bilang saling sayang lagi.
2: Songana.
0: Songana.
3: Ini apa? Kita sama-sama menyukai musik yang ini ya, yang apa? Yang sama lah. Ya. Senang musik jazz, senang musik rock, senang musik kontemporer.
0: Oke.
3: Itu. Nah, musik-musik aneh. Kita senang musik-musik aneh. Gitu loh, musik kontemporer tuh ya, kalau mau dijelaskan secara ini apa gampangnya gitu ya. Musik aneh, musik yang seperti kalau kita ngelihat lukisan-lukisan abstrak.
1: Iya, iya, iya.
3: Oke, oke. Iya kan? Iya kan? Dulu kita ngelihatnya aneh sekali lukisan abstrak, sekarang ternyata jadi dekorasi di hotel-hotel.
1: Iya, iya, iya.
3: Gitu kan. Nah, mudah-mudahan Ligro juga nanti main reguler di hotel gitu.
0: Pertanyaannya memang bisa dengan kesibukan masing-masing ini.
1: Iya, kan tiga-tiganya sibuk loh secara bisa. Personal.
0: Bisa ya?
3: Bisa. Ya. Wani Piro.
0: Oke.
1: Selanjutnya Mas.
0: Lagu-lagunya kelihatannya ngebeat semua. Pernah nggak sih mainin lagu-lagu yang slow atau sedih gitu?
1: Instrumental tapi yang mellow.
4: Ada sih karya kita ada yang mellow tapi ala Ligro.
1: Ala Ligro ya, melodinya ala Ligro Mas.
4: Jadi yang menurut kita itu melo, tapi nggak tahu menurut orang.
1: Judulnya apa Mas Andy?
4: Ada Tragic Hero.
0: Oke.
4: Ada.
5: Itu yang blues kan musiknya?
4: Apa?
1: Mungkin nanti bisa diputar ya Mas Yudi.
4: Lonely Planet.
0: Ada. Oh Lonely Planet. Oh,
1: siap.
0: Ya.
1: Nanti kalau sempat kita putar.
0: Kalau di luar negeri pengennya main di mana? Ini pertanyaan masih dari Mbak Haryanti.
3: Gimana Mas Adi nih yang sering keluar negeri nih? Di mana?
1: Boleh dekat ke mic-nya Mas Adi.
5: Kalau emang ada kesempatan sih pengen mainnya di event-event kontemporer seperti di Eropa sih mungkin.
0: Oke.
1: Okay. Doain.
0: Gak pakai Wani Piro ya.
1: Doain Mas.
4: Wani-wani itu.
1: Wani-wani.
0: Terus Pak Ahmad di Jember tadi, Jess kalau seterusnya dilanjutkan di era-era mendatang seperti apa menurut Ligro?
4: Mbak, sekarang malah jazz itu salah satu pertumbuhan musisi yang banyak banget.
1: Ya banyak banget ya, betul sekali Mas Yudi.
4: Dan hebatnya lagi musisi jazz di kita yang anak-anak muda itu mereka juga bisa memainkan pop.
0: Oke.
4: Jadi kebanyakan kalau ini jadi session player-nya siapa, Afgan atau apa, tapi mainnya dia malah
1: di jazz gitu. Betul.
4: Siap. Kalau begitu. Emang dan ragamnya pun dia sekarang bukan hanya fusion atau
1: banyak banget. Jazz pop juga.
0: Baik, kita angkat penelpon kembali tapi belum ada namanya, mungkin belum terdata barangkali ya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
6: Selamat malam Ligro Kak Ita.
1: Selamat malam.
4: Siapa nih,
0: Pak? Siap. Dengan siapa ini?
6: Saya penggemar Ligro.
0: Penggemar Ligro.
1: Dari Jakarta, penggemar. Pak.
3: Ini suaranya saya kenal nih kayaknya.
6: Saya mengikuti dan menyimak seluruh album Ligro dan sering menonton live-nya karena sangat followers dengan grup yang hebat ini loh.
3: Oh jadi gitu dong.
6: saya orang Banten, saya bukan orang Jakarta. Orang Jakarta pinggiran.
0: Oh orang Banten ya, pinggiran Banten.
4: Tangerang.
6: Kalau orang Banten musiknya harus Ligro dong.
0: Oh gitu.
1: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk Ligro Bapak.
6: Waduh, ini selamat buat Haji Handy.
3: Terima kasih.
6: Mas Bro Agama Sheikh Adi Darmawan.
3: Terima kasih. Maestro.
0: Sheikh Adi
6: Darmawan. Ngintip festival di luar negeri yang paling cocok. Saya juga belum pernah main tapi pernah lewat-lewat dikit. Itu namanya kalau di Netherlands ada, di Inggris ada, itu namanya prognosis. Nah, terus Midsummer Prog, saya kenal itu festival direkturnya. Terus Cruise to the Edge, Kalau di USA.

0: Bapak jadi bintang tamu ya, Pak?
1: Ayo, Pak.
2: Wah, siap.
1: Kayaknya Bapak mau main musik ini.
3: Udah, Pak, ketahuan, Pak.
2: 50.
3: Pak, udah ketahuan, Pak. Kita
2: ingin ada pertanyaan dikit nih.
3: Iya, boleh.
2: Ke Trio Ligro ini. Kenapa albumnya kan ada Dictionary 1, Dictionary 2, Dictionary 3. Tapi keluarnya yang kedua dulu, terus ketiga, baru ke satu ya. Kalau nggak salah terbalik-balik ya.
1: Oke. Ntar dijawab. Sekarang dijawab.
3: Sekarang dijawab.
2: Kalau misalnya Kus Plus, Nusantara volume 1, volume 2, 3 urutan. Kalau ini 2 dulu, 3 baru 1. Kenapa itu?
3: Iya, Bapak sangat tahu sekali ya. Monggo dijawab. Mas Indi.
1: Iya, jadi gini, Pak.
0: Bos.
1: Enggak, jadi di album pertama itu emang belum kita itu bergerilya sendiri itu, bikin album sendiri, bikin tanpa label. Terus belum, kayaknya belum DSP, belum terlalu populer lah waktu itu. Iya, kayaknya belum ada. Jadi di Dictionary 2, 3 baru ada tuh. Makanya, kok Dictionary 1-nya DSP-nya belum ada? Ya udah, akhirnya dirilis DSP-nya belakangan.
2: Gitu. Jadi Dictionary 1 masih kurang modal ya?
1: Masih kurang modal, bener sekali. Tahu aja nih.
0: Hendy baru masuk gigi. Belum kebanyakan duit.
4: Iya. Gimana?
2: Bilang sih, tau gitu dimodalin.
1: Sekarang siap menerima modal juga.
2: Adalah menurut saya salah satu grup progresif jazz Indonesia yang memiliki identitas musikal yang sangat kuat, berani,
0: makasih.
2: Eksploratif dan penuh energi. Kalau pemirsa lain belum tahu, mereka mampu menghadirkan kekuatan musikal yang luar biasa, kompleks, liar, namun terjaga dan musikalitasnya matang, walaupun gak gitu laku, ya.
3: Aduh, gini,
2: saya pribadi selaku salah satu pengagum Ligro sangat mengapresiasi keberanian Syekh Adi, Bro Agam dan Haji Gusti Hendy terus berjalan di jalur musik yang tidak mudah, tetap independen, kreatif dan konsisten. Teruslah berkarya, Ligro, jangan berhenti.
0: Amin.
2: Dan sekali-kali saya diajak jadi bintang tamu.
3: Jajak bintang tamu ya.
1: Ini habis ini mau diobrolin.
3: Wah, iya benar-benar, Mas.
4: Mau diobrolin sama manajernya.
3: Iya. Mas Yudi tahu enggak ini mantan pacar ini?
4: Iya.
3: Mas Dwiki sudah ketahuan.
2: Muguan yang paling mahal yang harganya 150 juta buat.
3: Aduh.
0: Beda pemodal
4: Oke, siap.
2: Mantap terus, Ligro. Jadi bukan hanya sebuah kelompok musik sebenarnya, tapi kalau menurut saya Ligro itu udah merupakan movement ya, atau gerakan yang menginspirasi, yang menghadirkan dialog musikal orang gila sesuai dengan kebalikannya dari Ligro adalah orgil ya kan.
4: Oke,
3: Pak Dwiki. Pak Dwiki ya. Darmawan, terima kasih banyak
0: sehat
3: untuk
0: ya,
3: apresiasinya bos. Untuk Ligro.
2: Ya, bos. Kan mau diajakin Ligro mesti sehat dong, mau
3: diajakin. Main keyboard nanti ya. Makasih loh.
4: Terima kasih ya. Sama-sama Pak Dwiki.
2: Bobo dulu.
4: Udah malam.
3: Sampai ketemu nanti di rumah.
4: Oke. Waduh.
0: Sampai ketemu di tempat tidur.
3: Mas Agam ini. Aduh.
1: Tapi Ojo Lali buka pagar dulu.
4: Ya sudah. Kita break dulu, nanti kita lanjutin
3: obrolan seru ini ya.
4: Kita dengerin Ita Purnamasari nyanyi yuk.
3: Okay.
4: Ada Bidadari yang Terluka.
3: Ciptaan mantan pacar Mas Dwiki Darmawan.
4: Siap.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini salah satu lagu dari Ligro. Ya. Bliker 5 atau
2: Bliker.
0: Nah, jadi
2: Bliker itu karyanya Mas Adi.
0: Oke. Okay.
2: 1 2 3 4 5. Yang di Ligro itu 1 2 1 3 4 5. Oh. Yang duanya enggak tahu kemana.
1: Mana ya, kita cari dulu.
0: Oke. Okay. Sebentar, sebelum kita lanjutin ngobrol, kita ke...
1: Kita harus sapa-sapa dulu, Mas.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia, yang sudah standby.
0: Dari tadi ya.
1: Iya.
0: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Ada Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Aman Nambas.
1: Selamat malam. Yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan. Juga Nunukan, Okibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sko, Sorong.
0: Halo Sumba. Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Leat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oh, baiklah. Ini yang nungguin Ligro juga udah banyak banget. Kita ke
1: Banda
0: Bogor.
1: Aceh.
0: Banda Aceh apa Bogor?
1: Bogor dulu atau Banda Aceh?
0: Bogor dulu.
1: Kita ke Bogor.
0: Bogor udah nungguin
1: selamat
0: dari
1: malam.
0: Tadi.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
3: Jadi Ismail yang punya Iyadong.
0: Iyadong.
1: Iya Teteh.
3: Yang iya,
1: aduh kumaha damang Teteh.
0: Langsung silakan dengan Ligro.
1: Langsung ya Teh dengan Ligro.
3: Halo, selamat malam.
0: Malam.
3: Ini musiknya Ligro nih, musik berkelas nih.
0: Kelas berapa Teh?
1: Tops Teh.
3: Orang yang kelas tinggi ini yang bisa menikmati
1: betul
3: musiknya Ligro.
1: Betul sekali Teh, setuju.
3: Dan malam ini dapat surprise dari bos ya. Aduh.
1: Wah, Teteh ngikutin ya.
3: Iya dong, enggak, iya dong punya Yudi, jangan diambil.
1: Iya Teh. Oh, silakan Teh.
3: Tadi Teteh udah nyimak nih lagu beberapa musiknya ya, bukan lagunya sih, bukan lagu ya karena tanpa lirik
1: tanpa
3: ya.
1: Iya.
3: Apa pokoknya ya. Yang menarik.
1: Suka enggak Teh?
3: Suka, apalagi kalau jadi soundtrack film tuh.
1: Wow. Oh iya.
0: Gitu ya.
3: Film apa? Terus, seperti yang tadi tuh yang Mbak Ita bilang tuh, waktu ada vokalnya Mas Adi ya.
1: Mm-hmm. Suasana nuansanya mistis ya.
3: Mistis-mistisnya gitu.
1: Mistis, betul. Mistis.
0: Mas Adi memang mistis ya.
3: Iya, kira-kira kalau ada tawaran untuk jadi apa salah satu dari musiknya itu dari lagunya itu jadi tawaran untuk
1: isi film ya.
3: Film. Nah, itu aja sih yang saya penasaran okay dari.
0: Oke. Okay. Amin.
1: Ah, oke, okay,
3: kalau gitu terus berkarya.
4: Amin. Karena... Terima kasih support.
3: Biasanya kan gini ya, biasanya kalau kita dengar apa namanya musik instrumental ya itu kan teman tidur ya, teman kepraduan ya.
1: Iya.
3: Nah, tapi kalau musiknya Ligro ini cocoknya kalau kita lagi apa ya?
0: Oke.
1: Oke.
3: Karena kalau untuk musik teman keperaduan sepertinya kurang cocok gitu kan.
4: Kalau saya bisa tidur dengan Ligro.
1: Oke, Teteh.
0: Terima kasih Teteh.
1: Terima kasih.
3: Thank you. Selamat malam. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Kita ke Banda Aceh ada Icut.
1: Ada Icut.
0: Selamat malam Icut.
5: Halo, hai.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Icut.
3: Kangen sama Kak Ista.
1: Iya.
3: Nggak ngobrol-ngobrol. Udah apa? Hampir setahun deh ya.
0: Oh iya, oke.
1: Icut ketawa mulu nih.
0: Silakan sama Ligro, Icut.
1: Ada Ligro ya. Silakan Icut.
3: Halo Mas Dirgo.
0: Halo.
1: Ligro, Ligro Band.
0: Ligro.
3: Oh, Negro.
0: Ligro.
3: Negro. Halo, Ben Negro.
0: Ya, oke. Halo.
2: Halo.
3: Ya, how are you today?
1: Oh, fine.
3: Ya, jadi kan apa namanya nih, kami kan baru dengan
5: Udah putih, gitu ya.
3: Ya, jadi kami mau tanya, udah berapa album dikeluarkan?
0: Oke. Siap, itu aja.
3: Negro dan apa namanya, selain penyanyi, apa profesinya gitu? Dan berapa banyak profesi udah konsernya gitu?
0: Itu aja.
1: Oke, Icut.
3: Ya, sama-sama.
0: Boleh.
3: Buat Mbak Ita Purnama Sari, saya terus Mbak Ita.
1: Iya, terima kasih.
3: Ya, cowok siapa? Bumnya siapa?
0: Siapa aja lah.
3: Kami udah lupa, dah. Karena udah lama lah pernah dengar kan. Ini baru dengar lagi.
0: Baru dengar lagi ya. Oke, saya juga jarang-jarang muncul sih.
1: Ini lagi masih di
3: siapa namanya?
2: Nicholas.
0: Nicholas tuh katanya.
1: Ada Nicholas.
3: Pokoknya buat penyiar kakak cowoknya juga selalu penyiar kakak cowoknya.
0: Terima kasih.
1: Oke, Icut.
3: Dan buat kita tamunya juga Ben Ligro ya.
1: Ben Ligro.
0: Ligro. Oke.
3: Terus ada Bu Menijo. Bu Menijo udah masuk beliau? Belum.
1: Udah, Bang Menijo udah masuk.
0: Udah ditutup pintunya, udah masuk berarti dia.
3: Buat Bu Menijo di mana tuh? Saya selalu beliau.
0: Siap.
3: Siapa? Tedinta di Bogor tadi.
0: Oke.
3: Buat Ayu di Maluku. Saya selalu. Dan penyiar RI Pos 1 Banda Aceh ada Bang Arso ya. Semoga saya selalu banyak. Itu aja.
0: Okay. Terima kasih, Icu.
1: Terima kasih, Icu.
0: Siap.
1: Amin. Terima kasih, Icut.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
2: Bang Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
0: Pakai
6: baju hitam, Mas Yudi yang ganteng pakai topi.
0: Iya. Iya dong.
6: Selamat malam untuk
1: Ligro.
6: Ligro Band.
1: Ya.
0: Ya.
6: Musik instrumental Indonesia.
1: Betul.
6: Ini Mbak Ita, saya mau tanya dengan bintang tamu tiga ini.
1: Silakan.
6: Iya, saya mau tahu nih, satunya yang pakai topi, baju putih dan baju merah tua ini, yang ngomong yang botak gitu ya.
2: Yang botak, ya.
6: Siapa itu ya yang satunya gitu yang pakai topi tadi itu yang dilepas itu?
0: Oh, Bang Agam.
1: Oh, Mas Agam.
6: Yang Agam, yang baju putih.
0: Pakai baju putih?
1: Baju putih, Bang Hendy. Mas Hendy.
6: Bang Hendy.
0: Iya.
6: Ya, Bang Hendy yang baju merah tua ini.
0: Merah tua.
1: Oh, itu Mas Adi Darmawan.
0: Mas
6: Adi, selamat malam. Salam sehat selalu.
1: Iya.
6: Ini Mas Dudi yang mau saya tanyakan. Ketiga anggota ini, apakah ada lowongan untuk jadi anggotanya gitu loh, sudah cewek sebagai penyanyi.
0: Oh gitu.
1: Bang Lepon bisa nyanyi gitu. Atau main musik
6: gitu, bandnya gitu.
0: Oke. Ditunggu ya, Bang Lepon.
6: Salam Judi, salam masuk Mbak.
1: Oke, silakan.
6: Ya tadi yang sudah masuk tadi untuk Bung Benijo di Manado, Ibu Fatmawati di Manado, untuk Mas Doni di Banyuwangi, untuk Bung Utu DPD di Solo dan semuanya tanpa kecuali gitu, Mas Judi, Mbak Ita.
1: Terima kasih Bang Leman.
6: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nanti ya, udah kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan. Sekarang waktunya.
1: Waktunya Pak. Oh, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berasa di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Ini, jadi aturan mainnya ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Ligro.
0: Ada lima pertanyaan ini memang ada sangkut pautnya dengan memori personil-personil Ligro maupun Ligro. Langsung Mbak Ita ya.
1: Siap ya. Oke.
0: Okay. Pertanyaan pertama.
1: Oh, yang jawabannya benar akan dapat hadiahnya donat.
0: Mana donatnya? Oh, tahu.
2: Tahu
0: goreng tapi okay. Versi istimewa, premium.
1: Pertanyaan pertama, Ligro merilis album Dictionary 2 di bawah label Munjun Records. Siapakah yang mengerjakan desain grafis untuk rilisan Amerika dari album tersebut?
0: Ayo, siapa? Yang bikin desain grafis untuk Agak rilisan Dilaga. Amerika, untuk rilisan Amerika loh.
1: Untuk rilisan Amerika.
2: Iya. Sama lah, sama.
0: Sama. Tapi ada touching-touchingnya dari orang ini.
1: Oh. Kalian kenal baik sama orang ini.
0: Emang iya, Mbak?
1: Iya.
2: Oh, itu Leo.
1: Leonardo. Nama panjang?
2: Leonardo Pavkovic.
1: Oh. Tahu tidak langsung.
0: Ya udah. Ligro bisa menjawab ya. Oke. Pertanyaan kedua. Adi Darmawan pernah terlibat dalam pembuatan album Transetnica. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan B1 album tersebut.
2: Mas Adi ayo.
0: Jahat. Mas Adi lo
2: bisa jawab lo.
0: Transetnica kan Mas Adi. Iya kan?
2: Transetnica.
0: Jangan pura-pura lupa deh.
1: Jangan tuh jadi amnesia.
2: Nanti masih kaset ini.
0: Iya kaset.
1: Masih zaman kaset, Mas.
2: Ayo.
1: Lewat.
0: Kaset. Album itu namanya Transetnica. Mas Adi main
2: side
0: di situ.
2: B, ya?
0: Urutan pertama B1 ya kaset ini memang. Ada lagu Flores, lagu macam-macam di Indonesia Timur terutama.
1: Apa, Mas?
0: Lupa Mas Adi, lali ta.
2: Tahun piro itu? Evanestor
0: biasanya. Iya, makanya judul lagunya apa?
1: Judul lagunya tadi.
2: Dosa besar.
1: Lali ya. Sudah lupa. Berarti tahunya batal.
2: Dapat cengeknya doang.
0: Apa judulnya Mbak Ita?
1: Muroi.
2: Muroi. Evanestor man situ.
0: Iya,
1: ada
0: tapi,
1: ya.
2: Judulnya lupa.
0: Tapi ikut main kan?
2: Ikut.
0: Iya kan. Itu yang perlu. Pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Iya. Agam Hamzah pernah mengisi gitar untuk album Tito Sumarsono pada tahun 1987. Apakah judul album tersebut?
2: Judul album, judul lagu?
0: Album.
2: Pesta Indah.
1: Tahunya lagi, nambah satu lagi, betul.
0: Pinter
1: Mas Agam. Oke.
0: Lanjut.
1: Pertanyaan keempat,
0: Gusti Hendy pernah mengisi drum untuk album Marshanda dengan judul nama dia sendiri albumnya, yakni album Marshanda.
2: Ya.
0: Ada lagu yang drumnya tentu diisi oleh Hendy selain lagu Manis dan Sayang. Sebutkan satu judul lagu itu.
1: Yeah.
0: Judul lagi lainnya.
1: Mas Hendy langsung ketawa.
2: Dapat cengeng
0: enggak?
1: Tahunya enggak dapat cengengnya.
2: Yang pasti musik direkturnya Andi Rianto.
1: Iya. Yeah.
2: Lagunya Lali Ati. Yeah.
1: Kasih tuh tahu Mas.
2: Kasih kotak tahu ini. Ingat budget itu.
0: Judul lagunya Lihatlah Diriku.
1: Oh, ingat Mas.
2: Na ada ya.
1: Iya kan.
0: Oke, terakhir.
1: Pertanyaan kelima, salah satu lagu di album Dictionary 1 diciptakan oleh almarhum Idang Rashidi. Di provinsi manakah beliau dilahirkan?
2: Bangka,
0: Belitung. Bangka.
2: Bangka Belitung kan?
0: Iya.
1: Tahunya lagi tiga. Plus cengengnya.
2: Apa judul lagunya?
0: Saman Sport. Oke, berarti lumayan loh ya. Bener 1, 2, bener 3.
1: Bener 3 loh, lumayan.
2: Ada nyerepet-nyerepet dikit lah tadi kan.
1: Hebat nih, bener.
0: Oke. Kita baca pertanyaan-pertanyaan yang sudah menumpuk ini dari Oma Ana. Oke.
2: Harus didata.
0: Iya. Dari Oma Ana, apakah memang lagu-lagunya instrumentalia aja? Adakah nanti ada vokalnya? Kemudian makna lagu-lagunya, terutama yang tadi dibawain sama Mas Adi. Makna lagunya apa itu Mas Adi?
2: Karena bersenandungnya ya.
1: Iya. Bersenandung. Makna senandungnya tadi loh Mas.
2: Kalau Ligro mau ada vokal nggak ntar?
1: Nah tuh. Bakal ada vokalnya nggak untuk kedepannya, untuk proyek kedepan?
5: Kalau saya pikir nggak usah ada vokal.
1: Nggak usah ya. Tetap dengan ya seperti ini ya.
5: Konsisten dengan instrumen. Ya yang pertama karena rekaman vokal itu kan sudah banyak lah.
1: Mungkin kalau tuh ada vokalnya tuh untuk mungkin untuk konser di panggung mungkin ya.
5: Lebih. Untuk konser ya.
1: Iya.
0: Oke. Siap.
1: Seru.
2: Maknanya Mas Adi tadi.
0: Mas Adi maknanya.
1: Yang senandung tadi Mas.
2: Mikirin opo gitu.
7: Apa namanya tuh? Itu lebih ke ekspresi sih ya.
0: Ekspresi ya.
7: Senandung.
1: Iya.
7: Cuman kalau senandung yang tadi itu berhubungan bagaimana saya cepat sembuh dari serak.
0: Oh gitu ya.
7: Itu lagi bayangin mudah-mudahan senandung bisa sembuh.
1: Oh gitu
7: dari serak.
1: Ya. Oh, sudah terjawab. Okay.
0: Sudah terjawab ya. Ibu Fatmawati suka duka dari bermain di Ligro ini apa aja?
7: Suka duka.
1: Ya selama belasan tahun bermain musik bersama kan pasti ada. Suka dukanya.
2: Suka apa ya? Banyak kan sukanya sih ya.
1: Banyak sukanya ya pasti ya.
2: Karena kita emang Ligro itu kalau kita bilangnya tuh bentuknya bentuk studi. Jadi benar-benar makanya bikin karya itu kita selalu pengen stepnya pengen naik terus gitu. Jadi itu seru banget buat buat kitanya gitu loh. Dukanya
7: sudah lama nggak berkarya.
2: Oke, ya, lama udah nggak berkarya, terus lama juga yang nggak manggil kita. Karena wah musiknya saya nggak ngerti nih, ini. Oh oke.
0: Siap.
1: Oke sudah terjawab.
0: Kemudian dari Bang Leman ada lowongan jadi vokalis nggak sih?
2: Jadi kalau ya, perlu ini perlu kita lihat nih Bang Leman gimana.
1: Tadi kan sebenarnya Mas Agam bilang konsepnya itu trio instrumental. Kalau tuh ada vokal nanti pas untuk di konser.
0: Off air ya, di konser. Ya.
5: Konser bikin konser di Lampung.
1: Okay, ya, di Lampung tuh Bang Leman.
0: Biar Bang Leman nyanyi.
1: Ya betul.
0: Dari Icut sudah berapa album? Dan selain Ligro. Bermusik apa profesi dari masing-masing
1: di luar
0: personil Ligro?
2: Album kita udah full album 5 ya. Album 5 ya. Single 1 yang baru baru 2026 ini single. Tadi yang Liwar judulnya.
1: Liwar judulnya.
0: Oke. Okay.
1: Profesi masing-masing ya di luar Ligro. Bisa disebutin Mas dari Mas Agam, Mas Hendi, Mas Adi di luar Ligro.
5: Profesi saya gitaris musisi.
1: Iya. Untuk semua band ya Mas ya.
5: Iya. Pekerjaan antar jemput istri.
1: Wey, ini Mbak Damar ikutan nih lain. Apalagi Mas ada lagi kan.
5: Apa gak ada aku.
1: Lo kan ngajar.
0: Ngajar di Farabi.
5: Ngajar bagian dari
0: musik ya.
5: Musik saya pikir ya, ngajarnya juga ngajar gitar kan.
1: Ngajar gitar di Farabi Music School.
5: Sudah 25 tahun loh. 26.
1: Wey, mantap.
2: 26 tahun.
1: Ini salah satu seniornya di
0: senior
1: Farabi
2: Music School.
5: 26 tahun.
1: Hebat. Oke, kalau Mas Hendi di luar Ligro.
2: Luar Ligro. Ya pasti drummernya Gigi.
1: Drummer band Gigi
2: sama satunya. Ya sekarang megang manajemen Gigi.
1: Manajemen Gigi ya Mas Hendi ya.
2: Itu hal yang
1: mantap.
2: Berbeda jadinya.
1: Siap.
5: Tidak ada minat jadi wali kota Banjarmasin.
6: Mas Adi.
1: Siapa tahu. Kalau Mas Adi.
7: Kalau saya musisi lah.
1: Iya.
7: Cuman sebenarnya yang bakat yang enggak apa namanya belum ini ada bakat paranormal sebenarnya.
1: Oh, iya, kan sesuai dengan ini dengan penampakannya Mas
0: Adi. Sudah lah ya.
1: Mas Adi
0: silakan diselesaikan berdua.
1: Salah satunya juga ngajar di Farabi Music School.
0: Oke. Okay. Okay. Kita flashback ke tahun 87 maksud saya di mana
1: lagu ciptaan
0: Mas Agam bermain gitar di lagu ini. Tito Sumarsono dengan berdua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bisa saja ini original soundtrack Brownies dari Gigi. Pertama kalinya Bang Hendy gabung Gigi kalau nggak salah.
1: Iya, ya? Iya,
2: track
1: iya.
2: Pertamaku.
0: Track pertama ya.
1: Track pertama ya, wes keren mas.
0: 2004 ya. Ada Bang Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo. Terima kasih WhatsAppnya. Kulon Progo Yogyakarta. Iya. Waduh nggak berasa loh. Lama Ligro tahu-tahu udah.
1: Tahu-tahu udah di penghujung 10. Acara Ruang Rindu nih mas.
0: Okay. Terima kasih banyak Ligro.
2: Sama-sama.
1: Mungkin ada yang mau disampaikan Mereka. Untuk pendengar Ruang Rindu. Ada yang mau disampaikan Ligro atau dari masing-masing? Mangga silakan.
3: Sebelum ke pendengar saya ke Mbak Ita dan Mas Yudi dulu. Iya. Terima kasih untuk sudah mengundang kami ke sini
0: dengan senang hati.
3: Terima kasih ya.
1: Iya.
3: Terus buat para pendengar, semoga musiknya Ligro bisa terus diterima.
1: Top.
0: Siap.
1: Siap. Mas Hendy.
2: Apa ya? Udah menohok tadi itu Mas Agam. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Sama-sama.
2: Surprise juga sih apa RRI mengundang Ligro.
1: Wah. Wow. Iya dong, orang-orang iya. Kan keren iya, loh.
0: Orang-orangnya kan legend. Pernah melintasi sejarah iya. Musik Indonesia semua.
2: Kalau menurutku sih doain aja kita terus berkarya.
0: Amin.
2: Nah, musik kayak gini tuh butuh konsekuensi yang konsisten, yang harus benar-benar full energy.
1: Betul mas.
2: Iya. Ini kita baru rilis single tadi ya Liwar. Semoga kita itu kan selalu kok bikin album Dictionary 1, 2, 3. Kemarin itu terus disambung dengan Transisi.
0: Iya.
2: Nah sebelum melanjutkan ke sequel yang baru. Di sequel baru tuh kemarin kita bikin Gramatik 1.
0: Oke.
2: Nah doakan kita bikin Gramatik 2, Gramatik 3.
1: Amin, pastinya ya. Pastinya ya, disupport lah. Oke, dari Mas Adi.
4: Terima kasih banyak untuk apa ini? RRI Plus Jakarta, ya. Mas Yudi.
0: Siap.
4: Dan untuk Mbak Ita Purnamasari. Ini terus terang nih aku jujur baru ngomong sekarang nih. Aku
1: apa itu, tahu. Mas?
4: Aku mengidolakan Ita Purnamasari itu zaman SMA.
0: Oke. Okay.
4: Itu ya. Itu.
2: Ya. Penari ular.
4: Penari ular. Penari ular.
1: Ternyata Mas Adi pernah nonton kan
4: di Banyuwangi. Itu harapan apa kita Ligro? Kalau memang tadi apa ada satu ini termasuk cara mendengarkan Ligro bagaimana? Memang untuk apresiasi itu cukup panjang sih ya.
1: Betul.
4: Cukup panjang. Tapi ada yang cari yang paling mudah sebenarnya. Kalau sekiranya dengerin Ligro itu volumenya agak besar, kan biasanya bising kalau nggak nyampe. Kecilin aja dikit.
1: Gitu ya caranya ya. Aduh.
4: Saya nggak apa-apa, ntar lama-lama seneng.
1: Pasti akan terbiasa. Weh mantap ini.
2: Bisa jadi pengantar tidur.
0: Siap kalau begitu.
1: Sukses terus ya untuk Ligro dan karya-karyanya.
0: Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya.
3: Iya.
0: Baiklah, sudah waktunya kita
1: undur diri.
0: Undur diri. Dari Ruang Rindu. Sampai bertemu lagi
1: Rabu depan.
0: Iya, Rabu depan maksudnya.
1: Iya.
0: Pekan depan.
1: Iya. Selamat malam semua.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pendengar dimanapun Anda berada, tuntas sudah Ruang Rindu yang kita ikuti sejak pukul 21 waktu Indonesia Tengah tadi ya. Siaran berjaringan ini rutin menyapa Anda setiap Rabu malam yang dihadirkan dari Pro 1 RRI Jakarta dan menghadirkan narasumber yang berbeda di setiap pekannya. Dan rata-rata narasumbernya ini bintang tamunya adalah bintang-bintang yang legendaris ya, yang dulu pernah kita kenal namun lama vakum dari pandangan dan pendengaran kita di Belantika Musik Indonesia. Ruang Rindu sepertinya akan mengingatkan kita, membawa kita kembali pada masa-masa di mana kelompok musik atau sebuah band pernah berjaya dan saat ini sedikit terlupakan. Kita sudah lewati bersama Yudi Ismail dan Ita Purnamasari bersama Ligro juga ya, yang isinya adalah musisi-musisi yang memperkuat barisan musisi papan atas di Indonesia. Nah, pendengar, saat ini pukul 23 waktu Indonesia Tengah. kami akan menghadirkan program terakhir sepanjang masa tugas kami yang dimulai sejak pagi. Dan kita tiba pada jazz music. Ini lagu-lagu country tampaknya ya, dari jalur musik mancanegara tentu saja. Sudah disiapkan oleh Mas Ai, penata musik kita. Teriring harap dari kami ini bisa menemani perjalanan Anda menuju ruang mimpi. Sudah menjemput waktu istirahat dan mimpinya ya. Ini sebenarnya sudah terlalu larut ya untuk tidur. Tetapi memang ada beberapa orang yang karena kesibukan atau kebiasaan memang tidak pernah bisa tidur cepat, itu ada gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini sudah bisa dimulai dari sekarang, karena waktu tidur yang cukup itu sangat mempengaruhi kinerja otak di esok pagi, dan tentu saja juga mempengaruhi kebugaran dan fokus kita ya. Cuaca tampaknya kalau untuk kawasan Kabung 4 masih kondusif ya. Entah di kawasan lain karena beda-beda, tapi memang kecenderungannya adalah hujan dengan intensitas ringan lebat itu biasanya ada di dini hari menjelang subuh. Oke. Baik, pendengar, kita awali dengan Behind Closed Doors dari Charlie Rich yang mengawali kebersamaan kita dengan jazz music. Selamat mendengarkan.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Tahukah Anda, kecawan ini adalah kecawan terakhir burung kuai untuk menarik betinanya. Namun sayang, tak satu betina pun merespon kecawannya. Nama lengkapnya Kuai Oo, spesies burung endemik dari Hawaii. Kecawan menyedihkan ini direkam tahun 1985 oleh David Boynton, seorang pencinta lingkungan, penulis, dan seorang fotografer. Menurut British Library, sebenarnya burung jantan kuai tersebut mempunyai pasangannya. Namun naas, ia kehilangan betinanya saat terjadi badai Iwa. Tahun 1987, Dinas Kehutanan dan Margasatwa Hawaii menyatakan burung kuai dinyatakan punah. Burung ini punah karena kerusakan habitatnya secara besar-besaran, serta masuknya spesies pendatang seperti burung hitam, tikus, dan nyamuk.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crack rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crack rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crack rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Tahukah Anda ajang pencarian bakat vokal pertama di Indonesia? Bintang Radio pertama kali diselenggarakan RRI untuk mencari talenta dalam bidang tarik suara pada 2 Juli 1951 di Jakarta dalam rangka menyambut Hari Radio sekaligus hari lahirnya RRI 11 September. Namun pada ajang ini hanya melombakan jenis lagu keroncong. Sebagai juara pertama pria, Sam City, perwakilan dari Jawa Tengah dengan judul lagu Hari Minggu.

0: mendadak beriang ya.
1: Gempa, gempa, gempa.
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun, atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.

0: Nak, jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

pendengar, akhirnya Dolly Parton dengan Letter to Heaven mengakhiri perjalanan kami menemani Anda dalam masa tugas untuk 20 Mei 2026. Pendengar, kami yang bertugas malam hari ini mewakili segenap kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kita menjelang hari esok yang semoga saja lebih baik dari hari ini, lebih menyenangkan dan lebih berbahagia. Ciptakan bahagia dimanapun Anda berada. Salam sehat dan semangat untuk semuanya. Kami mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi hingga malam hari ini. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz, AM 1350 kHz, akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Tarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, seluruh kerabat kerja yang bertugas di studio dan di pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di Tarakan dan sekitarnya, bahkan dimanapun suara kami dapat didengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tarakan mengudara melalui frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital pada Kamis 21 Mei 2026. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Kecerdasan Hatim Al-Asyam. Ketika Imam Hatim Al-Asyam mengunjungi Baghdad, ada seorang Yahudi yang sangat pintar dalam berdebat dan sering mengalahkan para ulama. Si Yahudi ini pun tidak membuang-buang kesempatan untuk berdebat dengan beliau dan mempermalukan beliau di hadapan orang banyak. Setelah acara pertemuan itu terjadi, si Yahudi langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat banyak orang yang pernah berdebat dengannya tidak dapat menjawab. Pertama, apa yang tidak diketahui oleh Allah? Kedua, apa yang tidak ada di sisi Allah? Dan ketiga, apa yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah? Kemudian Imam Hatim berkata, apakah Anda akan berjanji menjadi mu'alaf jika aku dapat menjawab semua pertanyaanmu? Ya, jawab si Yahudi. Imam Hatim kemudian menjawab dengan tenang pertanyaan-pertanyaan si Yahudi satu persatu. Ia menjawab, yang tidak diketahui oleh Allah adalah kawan dan anak, karena Allah tidak berkawan dan tidak beranak. Jawaban kedua, yang tidak ada di sisi Allah adalah kezaliman, sebab Allah tidak pernah berbuat zalim sedikitpun kepada hambanya. Berdasarkan surah Yunus ayat 44. Jawaban yang ketiga, adapun yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah adalah kefakiran, karena Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang fakir. Berdasarkan surah Muhammad ayat 38. Mendengar kelincahan dan kecerdasan Imam Hatim Al-Asyam, si Yahudi pun terkagum-kagum dan akhirnya memeluk Islam.

malaikat yang dipatahkan sayapnya oleh Allah. Malaikat Jibril pernah mendatangi Rasulullah dan menceritakan suatu kejadian yang luar biasa kepadanya. "Ya Rasulullah, dulu aku pernah melihat satu malaikat yang diberikan Allah kemuliaan. Malaikat ini berada di singgasana yang indah dan selalu ditemani oleh 70 ribu malaikat lainnya untuk melayaninya. Namun pada suatu hari, aku melihat malaikat ini berada di atas gunung Ka'af dalam kondisi sayap yang patah. Ia menangis dan memanggilku, 'Wahai Jibril, maukah engkau menolongku?' Aku pun bertanya, 'Kesalahan apa yang telah kau perbuat?' Malaikat ini kemudian menceritakan kesalahannya. 'Wahai Jibril, Allah menghukumku seperti ini karena tidak menghormati Muhammad pada malam Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad lewat di depanku, aku tidak berdiri dan menyambutnya. Itulah kesalahanku, wahai Jibril. Allah menghukumku karena aku tidak menghormati kekasihnya. Tolonglah aku, wahai Jibril.' Setelah mendengar perkataan malaikat tersebut, aku merendah diri, berdoa di hadapan Allah agar memberikannya pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Wahai Jibril, katakanlah kepadanya untuk berselawat kepada kekasihku Muhammad.' Setelah malaikat ini membaca salawat kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Allah menumbuhkan kembali kedua sayapnya dan menempatkan ia kembali di atas singgasananya.

suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Pada suatu hari, Imam Ibrahim bin Adam bertemu Imam Syakik Al-Balki di Mekah. Imam Ibrahim bertanya kepada Imam Syakik, peristiwa apa yang membuatmu mencapai kedudukan mulia ini? Imam Syakik menjawab, suatu hari, di Padang Sahara, aku melihat seekor burung yang sayapnya patah, tergeletak tak berdaya. Saat itu aku merenung dan berpikir, siapakah yang memberi makan burung ini sehingga ia masih dapat bertahan hidup di tengah Padang Sahara yang panas ini? Tak lama kemudian, tiba-tiba tampak seekor burung lain terbang mendekati burung itu dengan membawa makanan di paruhnya. Diletakkan dekat burung malang itu, lalu terbang kembali. Aku bergumam, Allah telah mengirim burung itu ke Padang Sahara hanya untuk memberi makan burung yang malang itu. Tentu Allah juga akan sanggup memberiku rezeki kapanpun dan dimanapun aku berada. Sejak saat itulah aku memutuskan untuk tidak lagi bekerja. Aku sibukkan diriku hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Setelah mendengar cerita itu, Ibrahim berkata, mengapa engkau tidak memilih untuk menjadi burung yang sehat, memberi makan kepada burung yang sakit, sehingga engkau menjadi lebih utama darinya? Apakah belum sampai kepadamu hadis Rasulullah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Seorang Muslim, apabila menghadapi dua pilihan dalam hidupnya, maka dia akan memilih yang lebih tinggi dan lebih utama. Mendengar ucapan itu, Syakik segera memegang tangan Imam Ibrahim dan menciumnya sambil berkata, engkau adalah guruku.

Penjuri yang bertaubat. Seorang pencuri memasuki rumah Imam Khalaf bin Abi Ayyub. Pencuri tersebut melihat beliau sedang sholat malam. Dengan sangat cepat, pencuri itu mengumpulkan semua harta beliau dan memasukkannya ke dalam kantong besar miliknya. Tanpa disadari pencuri, Imam Khalaf mengetahui dan memperhatikannya. Lalu pencuri itu keluar melalui tembok dan berusaha menaikinya. Tetapi tidak bisa. Pencuri itu terus mencoba. Tetapi tetap gagal. Tidak bisa menaiki tembok itu. Karena merasa iba dan kasihan kepada pencuri itu, maka beliau menyapanya. Ambillah kunci ini dan keluarlah melalui pintu itu. Pencuri itu merasa malu dan tersentuh dengan sikap beliau dan berkata, "Demi Allah, orang seperti engkau tidak layak dizalimi." Pencuri itu pun akhirnya mengembalikan semua barang curiannya dan bertobat kepada Allah di hadapan beliau.

Ketika Imam Ali Zainal Abidin baru saja keluar dari rumahnya, tiba-tiba seseorang mendatanginya dan berkata, "Engkau telah mencuri kantong uangku yang berisi 1000 dinar. Tidak ada orang yang mencurinya kecuali engkau." Orang itu lalu menghina dan mencaci beliau. "Mari ke rumahku, aku akan mengembalikan uangmu," kata Imam Ali. Beliau kemudian pulang ke rumahnya beserta orang tersebut. Sesampainya di rumah, beliau memberinya uang 1000 dinar. Orang itu lalu pulang. Setelah sampai di rumah, ia terkejut ketika melihat kantong uangnya yang berisi 1000 dinar ternyata tertinggal di rumah, tidak hilang. Ia pun segera menemui Imam Ali Zainal Abidin untuk meminta maaf. Orang itu berkata kepada sang imam, "Aku telah mencaci dan menuduhmu sebagai pencuri. Tetapi engkau hanya diam, sabar, dan berlaku santun kepadaku. Engkau tidak membalas perlakuan kasarku. Bahkan engkau memberiku uang 1000 dinar. Sekarang uangku telah kutemukan. Maka ambillah uang 1000 dinar ini dan maafkanlah aku." Imam Ali berkata, "Engkau telah kumaafkan, dan uang 1000 dinar itu untukmu. Semoga Allah memberkatimu. Kami keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika telah memberi sesuatu, tidak akan menariknya kembali."

Berikan terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja pendengar Anda nikmati ya sajian lagu-lagu dalam nuansa musik islami. Jangan beranjak mendengar karena setelah ini akan Anda simak ya beragam informasi terbaru dari dalam dan luar negeri, tentunya dalam Tarakan.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap?
1: Hey, bersiaplah.
0: Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Pendengar terima kasih anda masih bersama kami di Pro1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Pendengar atau LPDB, Koperasi menggelar kegiatan rapat dan diskusi partisipasi strategis mitra LPDB dalam program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih bersama 16 koperasi mitra dari berbagai wilayah di Indonesia. Forum ini menjadi langkah yang konkret untuk memperkuat sinergi antar koperasi dalam mendukung implementasi Program Nasional Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih yang diinisiasi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam pembiayaan ultra mikro dengan tarif maksimal 6% kepada anggota KDKMP. Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Kementerian Koperasi Republik Indonesia, ada Ahmad Zabadi, kemudian ada Direktur Utama LPDB, Krisdianto, dan jajaran direksi LPDB Koperasi, pejabat Kementerian Koperasi, serta perwakilan koperasi besar mitra LPDB dari seluruh Indonesia. Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh mitra koperasi yang selama ini menjadi bagian penting dalam penguatan ekosistem pembiayaan koperasi nasional. Dan ia menegaskan dalam forum ini ditujukan untuk membangun pemahaman bersama terkait arah kebijakan dan implementasi program KDKMP sekaligus mendorong partisipasi aktif koperasi dalam pembangunan pola kemitraan antar koperasi melalui konsep KK Asuh. Sementara itu, pendengar, Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi menegaskan bahwa program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih merupakan upaya besar pemerintah untuk menghadirkan pembiayaan murah bagi masyarakat desa sekaligus memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat. Pendengar, informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

Baiklah, terima kasih sudah masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sebanyak 45 orang pendengar dari 17 provinsi mengikuti pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas fisik nasional di Kota Solo. Program intensif ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pencarian bibit atlet potensial untuk ajang

Olahraga Prestasi Internasional. Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora menyelenggarakan kegiatan ini mulai Selasa kemarin 19 Mei 2026 sampai hari Jumat mendatang. National Paralympic Committee of Indonesia turut berkolaborasi dalam mengelola pelatihan teknis bagi para tenaga medis. Seluruh peserta wajib memiliki latar belakang sebagai fisioterapis atau dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik. Salah satu pemateri kegiatan itu yaitu dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi Dr. Retno Setianing. Keberadaan klasifikator kompeten sangat penting untuk memastikan setiap calon atlet memenuhi syarat fisik sebelum menjalani pembinaan. Retno menjelaskan, peningkatan jumlah tenaga ahli akan mempermudah pemeriksaan awal terhadap penyandang disabilitas di daerah masing-masing. Pendengar, informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Pendengar terpaksa Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kita coba update informasi berikutnya pendengar. Dari internasional ya, berkaitan dengan semarak Piala Dunia 2026. Kita ke kota Meksiko ya, di mana kota terpadat Amerika Utara ini memadukan sejarah kaya dengan budaya modern yang hidup. Ini akan menjadi atmosfer Piala Dunia di tahun ini. Lalu lintas macet bukan pemandangan baru di kota tersebut. Dengan 23,1 juta jiwa, polusi akan mengganggu pernapasan supporter yang akan mendukung tim kebanggaannya. Mexico City berada di ketinggian 2.240 meter di atas permukaan laut sehingga perlu adaptasi keras. Mexico juga banyak katedral dan istana negara. Kuliner Mexico City berkelas dunia, perpaduan street food dan inovasi lokal yang kaya akan rasa. Tacos jalanan hingga Roma dan Condesa menawarkan pengalaman kuliner yang beragam. Kota ini menyiapkan 18 venue publik untuk siaran langsung Piala Dunia gratis bagi masyarakat. Dan area ini bebas alkohol, juga menghadirkan budaya serta kegiatan olahraga yang sangat menarik. 7 venue dibuka 39 hari menyiarkan 104 pertandingan Piala Dunia secara gratis untuk publik. 11 lainnya menayangkan laga tim nasional Meksiko dan highlight pertandingan. Nah, itu dia pendengar informasi dari Meksiko berkaitan dengan semarak Piala Dunia 2026.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus.
1: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Perhelatan Piala Dunia 2026 semakin dekat. Piala Dunia edisi ke-23 ini akan menghadirkan format baru dengan 48 negara peserta. Turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu tak hanya menawarkan gengsi tertinggi di dunia sepak bola, tetapi juga hadiah finansial yang sangat besar. Ada satu aspek yang kerap luput dari sorotan, yakni nilai hadiah yang bisa menjadi suntikan besar bagi perkembangan sepak bola, terutama bagi negara-negara yang tidak tergolong raksasa. Bagi tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, dan Spanyol, faktor finansial mungkin bukan prioritas utama. Namun, bagi negara lain, pemasukan dari turnamen ini bisa berdampak signifikan pada program pembinaan sepak bolanya. Menurut Sports Mall, total hadiah yang disiapkan oleh FIFA untuk edisi 2026 mencapai 655 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 11,2 triliun rupiah. Angka ini meningkat 215 juta dolar Amerika Serikat dibandingkan edisi sebelumnya di Qatar. Setiap negara yang lolos ke putaran final akan langsung menerima 1,5 juta dolar Amerika Serikat atau 25,8 miliar rupiah untuk biaya persiapan. Bahkan, tanpa memandang hasil akhir, seluruh peserta dijamin membawa pulang setidaknya 10,5 juta dolar Amerika Serikat atau senilai 180,6 miliar rupiah. Partai final akan digelar di MetLife Stadium pada 19 Juli 2026. Tim yang keluar sebagai juara akan mengantongi hadiah sebesar 50 juta dolar Amerika Serikat atau sebesar 860,4 miliar rupiah. Sedangkan runner-up memperoleh 33 juta dolar Amerika Serikat atau setara 567,8 miliar.
2: Pendengar, sesaat lagi Anda ikuti Berita Kaltara.

0: kegiatan GPM ini kan kita menekan inflasi di Kota Tarakan.
1: Rangka Hari Raya Idul Adha dan sekaligus untuk menekankan.
2: Jadi kemarin-kemarin waktu haji ini masih bergabung di Kementerian Agama, kita selalu setiap tahun.
3: Peringat dan pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini, Kamis 21 Mei 2026. Berita ini dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Agus Maulana dan operator Leni, inilah berita Kaltara selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa dan pendengar. Gerakan pangan murah kembali digelar di Kota Tarakan. Tekan harga jelang Idul Adha 1447 Hijriah.
0: Kegiatan GPM ini kan kita menekan inflasi di Kota Tarakan. Sasaran kita.
4: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, warga Tarakan kembali bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasar. Gerakan Pangan Murah, GPM, digelar di halaman Masjid Al-Marib, Kelurahan Slumit, Tarakan Tengah, Rabu 20 Mei kemarin. Kegiatan ini hasil kolaborasi Badan Pangan Nasional, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Tarakan. Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tarakan, Syahrul menjelaskan, kegiatan ini dalam rangka stabilisasi harga dan menjaga inflasi menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.
0: Kegiatan GPM ini kan kita menekan inflasi di Kota Tarakan. Sasaran kita ya masyarakat kecil nih kan, karena untuk menstabilkan harga itu supaya masyarakat bisa membeli dengan harga yang agak murah lah.
5: Ini dalam rangka juga mengantisipasi harga menjelang Idul Adha.
0: Iya, menghadapi Idul Adha hari AKBN. Iya.
4: Berbagai kebutuhan pokok dijual dengan harga subsidi. Beras SPHP misalnya, untuk ukuran 5 kg dari Bulog dilepas Rp60.000 per karung. Sementara beras premium 5 kg Rp72.000 per karung. Ada juga paket sembako berisi minyak kita 2 liter, bawang putih 1,5 kg, bawang merah 1,5 kg, dan gula pasir 1 kg cukup dengan membayar Rp80.000. Tak hanya itu, tersedia juga cabai rawit Rp5.000 per bungkus, telur ayam Rp57.000 per piring, tepung, frozen food, hingga sayur dan hasil perikanan.
0: Ini terbatas karena kita agak kurang juga stoknya.
5: Oh gitu.
0: Iya. Mungkin kita kalau untuk paket mungkin ada sekitar 336 paket.
5: Ya, 36 paket.
0: Iya. Ya. Untuk berasnya mungkin sekitar 200 pack.
5: Berarti diperkirakan sampai jam berapa nih Bang dibuka?
0: Kita menunggu animo masyarakat sampai jam berapa mereka berbelanja di sini. Ya.
4: Sementara itu, antusiasme warga terlihat sejak pagi. Salah satunya Mardiana yang datang untuk mencari minyak goreng kita yang harganya melambung di pasaran.
6: Kalau saya ke sini mau cari minyak sih.
5: Minyak. Memang kenapa Bu minyak harganya?
6: Harganya dapat melambung tinggi.
5: Terus barangnya gimana?
6: Barangnya juga susah kalau seperti minyak kita gitu kan, kurang.
5: Susah didapat.
6: Iya, susah didapat.
5: Kalau
6: itu pun pakai jatah.
5: Oh, pakai jatah iya. Kalau ada ya.
6: Ada dikasih jatah kayak yang 2 kilo kita paling dapat 2 pack aja.
5: 2 pack.
4: Dengan digelarnya gerakan pangan murah ini, Mardiana mengaku sangat terbantu untuk memenuhi kebutuhannya, terutama minyak goreng yang sangat dibutuhkannya untuk berjualan. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya pendengar dan pemirsa, Indonesia mengembangkan sistem peringatan dini gempa bumi yang bekerja mirip seperti teknologi yang selama ini diterapkan di Jepang, bernama Earthquake Early Warning System, yang masih dalam tahap uji coba.
7: Di Jepang ya, sensornya itu tidak hanya di daratan,
8: baik,
7: tapi di dasar laut pun sudah ada sensor gempa bumi. Nah,
8: Indonesia mengembangkan sistem peringatan dini gempa bumi yang bekerja mirip seperti teknologi yang selama ini diterapkan di Jepang bernama Earthquake Early Warning System atau EEWS yang masih dalam tahap uji coba. Kepala BMKG Tarakan Muhammad Sulam Hilmi menjelaskan bahwa cara kerja EEWS memanfaatkan perbedaan kecepatan antara gelombang gempa primer dengan kecepatan penyampaian informasi secara digital. Saat sensor mendeteksi gelombang awal gempa, notifikasi langsung dikirimkan ke perangkat masyarakat. Bahkan sebelum guncangan benar-benar dirasakan.
7: Di Jepang ya, sensornya itu tidak hanya di daratan.
9: Baik.
7: Tapi di dasar laut pun sudah ada sensor gempa bumi. Nah, mereka memanfaatkan kecepatan teknologi informasi. Ketika terjadi guncangan primer ya, gempa primer, mereka sensor di dasar laut sudah menyampaikan informasi ini ke pengguna gadget. Jadi kecepatan guncangan gempa dengan kecepatan sampainya informasi ini lebih cepat sampainya informasi. Kita juga sedang membangun ya, namanya EEWS ya. Jadi Earthquake Early Warning System. Masih percontohan ya.
8: Hilmi menegaskan, manfaat utama dari sistem ini adalah bertambahnya waktu bagi masyarakat untuk bergerak menyelamatkan diri. Meski hanya selisih beberapa detik, waktu tambahan itu dinilai sangat berarti dalam situasi darurat gempa. Meski sistem ini belum menjangkau Kalimantan Utara, Hilmi menyebut Indonesia sudah melangkah ke arah yang benar. Ia berharap pengembangan EEWS dapat terus diperluas ke wilayah-wilayah lain yang juga memiliki potensi kerawanan gempa. Siap dari RR Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
10: Berikutnya pendengar dan pemirsa, fokus berwirausaha mengembangkan bisnis ekoprint pasca pensiun dari pegawai negeri sipil. Wawancara berikut ada Jafar bersama Ibu Rini, owner Retno Ayu Ekoprint.
11: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya bersama dengan Ibu Rini, selaku owner Retno Ayu Ekoprint. Nah, beliau merupakan pensiunan dari dinas apa nih? Saya lupa ini.
12: Dari Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Tarakan.
11: Pensiun bukan malah bersantaria, malah sebaliknya membuka usaha ekoprint.
12: Saya lihat sangat mudah. Ya kan, untuk ekoprint ini ternyata tidak perlu peralatan yang ribet, kemudian pengerjaannya juga tidak sulit, ya sangat mudah sekali bisa dilakukan di tengah-tengah waktu kapan saja gitu. Jadi tidak tergantung cuaca dan lain-lain.
11: Kalau saya lihat ini kan motif-motif dari ekoprint ini daun nih. Ini murni ngambil tumbuhan atau seperti apa?
12: Iya, daun. Masuk ke halaman rumah saya, kiri kanan itu saya tanami semua tanaman yang saya gunakan untuk motif di kain ekoprint. Semua bunga, kemudian daun, bahkan rumput-rumput tuh bisa juga saya gunakan. Ya, bisa semua.
11: Ada kesulitan nggak, Bu, dalam hal membuat satu lembar kain?
12: Nggak ada.
11: Nggak ada ya?
12: Iya, bahkan saya satu hari bisa menghasilkan sampai 5 lembar.
11: Cukup banyak ya. Nah, ya, ketika satu lembar kain ini bisa jadi apa aja? Mungkin biar pemirsa tahu nih.
12: Bisa jadi baju tentunya ya. Ada baju. Kemudian juga, jadi ekoprint itu tidak hanya di kain saja, tetapi bisa di kulit.
11: Kulit
12: sapi.
11: Ini termasuknya?
12: Nah, ini kulit sapi, ya kan? Jadi bisa dibuat tas. Jadi,
11: ini salah satu dari hasil ekoprint ya?
12: Ya.
11: Kulit sapi, Ibu ya?
12: Kulit sapi.
11: Oh, jadi dia bisa dicetak di atas kulit sapi ya?
12: Ya, terus
11: ini
12: kan apa namanya? Tote bag. Ya. Bisa di tote bag. Kemudian
11: jadi baju ya?
12: Ya, jadi baju.
11: Oke. Kalau misalnya nih ada yang tertarik untuk ini yang dijual kan kainnya ya?
12: Kain.
11: Satu lembar kain itu ukurannya berapa nih?
12: Jadi kain itu juga bermacam-macam. Ada kain sutra, semacam ini kain sutra. Sutra Singapura ya. Kemudian di katun.
11: Katun
12: seperti ini katun. Nah, ini kain katun.
11: Iya, katun.
12: Kemudian ini juga sutra. Saya punya jargon itu kan reflection of natural beauty. Jadi kembali kecantikan kita itu kembali ke alam ya, berasal juga dari alam. Jadi buat masyarakat, khususnya masyarakat Tarakan, mari gunakan produk-produk yang berasal dari alam, ya, baik dari motifnya, kemudian dari bahan pewarnanya, itu semua berasal dari alam.
11: Oke. Ya, cukup menarik perbincangan kita dengan Ibu Rini selaku owner dari Retno Ayu Eco Print. Nah, mudah-mudahan dari perbincangan kita ini, Bu, banyak memberikan inspirasi pada masyarakat maupun yang ingin belajar juga bisa. Mungkin saya berterima kasih atas waktu Ibu.
12: Kasih.
11: Ya, nanti kita kapan-kapan kita ngobrol kembali.
12: Oke, terima kasih.
11: Baik, demikian wawancara saya dengan Ibu Rini selaku owner Eco Print. Berkata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan. Frekuensi 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, Stasiun Relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, Audio Streaming RRI.co.id, YouTube Channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Berikutnya pendengar dan pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Malinau. Kuota keberangkatan jamaah haji asal Kabupaten Malinau diproyeksikan mengalami peningkatan secara bertahap mulai tahun 2028.
2: Jadi kemarin-kemarin waktu haji ini masih bergabung di Kementerian Agama, kita selalu setiap tahunnya untuk Provinsi Kaltara ini menggunakan protek kabupaten.
9: Kuota keberangkatan jemaah haji asal Kabupaten Malinau diproyeksikan meningkat secara bertahap mulai 2028. Setelah pada tahun 2026 dan 2027 tidak memperoleh kuota murni, Malinau dijadwalkan kembali memberangkatkan 9 jemaah pada 2028. Jumlah tersebut diperkirakan meningkat menjadi 24 orang pada 2029 dan 65 orang pada 2030. Perubahan kuota haji daerah terjadi seiring pembentukan Kementerian Haji Republik Indonesia berdasarkan keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 2025. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Malinau, Umar Maya, mengatakan perubahan kelembagaan tersebut berdampak pada sistem penetapan kuota dalam penyelenggaraan ibadah haji. Perubahan kebijakan tersebut juga diikuti penyesuaian masa tunggu keberangkatan haji secara nasional menjadi 26 tahun.
2: Jadi kemarin-kemarin waktu haji ini masih bergabung di Kementerian Agama, kita selalu setiap tahunnya untuk Provinsi Kaltara ini menggunakan proteka buat baik provinsi atau kabupaten, ini gubernur yang menentukan kuota haji. Maka waktu itu Malinau mendapatkan setiap tahunnya 50 orang plus 1 lansia, yaitu 51 orang. Namun setelah adanya perubahan Undang-Undang Haji nomor 14 tahun 2025, di pasal 13 itu diubah bahwa baik kuota provinsi maupun kabupaten itu ditentukan langsung oleh menteri. Sehingga perubahan itu terjadi, ditentukan bahwa waiting list untuk jamaah itu sekarang 26 tahun. Nah, sementara yang terjadi sebelum-sebelumnya, setiap kabupaten itu tidak sama. Ada yang 40 tahun, masa tunggunya, ada yang 30 tahun, dan ada yang di bawah 17 tahun, seperti Malinau kemarin 15 tahun.
9: Akibat penyesuaian masa tunggu nasional dan formula pembagian kuota baru, Malinau tidak memperoleh kuota murni pada 2026 hingga 2027 karena jemaah dalam waiting list saat ini rata-rata pendaftar tahun 2014. Meski demikian, pada 2026 Malinau tetap memberangkatkan 2 jemaah yang merupakan jemaah lunas cadangan tahun 2025. Ading Resplin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Berikutnya pendengar dan pemirsa, Wakil Bupati Malinau Jakaria menegaskan semangat perjuangan Budi Utomo yang lahir pada tahun 1908 dan berfokus pada perjuangan di bidang pendidikan kini harus diartikan ulang dan disesuaikan dengan tantangan zaman.
13: Nah, dalam hari kebangkitan nasional ini selalu kita berkaca pada perjuangan Budi Utomo tahun 1908.
14: Pemerintah Kabupaten Malinau menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas ke-118 tahun 2026 yang dipusatkan di halaman kantor Bupati Malinau, Rabu 20 Mei 2026 pagi. Dalam upacara tersebut, Wakil Bupati Malinau, Jakaria S.E.M.S.I. bertindak sebagai inspektur upacara dan membacakan sambutan resmi dari Komdiki dan dihadiri pejabat Forkopimda dan sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemkab Malinau, ASN, TNI, dan Polri serta pelajar. Wakil Bupati Malinau yang membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital RI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali merefleksikan sejarah berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Peristiwa tersebut disebut sebagai fajar menyingsing kesadaran bangsa, di mana semangat perjuangan mulai berubah dari perlawanan fisik menjadi gerakan pemikiran, organisasi, dan diplomasi yang melampaui cekat kedaerahan.
15: Kebijakan ini kita memastikan bahwa anak yang merupakan tunas bangsa, kita mengakses ruang

0: tapi harus bisa mengembangkan diri. Jadi para generasi muda kita harus bisa mengembangkan diri karena zaman sudah berubah. Sesuai dengan program Smart Government yang dilaksanakan di Kabupaten Malinau, ya saya kira tepatlah kita dalam Hari Kebangkitan Nasional ini untuk bisa bangkit mensejajarkan diri minimal dengan kabupaten kota yang sudah duluan lebih maju. Ya, dengan program Smart Government kita akan memperdalam program-program digitalisasi. Ya, kita berharap di semua organisasi perangkat daerah yang ada di Kabupaten Malinau ini sudah bisa melaksanakan Smart Government, sudah bisa melakukan transparansi digital. Ya, ini akan terus kita dorong.
1: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikutnya pendengar dan pemirsa, perdana menjadi tuan rumah MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Utara yang ke-10, Malinau matangkan persiapan awal dengan membentuk kepanitiaan.
3: Apa menindaklanjuti surat keputusan gubernur nomor 721 tentang penunjukan Kabupaten Malinau sebagai tuan rumah MTQ Provinsi Kalimantan Utara ke-10.
4: Kabupaten Malinau mulai membentuk kepanitiaan musabaqah tilawatil Quran ke-10 tingkat Provinsi Kalimantan Utara tahun 2026. MTQ tingkat provinsi tersebut menjadi yang pertama digelar di Malinau dalam 10 tahun terakhir. Wakil Bupati Malinau Jakaria mengatakan, pembentukan panitia dilakukan menindaklanjuti surat keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang penunjukan Kabupaten Malinau sebagai tuan rumah.
3: Ini kita melanjutkan apa menindaklanjuti surat keputusan Gubernur nomor 721 tentang penunjukan Kabupaten Malinau sebagai tuan rumah MTQ Provinsi Kalimantan Utara ke-10 tahun 2026. Ini adalah pembentukan draft, pembentukan kepanitiaan, karena dalam surat keputusan gubernur itu, kepanitiaan itu diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Malinau melalui LPTK.
4: Menurutnya, pemerintah Kabupaten Malinau ingin memberikan kesan terbaik pada seluruh peserta dan tamu yang hadir dari kabupaten dan kota di Kalimantan Utara. Terlebih, pelaksanaan MTQ tingkat provinsi di Malinau menjadi yang pertama sejak pemekaran daerah tahun 1999. Jakaria berharap kepercayaan yang diberikan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dapat dilaksanakan secara maksimal. Ia juga berharap pelaksanaan MTQ mampu meningkatkan semangat masyarakat dalam bidang keagamaan maupun kegiatan positif lainnya. Ading Reflin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikutnya pendengar dan pemirsa, gerakan pangan murah jelang Idul Adha sebagai langkah strategis pemerintah Malinau dalam menyediakan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
5: Rangka hari raya Idul Adha dan sekaligus untuk menekankan inflasi daerah ya.
6: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau kembali menggelar kegiatan gerakan pangan murah yang dipusatkan di Taman Jajo, Desa Malina Seberang, Kecamatan Malinau Utara. Pada Rabu 20 Mei 2026 pagi, kegiatan yang dilaksanakan ini bertujuan untuk menstabilkan harga pasar serta menekan angka inflasi daerah di tengah meningkatnya permintaan kebutuhan pokok masyarakat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau, Frent Tommy Lukas, menjelaskan bahwa kegiatan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis pemerintah daerah menjelang Hari Besar Keagamaan. Berbagai kebutuhan pokok masyarakat disediakan dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan harga pasaran umum.
5: Pada saat ini kita sedang melaksanakan pasar murah dalam rangka Hari Raya Idul Adha dan sekaligus untuk menekankan inflasi daerah ya. Makanya kita laksanakan kegiatan pada pagi hari dalam rangka kegiatan Hari Raya. Item yang kita jual hari ini, beras SHP, beras premium, bolok, gula, minyak goreng, tepung terigu, bawang merah, bawang putih, telur lokal, cabai, dan tomat. Nanti yang kita, makanya kita di beras lokal yang kita pakai. Sayur-sayur ini kita gandeng teman-teman milenial. Kebetulan dulu binaan saya juga waktu di Dinas Pertanian, jadi kita ajak kalian untuk jualan. Jadi jual sayur, pacoy, sama sawi. Itu juga binaan kita ke depan. Kita juga nanti kerjasama dengan teman-teman milenial ini untuk kita bantu untuk kasih benih, bibit.
6: Kegiatan gerakan pangan murah ini disambut antusias warga yang mengaku sangat terbantu dengan adanya alternatif pasar yang menyediakan barang lengkap. Murah sekaligus mendukung hasil karya petani dan pengusaha lokal daerahnya sendiri. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Peringat dan pemirsa, tuntas sudah berita Kaltara pagi ini. Kembali kami sampaikan sari berita di antaranya. Gerakan pangan murah kembali digelar di Kota Tarakan. Tekan harga menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Kuota keberangkatan jamaah haji asal Kabupaten Malinau diproyeksikan mengalami peningkatan secara bertahap mulai tahun 2028. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Agus Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Sekian berita Kaltara.

0: perhelatan Piala Dunia 2026 semakin dekat. Piala Dunia edisi ke-23 ini akan menghadirkan format baru dengan 48 negara peserta. Turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu tak hanya menawarkan gengsi tertinggi di dunia sepak bola, tetapi juga hadiah finansial yang sangat besar. Ada satu aspek yang kerap luput dari sorotan, yakni nilai hadiah yang bisa menjadi suntikan besar bagi perkembangan sepak bola, terutama bagi negara-negara yang tidak tergolong raksasa. Bagi tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, dan Spanyol, faktor finansial mungkin bukan prioritas utama. Namun, bagi negara lain, pemasukan dari turnamen ini bisa berdampak signifikan pada program pembinaan sepak bolanya. Menurut Sports Mall, total hadiah yang disiapkan oleh FIFA untuk edisi 2026 mencapai $655 juta atau sekitar 11,2 triliun rupiah. Angka ini meningkat $215 juta dibandingkan edisi sebelumnya di Qatar. Setiap negara yang lolos ke putaran final akan langsung menerima $1,5 juta atau 25,8 miliar rupiah untuk biaya persiapan. Bahkan, tanpa memandang hasil akhir, seluruh peserta dijamin membawa pulang setidaknya $10,5 juta atau senilai $180,6 miliar. Partai final akan digelar di MetLife Stadium pada 19 Juli 2026. Tim yang keluar sebagai juara akan mengantongi hadiah sebesar $50 juta atau sebesar $860,4 miliar. Sedangkan runner-up memperoleh $33 juta atau setara $567,8 miliar. Sebagai perbandingan, juara bertahan Argentina meraih $42 juta setelah menaklukkan Prancis pada final 2022 di Lusail Stadium. Sementara itu, Prancis mendapatkan $30 juta sebagai peringkat kedua.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Dan terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pemerintah pendengar mulai menerapkan dan menyiapkan arah kebijakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2027. Hal itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato di Gedung DPR RI Jakarta. Prabowo menegaskan APBN bukan sekedar dokumen fiskal, melainkan instrumen utama negara untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di tengah tantangan ekonomi global yang belum sepenuhnya mereda, pemerintah menetapkan sejumlah asumsi ekonomi makro sebagai dasar penyusunan APBN 2027. Menurut Presiden, APBN harus dipahami sebagai alat perjuangan negara dalam menjalankan amanah konstitusi. Ia mengatakan setiap rupiah dalam APBN dirancang untuk melindungi rakyat dan memperkuat pondasi ekonomi nasional. Dan pendengar, ia menekankan APBN tidak boleh dipandang hanya sebagai catatan penerimaan dan belanja negara. Menurutnya, APBN merupakan instrumen strategis untuk memastikan pembangunan berjalan searah dengan cita-cita kesejahteraan nasional. Pendengar, informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong!
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Mana, Den?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya kami ajak Anda pendengar untuk mengikuti warta berita yang disiarkan langsung dari Pro 3.
1: Indonesia dengan warta berita.
2: KMPPKF, kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN.
3: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
1: Dari berita, kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Generasi muda didorong untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Sistem pencitraan medis di jalur Gaza mengalami kerusakan parah akibat perang dengan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Komisi 11 DPR RI menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF menjadi kerangka besar arah ekonomi nasional 2027. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
4: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF